0: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuk 95% lalu Boop berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso badah sagi ianya bat tiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuk 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction Kemudu Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibup jimat besar angka kita dekat mai pulai emas.
1: Pengerap pagi, pukul 6.

0: aku hari acan aku kai penyangkai ha nyadi ananya nyangkai borang apa neh nen. Ya. Selamat pagi nen.
1: Selamat pagi ngakai abal peringat pihak Mekah ya. Dekat gunung aku lama sejam tu lagi ya.
0: Ya, bawa dua pagi wai hari satu ke Sarito 24 hari bulan 8 2026 nyo ndak berasai nyo seminggu lebih lagi kita
1: bulan 8
0: nyo ujung bulan tu neh nen baru yeah. aja pun bulan nyo ujung bulan
1: ya yeah.
0: Bekerja ke
1: nyo kak ujung tahun gak nanti udah bekerja udah datai bulan 8
0: harap ke gaji kita muka jam 4 lama meh nenek.
1: Nanti bunyinya bukai gaji.
0: Ya Sam. Gaji meh kita ke gawak bukai.
1: Ujung bunyinya ke bebini.
0: Alu bebini ingat itu. Tumu ama baru dah start lagi dah nganok kabar.
1: Iya.
0: Okey, selamat pagi muka ke bala peninggal ke begulai ngau kami dua nen ba dua pagi wai. Pagi tu kami dua mai topik kena ngericah ke nyapuh ke pagi kita ai meh. Ai nya berkunci kutai tau. Macam-macam utai. Nak semua utai boleh dikunci
1: nak orang. Nak boleh.
0: Kelimpah hari pengerindu. Nen. Kalau berkunci pengerindu nen.
1: Nanti dengar berkunci pengerindu aku ngai meh.
0: Oh, maaf kan eh. Ni alah diajak nen. Okey, kelimpah hari berkunci ke pengerindu. Nama ke utai bukai ke ngai ke dikunci kita dengan orang bukai. Jadi munyi ketua tadi nak semua utai boleh dikunci ke ngau orang bukai nanti bakal namanya nanti bakal mija ambil ke bandi yang engkau boleh agak berkongsi ne mija kini perengkap baupis bakal PC kini tak bisa utai ke nak boleh dikunci kita yang orang bukai jadi bukan ngedek nen. Nama utai kengai dikunci di ngora bukai. Berdau aku nanya peninggal kita pagi tau.
1: Ya. Segi aku mendulu.
0: Segi dulu.
1: Nuan ketua. Okey, aku mah mengepul lagi tau. Lubah deh.
0: Nuan tuai ketua.
1: Oh, ya. Jadi utai ngai dikunci aku. Pemadu pantai yang nama aku tu. Ayahnya kai mandi. Ngai mah aku. Udah kena aku sikit ngai mah aku. Pihak mereka. Urah melaniak mah pada aku. Bakal mandi aku. Kalau aku mesti ninggal ke aku ya. Belan nanti sudah dalam aku tinggal, baju dalam tinggal. Kena aku nyak ulih yang kena terbekenya. Aku ngai mak biar buai aku.
0: Kak yang kena. Kak berkunci.
1: Kak.
0: Nanti kau
1: mandi. Aku ngai.
0: Nanti kau mandi menyukunuan tadi. Ngau diri sebilia ngai kan?
1: Ngai.
0: Oh mesti ngali nuan
1: ya.
0: Aku.
1: Biar mereka nanti ulih. Lukai ngai dikunci aku. Tilapun ngai ku kebenaya bantal ngai.
0: Malah ngai kunci tilam. Dini no meringai tino. Dini enggak, tak sama tilam sudah happy ya.
1: Nya pribadinya. Okey, aku dua sem umali. Nya di detektif pagi itu.
0: Siku supra ini kan. Bukan ngau ne. Ah, jadi ku sama baka ne nade tu belayan kita itu ne. Baka bunyi kuram nanti dingai berkunci pengerindu aku ngai.
1: Ngai
0: ngau. Utai bukai ke ngai dikunci aku tau tadi. Tentu pelaba aku baka beroh ngelai segi nama semadi kita nak nemu meh. Orang kengenaknya. Engkau bala temuai tadi nak ingat
1: baik roh. Dapat itu.
0: Tidak madah kita. Engkau nak nemu. Nanti ku ngau meh.
1: Halal kai.
0: Bukan halal kan. Lepas kita nak nemu. Bakal berong leik. Tadi punya kenuan tadi. Bakal kain tulang tadi. Ngai meh tadi nen. Kain tulang. Udahnya tancu dalam kita. Utai kebukanya meh. Sigi. Sikit ngai berkongsi dengan orang. Nanti lagi bakal selipar kasut lagi uliahnya. Lagi baju pan nanti ngau diri sebilik dengan
1: uliah lah aku.
0: Bakal nak menyadai kini nanti sidak tadi nemuainya dan tu mayuh mai kari deh. Uliah nginjau sini. Bukan laban tanya di basuh. Tapi bakal beruh lagi tadi Nya segi nak uliah sekali nya.
1: Nak ada rampuan ge nya.
0: Nak uliah sekali nya. Wani-wani yang kau nak uliah entar ai. Okey. Nya ame utai ke utai ke ngai dikunci kita ngau ora bukai. Pelabak aku kurang lebih bala peninggal kita ke pagi tau nen. Mayu sira udah komen pagi tau. Okey, aku macam Foni I Kibung pagi tau selamat pagi. Utai ke ngai dikunci ke ngau ora bukai ko yang ngai sekali-kali ko ya kelimpah hari laki bini aja meh ko ya kunci tulah ko ya
1: sama kami dua ya
0: kunci tulah ana memayan kau pergi dok berkunci lebih lagi berkunci pengerindu tu ko ya nen
1: yo tang-tang apa nak
0: ko no way ko ni ke kami ko ya no way ko ya nya ri foni I Kibung kunci pengerindu nak uliah sekali-kali ko ya okey nya ri foni I Kibung minta tebah ke lagu Ari Suilin nak uliah kunci ambil pulai ya pu
1: apa mangeh ya mangeh lagu pagi tu
0: nada uliah sesekali
1: nada
0: okey atau ara jia ujiah ke pagi tu utai ke ngai sekali-kali ya kunci ngorang ko ya ke apa nak nyebut tau ko ya baka sida baju dalam seluar dalam ko ya nya utai ke ngai dikunci nak uliah sekali-kali ko ya nen berkunci dengan orang
1: nak uliah
0: nak uliah kening dengan nya nak uliah consider sekali meh menyekor putih
1: kak guranya nadai nak maku kak madri nak ngau nuli
0: nyadi ngai gini nen
1: ngai
0: ngau anak deh kalau
1: ngai aku sikit ngai
0: sikit nulis sekali
1: nak nulis sekali aman
0: Okey, Cecilia komen ke pagi tu nanti dia aku ya semua barang meh puh semua barang apa-apa Cecilia
1: puh siapa nya
0: Cecilia komen
1: apa
0: semua barang meh aku aku ya nanti boleh sikit ngai kongsi aku ya barang aku hak milik sendirian berhad
1: apa-apa tau
0: pin semua tapi nyapu kini nak boleh pinjau ke ngia tau ne amat pama tu tadi ok nya Cecilia Kumit ok ngenuan habis dia nen
1: ya mulai selamat pagi ngakak Syasha Amanda selamat pagi DJ Sam ke utai milik aku ke no kunci kunci sis ke ngai kunci ngai dikunci kak ke ya ngai berkunci ya apa ngai dikunci orang kak ke ya jadi ke sekali itu mereka jam nuyang selamat pagi Sam ke lebih maya makai aku nak ulian nerima sama sama nyamah nyamah lawak ngena jarak ii
0: betul
1: lagi balut lagi balut IG asik kunci sitek mangkuk pinggai lebih lagi jari orangnya dibalut dibalut kicap kuning yang kari kesama belacan tinggal kat bawah mangkuk kepada dia ambil
0: aku nemu teku ya tau ni
1: kena ya
0: baka suapnya tadi deh
1: tau
0: sama ngirup suap kena sudok makainya
1: mesti kat titik sudok
0: betul
1: diungkup
0: betul ngeremeh pemakai tu tadi aku setuju aku ngau James Nguyen tu tadi nen aku pantang menen nanti kita ikat ngirup suap tadi kena sudok kena kita makainya deh.
1: No.
0: Lalu nak dirob kau lagi masuknya.
1: No, ngai berkunci cenyak ni.
0: Kunci
1: sudok.
0: Siti pangkuk suap tahu ya berkunci tang kena sudok dalam suap nyampu.
1: Ya.
0: Anak kena sudok. Lapan bisi orang pada aku ambil mudah aja. Sudok ke kena yang makai nyuap tadi deh.
1: Kena yang
0: ngawak. Kena yang ngawak suap tadi. Nyak segi. Mat munyi ku James Nui yang segi pantang ke aku tadi. Bekenya. Nanti kak bekenya. Ngalik dia rempu ni. Ngawak dia rempu suap. Ambil nuan kak ngawak. Nuan kang ngirup ngebangku waknya tahu nuan kang nak sudut dari impu tahu nanti kita bergulai dengan orang ngambil lawaknya tadi denen nang ngenal sudut kena disedia korang pak mangkuk lawaknya impu okay nyak sikap peninggal kita dari James Nguyen
1: kita bisa Wellington Imai jadi utan nak tahu dikunci dengan orang bukai bakal tawa sama kemudian sama mandek sugu lihat aku berus gigi ada nak lihat sabun mandek kau apa nak ngai ada kunci siapa mandek uliah ngedet kan
0: Nanti dia tahu kan bisa main nyanyi
1: main betulnya.
0: Anya kak aku tang nanti sabun ke
1: mengusut
0: sabun buku kita ini. Nitih kaya ke tadi nak ke kelalu ngai tadi nenek kirah dulu punya kau kita ya walau bekau orang tadi nenek kirah dulu tang nanti uliah tadi nengalik dirim pun ti sabun buku tadi nenek sabun ke segala kau kita nya tadi dia tu laban bisi shower kau kita nya deh kemain nya butulnya nah dengan awaknya kunci laban dak teguk jari kita ini
1: ya aman
0: okey Junika Juan selamat pagi kakai seduai DJ Kumang Baji Gabriela Nen kuya nya
1: ala nama aku tai le
0: apu dempu pra de Junika Juan nya dia nya terima kasih ya kakai ya Nen ya dah ngumai Kumang Baji ya pra de dia
1: ala bapalah kada nanda nambah
0: okey, apa ti amal lagi di sponsor aku pagi tu lagi. Sigi nak ulih berkongsi utai ku kuyanen, nak ulih berkongsi bini.
1: Apo, manahnya mana-mana. Tau giga laki tau.
0: Bro ngelai, tula, suar dalam, panggal, pu panggal ngai kianen.
1: Panggal ngai, au.
0: Kati kita di nuak botel deh. Kunci mempanggal.
1: Perba aku.
0: Tukau orang ke sarung.
1: Iya, selap. Selapnya ngai ya.
0: Sudo, pinggai, mangku. Nanti bakal nepan kereta. Aku ya uliah ke berkunci. Aku ya meli jani siku. Aku ya uliah ke berkunci. Meli jani. Kau yang berkunci. Aku ngau terbukai mah. Aku ya. Hanya. Utai ke sekali-kali nak uliah dikunci ke ya. Okay, ngedik Nen.
1: Ya, pada semua pagi megang akan peningat kita ke sekali itu. Ya, ianya Clement Ugan.
0: Oh, okay.
1: Kunci pengelindung Nohal. Oh, kan berkunci itu. Nadai pulai ke pengerugi ku ya. Okay. Kunci ke utangnya ke pendia. Utang saya ternyai ngai ya nanti bini bawa aku kak laki tu nak aku ngigak laki tu kenyap kau kunci pengirim tu nak ada ngawak aku ya
0: boleh ya
1: boleh ya
0: nohal kau itu di dua ke pagi tu nak men
1: kaman kak
0: aku kan ngigak ya ni deh
1: pakai buang tu mana pakai buang tu
0: Serini Cendan pagi tu kelimpah hari pengerindu kuyanen utai bukai ke sekali-kali nak ulih dikunci sekali-kali kuya tancut ngau baju kuya
1: iya sama kami dua ya
0: nyentuk ke selipar pan yang ngai kunci kuya nyak meh utai ke ngai dikunci kuya sekali-kali ngau orang okey sulu kunci rusuk nen pu lagu suha
1: tamanya
0: hari rawing syaris ke pagi tu udah terlalu nampung maca pesan ke bukai.
1: Ya, ngarap ke balap peningat tulis komen.
0: Oh. Balap Facebook.

0: lagu joget ke pagi tu, joget kunci sabun hari je sementi. Ha, merindang sidak ya kan, ke baru dah baduk mandi kini ke ya, pagi tu. Ya. Nenen, engkau ke nyemboi kari kini udah tu lagi bala ibu kita ke di rumah. Ngau meka kita ke barantu jalai dalam kereta engkau ke baru nurun kawak tau ke bisik nurun ke pasar tau ke bisik mindah ke pagi tau.
1: Iya tau komen ya. Ngamik ke bisik baca kami dua yang pagi tau ya. Okay. Kita bisik Robina.
0: Oh.
1: Selamat pagi Robina. Nanti bak ya berus ngelik telefon sepipa baju seluar dalam. Sapu tangan apa? Sapu tangan nak tahu ke kunci?
0: Sapu tangan.
1: Barang make up ngai magang ku kunci ku ya.
0: Au
1: papa diri Robina tu ne.
0: Au.
1: Okey kita lagi bisa Christina Siu. Mana topik seduai pagi tau. Aku sikit ngai kunci mai utai bakal berus ngelik ngai. Tahu sabun mandi pun yang ngai.
0: Au.
1: Kelebih lagi ngai berkunci sudu. Letih yang ditap ke sudut ke dikena makai kudiknya tak ada yang masuk ke mulut dia sudutnya ke dikena ngawak lawak bukai nyak me tip maya makai ke tiap mangkuak nak tahu nak bisa sudut dalamnya kelimpah memang ngai berkunci baju seluar banyaknya seluar dalam atau ke baju dalam kena berjalai ku ya. Siti lagi ngai berkunci kasut ngai stokin ku ya. Kasut ulih aku. Stokin nanti udah dibasuh tanya aku. Ulih dek bekenya dek dek tanya.
0: Stokin. Stokin ngau kasut. Nya nanti penanggul.
1: Nanti
0: asal basuh. Stokin udah dibasuh dulu lah menyiku dek. Nanti baru udah dikena tadi lalu injau kita.
1: Ngai aku.
0: Kalau bos tuang kuranan. Okey, Juni pen ke pagi tu. Mayuh utai. Sigi pengerindu koya. Ngahi sekali-kali dikunci ngorang bukai koya. Nanti utai bukai koya. Berkunci ke pemakai koya. Nanda ngawak koya nen. Berkunci ke pengerindu sigi no way koya. Okey. Indo ke nawit ke pagi tu. Mana topik seduai pagi tau ko ya. Jadi bayar kelimpah kita ke benua pepangan. Semua utai meh ko ya. Sikit ngai ya berkongsi ngorang bukai. Apa ni? Semua utai amat strik gitu ni.
1: Ya.
0: Okay. Jessica Itan ke pagi tau nanti ni ya ko ya. Utai ke personal ya ko ya nen. Personal ni nombor meh kita. Nya utai ke ngai dikongsi ngorang bukai bakal gari utai ke personal yang pu menya tadi. Okey, 2 minit untuk ke pagi tu nanti ya ku ya. Mayu utai kena ulih dikunci aku ngau rabukai tu ku ya. Baka boxer ku ya. Mu boxer nen. Tancut dalam. Bros ngelai ku ya. Udahnya nama tu pencukur agum ku ya. Asik ke udah dinah ba pingai nang ungkup ngi ajak ke ku ya. Okey, nadai lagi kelebih harinya ku ya. Laban nadai pengerindau ku ya. Okey, malas kan anggam pengerindau ku ya. Nanti pengerindau bercuci alaman ku ya.
1: Okey.
0: Tang berkongsi utai lawak ngau diri sebili ya ku ya. Ngau kaban melayan ku ya. Nadai ke penanggul ku ya. Rap ke semina nama tau. Lawaknya tadi ngan dah bersih meh ku ya. Okey. Jawil ke pagi tau. Selamat pagi Gaby ngau Sam. Baru hujan kami di Miri pagi tau ku ya. Nadai kebuah kak berkongsi utai ke diri empu ku ya. Bunyi ku lagu ngai aku ngempu serikat kongsi ku ya nen. Kelebih lagi pangkat ya jadi menteri kewangan dalam ruang pilih ya. Yang ngai bisi asisten orang ketiga ku ya. Nemu-nemu meh ku ya. Ba ruang bilik yang ngai bisi orang ketiga. Lagi bisi kendek.
1: Ya, selamat pagi ngai Ellen Umang Entul. Jadi aku sikit ngai kunci berus ngelik ngau kunci sulu ku ya, DJ ku ya. Lalu ke sekai tu Monica Malia Bungan. Peringat kita hari Miri tau. Jadi ya marah ke miri bagi tau ke nama duruk nama aku yanya.
0: Duruk banyak hari. Ari de duro.
1: Ari de duro. Kita ke ngai di kunsei yang orang si ke amak sedua dalam ngai tula mandek ngai kunsei pengelindung ngai mak ya. Ngau si dua makai. Ngau kami swilia pen aku ngai. Well, ngante ngante bisa lawat suap sikit bisa si tek suruh bak bangku amak bak bunyi kedeknya tadi.
0: Mayo orang ngai berkunsi si dua nyirut suap tadi. Nanti kan bisi suap tadi tak kena mangkuk ke diri.
1: Ya.
0: Bisi mangkuk ke diri, ngawak ke diri. Nya pembenar kita ini nyirut suapnya tadi. Nih, tak sama nama tau kunci sudo tadi, Nen.
1: Ya.
0: Okey, tua peperinan ulo, Nen.
1: Ya.
0: Bedau maca komen kebukai nama utai kengai dikunci kita
1: ya, terus bukai. terus ya artinya menik komen ngake kami
0: iya Daniel Petrus ngau Deni Umpi yang angkini yang pagi tau.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Hari pengelu inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Ke web ya ba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke Madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tindu sama Salemon dengan wa. Nanti tindu ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nauli aku.
2: Ne ko jako ke healing. Tindu apa nda boleh healing.
3: Ku ngasa kumpul kurat tindu deh. Nggak, aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tindak nak kia. Nah, dah yang matang nak tindak. Tengah kurang lagi.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

0: Alah tajwa, kena tua merindang bala peninggal kita. Ingkanya sidak ya ke gawak bak kedai makan.
1: Ya.
0: Sidak ya ke di tamu kini, Nen.
1: Idam ke dia tu. Ya,
0: semua aku
1: cucu-cucu meninggal tua tu.
0: Betul. bala pengajar kita, meh.
1: Kau dah. Pengajar sidak sari tu.
0: Betul. Kau dah.
1: Bersekolah bala anak kita.
0: Ya, berengkah gawak baru. Lepas aku semua mayuh bala pengajar kita. Madahkan nanti bak bilik guru tadi, Nen.
1: Mm-hmm.
0: Sidak ya sambil sidak yang ngerayat utai bala nembia radio dibuka sidak ya.
1: Terima kasih ya bala pengajar.
0: Tucu-tucu mko ya sambil mersa utai kedigakak bala nembia sidak ya ne.
1: Yeah.
0: Okey semua kita meh ke mendiang ke YFM ke pagi tu. Agi ngau topik kita kelimpah ari pengerindu nama agi utai bukai kengai dikunci kita ngau ora bukai. Macam-macam tadi kai kunci bro ngelai
1: sudah dalam menyak macam-macam
0: baju tulah menyak tadi Nen aja kak berkongsi tulah tadi ne
1: ngai aku berkongsi tulah kak dek nak tu ala nak aku merik ne dia ada ke kanjang
0: nanti nanti nanti nanti tu ala bukai kini Nen
1: nanti nanti pengasih aku banyak tidak pun aku ngelai sem
0: kena baju dia ne
1: nanti nanti ngelai papua kena daun ni orang keliat kena tak apa.
0: Okey, Desmond Eng ke pagi tau kuya, aku nak dia bukai kuya yang ngai berkongsi kengelik persu kuya
1: apa?
0: Memayu hotai ngai berkongsi kengelik persu siapa kau kongsi bukannya sama
1: saya siya
0: nak sama ya curuang nama saya sama saya nak sama kuya. Okey, seminar betul ni jamnya ke pagi tau. Okey, kumang bungai merjas ke pagi tau. Mana mah topik seduai tu cuam koko ya. Jadi bak ya aku ya utai kengai dikunci ya. Inya bakal tu lah. Tu geng nen tu. Bros ngelai ngau mega gari koya. Nya nauliah sekali-kali nya koya.

0: orang sikit ngais ke kali-kali pun saya ikut. Ila nak ibu berkena bak aku. Ini berkena bak aku. Empu ku ya. Aku kalah berkena.
1: Dia sebab nen aku nanya dengan laban ya meh.
0: Dalam ayah tanya.
1: Lapa pangan kita ya. Orang kedi saya kita. Nah. Kak dikunci burung lek ngayanen.
0: Biar aku nak burung
1: lek. Nyok pangan deh, ma.
0: Kak apa pangan? Ngai.
1: Ngai deh.
0: Katian deh, kak deh. Bulak ngan sini kak. Ketawa deh.
1: Nyok pangan deh, panen. Kini deh.
0: Ngai, kak ya pangan. Kak ya laki, kak ya siapa. Ngai, mei.
1: Ngai burung lek. Nulis sekali, kok burung lek, nen.
0: Nulis,
1: mau nulis. Nulis. Pangan, kak. Orang kesayau ke, lah kak ya melikan.
0: Kak mereka eh langit kure.
1: Sumai kure ya lah. Okay, Jonathan sama Idin ke pagi tu atau tu amat matuk nen. Aku bunyi ya matuk. Ya ngai sekali berkongsi deodoran. Nombor deodoran dan nen.
0: Ya apa wangi itu ya.
1: Ya sekali aku sama meh. Nak uliah sekali nya laban. Karena muka gara gelai ne. Kunci berong gelai kain tulang ngau kunci sudau maya makai. Oh, mayu lah sila kenyebut tau ne. Tau bakal kengirup suap entah day. Okeynya Jonathan Sabaidin ngai kunci deodoran. Ha, mat mayu lah. Okey, capok kira ke pagi tau hari SJ. Utai ke pemadu ngai berkunci kuya ya ngai kunci pengrindu. Ya siapa ke kunci pengrindu nenen. Udahnya kuya terbukai sida gari kereta bros ngelai kasut selipalnya kuya. Tau kira baik giknya kuya nen. Pum. Kak ya berkongsi sudah berong lagi nenen.
0: Kak yang ngai aku nak
1: aku. Okay.
0: Nukai pilihan aku laki mungkinnya.
1: Okay, Monica Meliah Bungang hari udah tadi.
0: Kita bisa reiki rek. Mulai sampai pagi di JSM ke setor sama berjalan ke pengawak pagi tau. Bak ya berong lek seluar cawak sabun mandi. Ngau kunci pengendut sikit ngai nyadi kunci sekalainya aku ya.
1: Ya, nulis sekali.
0: Nulis
1: terima sekali. Hendri Jawan ke pagi tu. Siti aja utai kena uliah ba ya koyanen. Nama koyanen? Aku ngai kunci bini koya.
0: Ngau siapa kak kunci bini?
1: cukup ya empu aku siko aja koya. Kenya tadi ne.
0: Iya. Okay. Nama mayu mah.
1: Okeynya Arya Hendri Jawan ke pagi tu. Agi bising ada dia nen.
0: Ya, punglinya bagi punglinya. Dia sudah suntuk ke tahu nginjau tahu urang lah ban. Nah, dah bekau ke apa anak bekenya di pengulu ya.
1: Oh, ne.
0: Kena hukum moral ke. Dia pengulu dia hukum.
1: Oh, nombor ke ne. Okey, nyak meh komen bala peninga kita ke pagi tu nenen. Kita ke nyapa kami dua mai wah tu sida mami apa putra Borneo. Ngau mai hakik lah sendi en ke mari sama pagi sama berjalan ke pengawal. Nanti boleh hantar di komen meh ba topik kita
0: ya. Yeah. Tapi kami bisa dibaca kami dua sen ke.
1: Betul. Sepindah mari selamat pagi aja. Okey, tang komen pagi tu cukup mayu. Terima kasih meh ke Rino ke program kita ke pagi tu nenen. Okey, jadi apa-apa aku nak ada cukup bukai. Terima kasih ya Mayu. Bukulai Pak 2 pagi wai kita.
0: Ya, pihak megang akan bala peninggal kita. Perut kami dua SM tau udah bergeriwak ke tau pagi tau. Kami dua kak ngirup ke udah tau lagi. Lalu nangkan tau lagi pengelola program kami ke bukai. Dekat pengelola kita Pak Wai 912. Ngetuk kami dua yang nyurut.
1: Okey, yang kak kita benung ngirup. Mengkak ke pagi tau sama pagi. Terus segulai sejalan dengan kami di YFM. Andrew

Iaitu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan felda. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kejuruteraan Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan trend penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Warnai harimu.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Lagu-lagu hiburan dengarkanlah.

0: Syukur.
1: Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitan.

Qasir. Sadaqallahul Azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah, kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah, tuan-puan, agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu

0: bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kemas Air 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
1: Eh, Kano, sinang iba bendera kah?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergibar tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mung kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bahajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
3: Marilah kibar jalur gemilang.

persembahan daripada Andi Bernadi Dingring. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi kami ucapkan. Selamat bersama di Sri Aman FM untuk ruangan Spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM. Baik. Dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi ya. Untuk pertemuan kita hari ini Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah ya. Jadi 3 jam kita bersama untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia, dengan harapan anda terus setia bersama di RTM teman setia anda. Dan jangan lupa untuk like, share dan follow page Facebook Sri Aman FM ya, untuk rakan-rakan Facebook kita yang ingin menghantar ataupun mengirimkan komen serta ucapan adalah dialu-alukan ya. Jadi jangan lupa like, share, follow Facebook Sri Aman FM ya. Okey, kemudiannya anda boleh tonton juga bukan tonton, dengar di RTM Klik siaran tempatan kita ya. Belum ada App Store, kita orang boleh muat turun ataupun download ya, secara percuma, sebabnya betul-betul percuma. Ok, TikTok Live kita orang boleh tonton lah, saksikan seperti mana di Facebook Sri Aman FM ya, dan melalui portal radio RTM, radio online kita, klik Sri Aman FM. Okey, selamat pagi orang kita di Semanggang tu dan juga di sekitar bahagian Betong. Mudah-mudahan pagi tu semuanya dalam keadaan baik, sihat, yang kurang sihat pastikan kita orang dapatkan rawatan lah ya, lebih-lebih lagi dalam keadaan berjerebu ya pada waktu tu, sebelum berlanjutan kita orang bolehlah ke klinik dan juga hospital yang berdekatan ya, untuk dapatkan rawatan. Okey, makan ubat ikut waktu. Jangan makan ubat sesuka hati kita. Baiknya ada tempoh ya, beberapa jam selepasnya kita orang makan ubat ya. Ya. Okey, apapun seketika nanti 9:30 pagi saya nak kongsikan juga informasi mengenai keadaan cuaca kita di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong, dan 10 hingga 11 pagi ruangan info ekspresi akan menyusul selepas itu atas perkongsian aktiviti dan juga program yang berlaku di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong, dan juga maklumat semasa yang bakal kami kongsikan bersama nanti ya, bersama dengan rakan dari Sarawak FM. Baik, kita dengarkan lagu ini, Kicau Mania.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Bila dengar lagu Kicau Mania, ada yang nutup hidung, tangan melambai ke kanan. Yalah trend, apa kata orang, tak dance challenge kena tu. Jadi ya, tak persembahan yang cukup unik lah. Ya, ya, yang ramai yang cukup catchy kata orang lah. Pagi-pagi nyonggol kita goyang kepala, kaki, sendi kita tu. Bagus juga untuk senaman. Ada yang nak berzumba, tak boleh juga. Bersenam aerobik pun boleh juga. Gerak juga lah. Walaupun asyik lah sehebat apa, seperti senaman-senaman yang lain. Ya, ambil yang ringan aja. Jangan yang berat-berat. Semput kelak. Jam gini tu 9.32 minit pagi. Bukan apa, semangat kita untuk bersenam walaupun dalam keadaan berjerebu. Tapi kita mulanya di rumah, di bercampak pun boleh. Okay, senaman yang paling senang lah senyum. Bila kita senyum tu, bak kata orang tak tukus berjangkit. Jangkit dengan cara yang sihat. Okay, apapun kita nak berkongsi mengenai cuaca kita di sekitar bahagian Seri Aman dan Betong, saudara. Kita kongsikan daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, untuk di bahagian Seri Aman pada sebelah pagi dan petang berjerebu, dan pada sebelah malam nanti dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat. Ini untuk di bahagian Seri Aman. Dan untuk di bahagian Betong, pada sebelah pagi diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, dan pada sebelah petang jerebu, dan pada sebelah malam juga diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Itu perkongsian untuk di sekitar bahagian Betong, ya. Dan untuk keadaan laut di perairan, keadaan angin yang bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu kedua-dua bahagian antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius, ya. Jadi tiada amaran diterbitkan, ya. Okey, dan untuk Section A perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika, ya, amaran ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat sehingga Selasa 25 Ogos 2026, ya. Jadi itu mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang kita terima daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, ya, Pejabat Meteorologi Sarawak. Terima kasih kepada pegawai yang bertugas, Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, ya. Okey. Maklum dengan perkongsian info cuaca itu tadi, jadi dapatkan informasi terkini di apps My Cuaca. Belum boleh muat turun, ya. Senang kita orang mengetahui lebih jelas lah, ya, keadaan cuaca kita di mana-mana aja, ya. Kalau moon di sekitar bahagian Seri Aman dan Betong, lagi senang kita, mudah kita orang dapatkan maklumat semasa, ya, tak, di mana-mana sahaja, ya. Okey, 10 pagi, dunia 10 pagi akan kita siarkan perkembangan semasa dari luar negara. Kita akan kongsikan, ya, dari Nasional FM dan kemudiannya ruangan info ekspresi. Jadi rakan azas kita dari Surah FM akan bersama nanti, duet lagi Amy dan Azas hari itu dengan perkongsian maklumat, ya, perkembangan yang berlaku terutamanya dengan keadaan kini itu di sekeliling kita. Perkongsian juga mengenai bulan kebangsaan, ya. Kita nak kibar Jalur Gemilang untuk Jadi kita dengarkan bersama kelak dalam ruangan Info Ekspresi.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

terima kasih kepada semua yang masih setia bersama di RTM Teman Setia Anda, Striaman FM 89.5 MHz. Kita dengan ramai ini dalam perjalanan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti Dunia 10 Pagi yang akan disiarkan dari National FM. Okey, jangan lupa adik kakak di Facebook Sri Aman FM, like, share dan follow ya. Facebook Sri Aman FM. Hantarkan komen, pesanan anda, ucapan anda ya di page Facebook Sri Aman FM kita. Baik, kita akan jumpa lagi selepas ini dalam ruangan Info Ekspresi bersama rakan kita di Sarawak FM. Baik, giliran dari Sri Aman FM setiap Isnin, setiap minggu, insyaAllah perkongsian maklumat semasa kita akan muatkan sebentar lagi.

0: jiwa.
1: Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negara aku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
3: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
2: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
3: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
2: Ay, biasa. Senang lah mun macam tu.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up sahup PT.
5: Eh, serius? Sebelum lagi sampai ke program madani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topik ledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Mewarnai dan memaknai harapan rakyat.
6: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang mendengar siaran kami di Seri FM untuk hari itu Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar kepada kita semua yang sedang menyaksikan saya, Azaz Azmi, secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM pada waktu itu. InsyaAllah anda akan bersama saya hinggalah pada pukul 2 petang. Dan untuk detik sekarang, seperti biasa hari Isnin, kita akan bersama rakan kita di Sri Aman FM untuk info ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM. Di Sri Aman FM, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Azaz. Ya, bau ceria, laju
0: jatuhnya
1: pagi
0: tu. Ya. Amy, apa khabar Amy?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat
1: okay ya. Macam biasa, berita kita.
0: Ya. Okey, macam ni keadaan cuaca di Sri Aman Amy. Kalau di Kuching tu berjerebu ko. macam biasa.
1: Kita berjerebu juga di situ, tapi dia masih dalam kategori sihat lah, mun setakat jam 10 pagi te, kita nanggan di apps apa te? Indeks PIMS, indeks bacaan indeks pencemaran udaranya ialah 158. Jadi masih sihat lah. Mun di tangga kalanya warna kuning.
0: Warna kuning sama dengan Kuching. Kuching 176.
1: Ya.
0: Memang dikatakan dalam kategori tidak sihat lah pada waktu itu. Ya, sihat. Okay. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia pada sebelah pagi itu, jerebu ya di kawasan Sri Aman seperti kata Amy tadi, di Betong.
1: Pagi dengan Betong jerebu.
0: Pagi jerebu di Sri Aman, Betong, Kapit, juga di Kuching, Semarahan, Sarike dan juga Serian. Manakala diramalkan hujan di beberapa tempat ya di sekitar Semarahan, Betong, Bintulu, Miri dan juga Limbang ya. Keadaan cuaca hujan dan juga jerebu pada sebelah paginya, manakala sebelah petangnya jerebu diramalkan di Sri Aman, Betong dan juga Sarike. Manakala di sekitar Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serian, Sibu dan Limbang pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir atau Amy.
1: Ya. Ya, keadaan di seluruh Sarawak tu lah.
0: Ya.
1: Berkaitan dengan jerebu tu. Jadi kesihatan yang mau dijaga juga tu, Jas.
0: Ya.
1: Langkah keselamatan.
0: Kita bersemangat kerana banyak aktiviti ataupun program yang akan berlangsung. Contohnya pada lewat malam tu kelas lepas maghrib masuk 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Rabiul Awal kan?
1: Sambutan Maulidur Rasul lah.
0: Sambutan Maulidur Rasul.
1: Tapi,
0: dan juga si lama lagi kita akan meraihkan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Lebih kurang dalam tempoh 6 hari lagi rasanya.
1: Yalah, kita menghitung sebenarnya countdown.
0: Jadi jangan lupa sambil-sambil walaupun keadaan berjerebu dan sebagainya di kawasan-kawasan kita tu, jangan lupalah sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Ya, dan sama-sama kita jangan lakukan pembakaran terbuka.
1: Jadi kibar-kibar ya, tapi ya merupakan tanda hormat kita lah, cinta kita dan setia kepada tanah air kita. Bukan
0: kibarkan
1: kita,
0: jalur gemilang boleh, jangan kibarkan api ataupun
1: jangan kibar api. Jangan main api dek. Mata masih jangan dimbak lah bukit, bahaya dek.
0: Okey Amy, insyaAllah lepas tu kita akan bercerita lebih panjang lagi dan juga kita akan menyapa rakan-rakan kita di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM. Jom kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang akan disiarkan dari Sri Aman FM. Silakan Amy.
1: Okey, untuk pilihan kita di Sri Aman FM untuk ruangan info ekspresi kita, kita bawakan bersama kepada anda hiburan selanjutnya, Aku Klasik Persembahan Haikal Farid.

0: Baik, sebagai Ibu Rani ya, Sas dan juga ya, semua pendengar kita lah dalam ruangan Infoekspresi untuk hari Senin 24 Ogos 2026. Nak bangkitkan semangat tu sebenarnya, bukan senang. Jadi pastikan anda terus mendengar lah siaran Surah FM pada waktu tu dan juga siaran Seraman FM untuk siaran tempatan kita hingga pukul 12.30.
1: Macam ni keadaan cuaca kita bercerabuk, hujan kah di tempat kita orang semua ataupun ke panas ke terik dan sebagainya, kita kena ada semangat untuk meneruskan segala aktiviti tugasan kita macam anak-anak sekolah kita tu biar-biar muda nak kan ada orang semua sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah salian 10 pejabat pendidikan daerah IPD Sarawak PPD Sarawak yang telah pun beroperasi seperti biasalah pada hari itu 24 Ogos. Bagaimanapun JPN Sarawak ada juga memaklumkan pembukaan semula sekolah bergantung kepada bacaan IPU di bawah 200, manakala tindakan persediaan pembukaan semula boleh diambil sekiranya tren bacaan menunjukkan pengurangan kepada paras berkenaan lah. Jadi kita harapkanlah, kita doakanlah Emia agar keadaan jerebu di sekitar Sarawak dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan tu dapat pulih seperti biasalah. Rindu kita nak mula aktiviti di luar tu Emi. Ada yang bersemangat ko, ada yang orang nak brisk walk, nak berjoging, kena pada sebab pagi, pada sebab tengah hari, petang, kena paksa berehat sekejap. Jadi ada juga yang ada terpaksa keluar tu Amy, dan orang pun menggunakan pelitup separuh muka. Alhamdulillah lah, peka dengan keadaan cuaca. Yang pentingnya jangan lupa minum air secukupnya. Bukan air yang bergula, air kosong.
0: Air kosong air manis tu nya selit-selitnya.
1: Tapi ialah kadang-kadang jarang, tapi
0: kadang-kadang jarang, dekat-dekat rapat-rapat. Okey, macam kita ruangan tok lah Sok FM dan juga Siaman FM ya. Esok bersama dengan rakan kita dari stesen yang lain ya, Sibu FM.
1: Mungkin akan kita kerana Info Ekspresi itu bersiaran setiap Isnin hinggalah pada hari Ahad, bermula pada pukul 10.15 minit pagi hinggalah pada pukul 11 pagi now. Jadi jangan lupa lah
0: siaran
1: kita.
0: Okey lah Azza, saya nak berkongsi juga lah satu hebahan di situ lah berkaitan dengan Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Seri Aman untuk tahun tu saya 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi yang dijadualkan berlangsung di Masjid Bandar Seri Aman pada 26 Ogos 2026 jam 7.30 pagi adalah dipinda, iaitu aktiviti perhimpunan adalah dibatalkan dan dipindah kepada Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul dan Solat Hajat Peringkat Bahagian Seri Aman untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 masih pada 26 Ogos 2026 jam 6 petang ya di Masjid Bandar Seri Aman. Jadi keputusan ini adalah selaras dengan ketetapan rasmi daripada Majlis Islam Sarawak ya, dengan mengambil kira keadaan jerebu semasa serta menjaga kesihatan semua pihak yang terlibat. Jadi sebagai informasi juga tetamu kelamat yang dijangka hadir pada hari tersebut ialah Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan bin Haji Kipli, Ahli Parlimen P201 Batang Lupar, dan seterusnya Yang Berhormat Puan Dayang Nor Razah binti Haji Awang Sohor, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga, dan akan turut diserikan dengan bacaan Yasin dan juga ceramah khas Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Atta bin Mustafa dari Yadim Sarike. Itu antara pengisiannya lah sepanjang Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul dan Solat Hajat Peringkat Bahagian Seri Aman untuk tahun 1448 Hijrah yang diadakan nanti pada 26 Ogos 2026. Lusak air rabu. Jam 6 petang
1: di Masjid Bandar Seri Aman.
0: Betul. Jadi kebanyakan aktiviti yang bakal dilaksanakan nya ditangguhkan, ada yang dibatalkan oleh kerana keadaan ataupun situasi jerebu kita tok kini langgar juga keadaannya. Jadi untuk menjaga kesihatan kita, toklah yang cara ataupun langkah yang terbaiklah untuk keselamatan kesihatan masing-masing lah.
1: Sarawak pun banyak menangguhkan program-program besar peringkat dan negeri Sarawak. Antaranya yang sepatutnya berlangsung pada hari Jumaat tu, Sabtu dan Ahad, iaitu Sarawak Ku Sayang, peringkat bagian muka yang ditangguhkan buat sementara waktu. Juga satu lagi, sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri yang turut ditangguhkan. Dan sementara juga, Yang Berhormat Premier Sarawak Dato' Patin Gitan Seri Abang Johari ada memaklumkanlah penganjuran sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching pada 16 September depan adalah bergantung kepada situasi terkini lah, keadaan cuaca dan juga jerebu. Tapi yang terkini itu sambutan program Sarawak Sayang dan juga sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri adalah ditangguhkan lah. Sikit sebanyak sebagai panduan kita bersama. Jadi yang sudah pun merencana untuk pergi ke tempat yang ada aktiviti berkenaan yang ditangguhkan, bolehlah kembali kepada tugasan asal lah, Wamadai Mio. Agak bersabarlah, insyaAllah kelak-kelak ada-adanya kelak.
0: Ada.
1: Tunggu keadaan cuaca dulu.
0: Sabar banyak-banyak Okey. Jadi kita berhibur dulu. Menyapa
1: rakan kita di Facebook Surat FM, kerana banyak diterima tau, Amy. Antaranya daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ Surat FM dan juga Street Aman FM. Alhamdulillah. Di Sebuyau panas cuacanya. Dan nyata nak menyampaikan salamnya buat sahabatnya Zara Haji Chi, Mas Naloso, Lehan Leka, Rashida Edi, Norina Kuang, Nora Nganora, Jalina Julahi serta yang lainnya. Ucapannya selamat menyambut Maulidi Rasul pada esok hari. Malam tu dah start dah, selepas maghrib kelak.
0: Selepas maghrib dia dah buka
1: Semoga persahabatan kita rakan Facebook berpanjangan. Dan kita pun mun lepas maghrib tu akan masuklah 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Satu ucapan dari Sri Aman, Amy, sebelum kita
0: berhibur. Dari Sri Aman. Saya buka Facebook Sri Aman dulu. Kita ada Kawi Kurus. Kawi Kurus tu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Kibarkanlah jalur kemilang. Selamat bersiaran. Bertemankan Amy. Nya tunggu kesengan tempatan sebenarnya. Semoga dia memudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Nya nak kita minta kita siar lagu. Untuk hiburan semua peminat. Lepas tu Azaz akan menyediakan lagu untuk semualah.
1: Lagu dari lagu dari Surat FM. Lupa saya ke. Babo saya ke.
0: Bukan babo.
1: Apabila usia tu makin muda nak babo sikit.
0: Lupa tapi si ingat sebenarnya.
1: Makin muda sikit. Okey. Kita bersama dengan drama band dengan lagunya Babak Pertama.

0: Itu dia bersama daripada Drama Band dengan lagunya Babak Pertama, membawa kita pada detik sekarang 10.34 dan pagi Info Ekspresi Sri FM, Azaz Azmi dan juga Amy di Sri Aman FM.
1: Mungkin saya sempat dah berada apa, membelikmakan berada di luar lah kan, dalam situasi mungkin cuba tu kita sama-sama tiba aja lalu bilang di rumah ataupun di premis masing-masing premis perniagaan ke apa kan, di pejabat kan, sama-sama kita kibar cak jalur pemilang tu.
0: Sambil-sambil kita ada menyentuh tentang keadaan cuaca tu, Nak saya sebenarnya tertarik dengan satu petikan akhbar yang mana Sarawak perkukuh pemantauan cuaca kualiti udara, yang mana Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugang Bas yang memaklumkan Kerajaan Sarawak berharap El Nino ataupun perubahan iklim dan fenomena cuaca seperti El Nino akan berkurang menjelang penghujung tahun tu, tetapi apa yang boleh kita lakukan sebagai kerajaan adalah untuk menghentikannya kerana ia merupakan fenomena alam yang berlaku dalam tempoh tertentu. Dan kalau kita kaji sedikitlah Amy ya, dan juga pendengar dan juga penonton, apakah El Nino tu yang mana kalau Malaysia tu kita sebenarnya dalam menghadapilah fenomena El Nino yang sangat kuat antara Oktober hinggalah Disember 2026 dengan kebarangkalian melebihi 90%. Dan kalau merujuk kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keadaan tu dijangka membawa cuaca lebih panas kering dan pengurangan taburan hujan yang ketara hingga awal 2027. Dan pada bulan Ogos hingga September, cuaca peralihan menjadi semakin panas dan juga kering, manakala Oktober hingga Disember intensiti El Nino memuncak ke tahap kuat ataupun super El Nino, manakala pada awal tahun 2027 dari Mac hingga Mei, kesan gelombang haba dan suhu tinggi dijangka paling ketara lah. Kesan utamanya tu seperti mana telah dinyatakan tadi Amy dan juga penonton dan juga pendengar, peningkatan suhu, kurang hujan, risiko jerebu dan juga kesannya juga adalah kepada sektor pertanian yang terjejas. Jadi kita tu sebagai masyarakat di mana-mana aja yang sedang mendengar siaran kita tu, madah patena sentiasa berwaspada dan sentiasa memantau keadaan cuaca tak kira di mana-mana juga, untuk kita menghadapinya dengan cara yang baguslah Ramadan.
1: Okeylah. Ya te. Pengasihan pada Azaz tau. Hidup dengan Azaz tu pun betih jagung lah nya. Tidak kena dengan info. Nak memangkit semangat tidak. Jadi sama-sama kita apa lakukanlah ataupun menangani jangan butuh untuk individu seperti kata Azaz tadi, minum air secukupnya. Jadi mun tak berasa tak bau dah asap apa semua, jangan lupa lah tutup penjan kita orang pintu, pastikan rumah kita tu tutup rapat untuk melakkan asap, jangan bau masuk ke dalam rumah.
0: Mana depan hawa dingin, aircon lah, gunalah aircon, tutup tingkap yang orang ada. Bukannya apa Amy, kadang-kadang kita jemur baju nak, kita jemur lama gila, baju kita berbau nak, pasang sih.
1: Jadi perkara yang perlu kita lakukan setelah kita berada di luar ke apa, basuh tangan dengan muka kita tu sentiasa basuh nak, selepas pulang dari luar untuk menghilangkan debu yang melekat pada diri kita tu. Kena dengan anak ke, dengan orang tua ke apa, sama-sama ingat ya kejadian apa waktu COVID-19 tu macam nyalah cara kita bila dah balik daripada kerja ataupun berada di luar, kita orang ambil lah amalkanlah, lakukanlah basuh tangan dengan muka tu, bukan sekadar basuh tangan muka, kaki pun kena cuci juga.
0: Ya betul.
1: Langkah keselamatan kesihatan kita lah sebenarnya untuk individu masing-masing lah.
0: Okey, Amy. 10.38 pagi. Jom kita menyapa rakan kita semula.
1: Sininya.
0: Menyapa. Okay.
1: Kita nak menyapa.
0: Dah menyapa tu. Sabar aja. Okey, Amy, silakan Amy.
1: Sini tu. Kita ke Sri FM.
0: Sri Aman dulu.
1: Sri Aman dulu. Sri Aman. Okey, Sri Aman FM, kita nak bacakan juga komen setiap ucapan daripada Rashida Hedi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas, cuaca kebu, selamat pagi, selamat mendengar Sri Aman FM dan selamat menyambut Maulidur Rasul. Terima kasih. Seterusnya daripada Asas lah. Silakan.
0: Ya. Saya. Kita ada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapannya buat rakan-rakan pendengar setia di mana aja berada, semoga terhibur selalu di samping tugasan masing-masing lah. Satu lagi Amy, daripada Hamidah Murdiah tu. Salamnya kepada Azaz dan juga Amy serta semua warga agar semuanya sihat-sihat. Alhamdulillah. Pagi tu cerah je cuaca tapi berjerebu. Semoga dipermudahkan urusan dan semoga kita sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa Hamidah Murdiah. Satu lagi daripada Amy sebelum kita berhibur.
1: Okey, Norani Amran, salam ekspresi warnai hari anda di Surah FM, Azaz Azmi, Sri Aman FM, Amy. Selamat pagi, cuaca kurang baik, jaga diri sendiri masa tu. Salam Maulidur Rasul esok. Tengah tonton live sambil minum katanya. Salam makan Facebook. Semoga sihat. Okey, itu dari Noraini Amran. Sahabat dari
0: Nak tanya Amy lah. Ya? Saya nak tanya Amy lah. Pagi tadi sempat minum sih?
1: Sempat. Sempat. Makan berat sikit lah. Makan nasi impit dengan sate ayam.
0: Oh, nasi impit. Oh, sate
1: dengan
0: ayam.
1: Dengan kuah sate. Kuah kacang.
0: Itu dia.
1: Untuk makanan digencam.
0: Makanan orang Malaysia. Pagi tadi saya makan makanan orang Sarawak.
1: Apa dimakan ya, Teh? Minumnya.
0: Makanan orang Sarawak. Tak lain tak bukan. Laksa Sarawak.
1: Laksa Sarawak. Nyaman ni.
0: Kawan saya hanya makan makanan Malaysia juga. Tapi popular di Semenanjung. Iaitu Laksa Penang.
1: Laksa Penang. Ya, maafi. Nang berat lah. Untuk 3 jam cukup lah.
0: Belum berkat lagi ya. Belum kawan saya seorang tua tena nya makan laksa Penang.
1: Penepit.
0: Ada roti canai lagi. Roti canai.
1: Tambah lagi.
0: Sampai kedai ya, saya ada kuih. Mau ada kuih dia. Tiga menunya sekali.
1: Meriah di atas meja.
0: Kadang-kadang ada orang nak makan pagi tu. Nya heavy tau. Berat sedikit. Tapi sebelah tengah hari nya saya makan. Ada orang macam ya?
1: Ada, memang ada.
0: Ada. Macam kita lah nak. Sama lah. Kita siap makan kerana kita bertugas. Ni dapat makan lah.
1: Tahan je.
0: Amy dapat makan habis pukul 12 lah. Saya pukul 2.
1: Tidak.
0: Makan heavy sikit. Makan laksa tadi. Dia hanya mengenyangkan. Laksa Sarawak kan ni ada kandungan santan ke apa. Macam-macam. Lemak, ada udang. Amy pandai mulah laksa Sarawak kah?
1: Pandai. Zaman mana si pandai? Rugi orang Sarawak si pandai mulah laksa.
0: Saya si pandai pada awal. Saya makan aja.
1: Belajar hari ini ya, orang rumah.
0: Semua ni. Memang si pandai. Mesti pandai atau ada si pandai?
1: Belajar. Lepas tu belajar. Laki lah. Mesti. Jadi chef.
0: Munya ada perencah instant lah. Bukan mie je.
1: Paling senang
0: lah. Semua aja lah. Karena saya tak, kalau saya tak simple aja. Saya suka menyusahkan nak berketok-ketok apa, pakai dalam batik blender ataupun guna lesong batu ke apa nak. Saya memang malas sikit.
1: Ujung-ujung petang saya rajin, malas laksa.
0: Tapi saya rajin membasuh. Orang rumah masak-masak nak saya basuh lepas ya.
1: Bagus.
0: Rumah dah bagi-bagi tugasan.
1: Bagus. Bagi sama katau. Ya, sama saya tak perlu nanti saya satu-satu kita aja. Nyam makan, nyam basuh.
0: Ada macamnya kau.
1: Ada.
0: Jadi peringatanlah kepada yang makan sahaja ya. Lain kali mun kita dah hidup berkeluarga dan saling bantu-membantu.
1: Kerjasama lah.
0: Seorang masak, seorang basuh.
1: Mengajar
0: basuh, seorang masak. Mun dua-dua pandai masak gile-gile. Hari itu saya masak. Hari itu saya masak katanya.
1: Betul.
0: You basuh. Hari esok you masak. Saya basuh. Macamnya. Kan bagus nak.
1: Setuju. Betul. Okay.
0: Kita teruskan dengan hiburan Amy. Okay. Dengan lagu dari Sri Aman.
1: Okey, mun dari Sri Aman saya ngembak pergi ke negara Arab. Memang macam mana bunyinya. Okey, kita nak dengarkan bersama nyanyian Ikhmanor, Jangan Paksa Rindu Dalam Versi Arab.

0: Jangan paksa rindu. Mudah rasa
1: siapa
0: berjauhan.
1: Siapa penyanyi ya, Teh Mi?
0: Ikmal Nur.
1: Tapi lagu yang macam pernah dengar.
0: Macam pernah dengar. Ya, dalam macam-macam versi. Versi Korea ada. Versi Hindi, Bollywood pun ada.
1: Bahasa Malaysia pun ada.
0: Bahasa Malaysia. Ya,
1: ada nak? Mungkin rasanya, ada lah. Saya lupa nama penyanyi lah. Saya lupa penyanyi Malaysia kah, penyanyi Indonesia. Saya lupa dah.
0: Tapi dalam versi ini kacak lagi bunyinya.
1: Ini ada dua kah?
0: Ada. Lagu itu kira lagu orang apa orang yang berjauhan lah. Mudah rasa si suka ya. Jangan maksa diimpun cinta dengan orangnya. Ya, maksud cintanya.
1: Mungkin orang dah si suka ya. Nasib bolah kita madah tak agak-agak lagi cari yang lain.
0: Jangan rindu dengan orang lagi. Benar juga.
1: Orang madah nak bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor.
0: Yalah.
1: Tapi jangan salah pilih bunga, jangan salah pilih kumbang. Kelak pilih bunga yang berduri, merana diri. Yalah. Pilih kumbang yang madah apa? Kumbang yang liar, merana diri juga. Mudah-mudahan nak kita rujuklah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita.

0: Okey, Amy, apa pun ada juga mungkin kita nangga dalam Facebook, TikTok, ada dua yang share situasi jerebu dah di kawasan-kawasan kita. Tapi kita ingatkan bersamalah, jangan rujuk kepada sumber yang tidak sahih lho, Mada.
1: Kan? Sebab kena tu nak macam-macam. Orang bukan apa, bukan pemerintah pun pandai mengenal cerita.
0: Apabila saya sahih buka Facebook sebenarnya, tak nak. Saya dah nangga nya share te nya madah kadar indeks jerebu nak di kawasan tertentu te dalam tahap nya kategorinya berbeza tau. Bila kita buka APIMS nya berbeza. Mendapat kita rujuklah APIMS tu untuk sumber yang sahih.
1: Sumber sahih ataupun dengan
0: siaran di RTM. Siaran di RTM kerana kita rujuk dengan orang yang sahih.
1: Jangan malah berita palsu sebenarnya. Bahaya. Kelaknya akan menyebabkan kita panik, gelisah dengan berita ya. Sebab ramai yang jadi.
0: Kadang-kadang kita terfikir ni, kenapa mula petik berita yang palsu tu? Adakahnya tu dahagakan kasih sayang ke?
1: nak popular bang Kelly. Kita sih tahu juga lah. Macam kita tu dah terlebih popular. Diam-diam saya pun orang tahu juga dengan saya. Alhamdulillah lah, Wangi masih ingat.
0: Kita semua ada orang kita tu panik. Kita semua orang panik dengan sumber yang si sahih. Jadi kita rujuklah kepada Met Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, dan sumber alam kapal nak, ataupun melalui RTM lah. Kita akan maklumkan dari masa ke semasa lah situasi yang terkini lah. Dan ada juga yang sering dalam grup-grup sekolah, mak bapak malah je bertanya, sekolah si hari tu masih macam dah di share tapi masih bertanya lagi. Kerananya dah terlepas si di scroll. Macam ni pun kita pun sentiasa peka lah Ramadah dengan info terkini lah.
1: Pantau lah bacaan indeks ni atik dan juga keadaan semasa ya, terutama guru-guru tu. Pihak sekolah lah sebenarnya, keselamatan, kesihatan kita, kebajikan tak para pelajar tu dalam menjadi apa keutamaan lah pada waktu tu. Kesihatan setidaknya.
0: Okey, lagu terakhir dari Sarawak FM MMI dengan durasinya 4 minit. Waktu sekarang 10.51. Berbakikan 5 minit lagi untuk kita bercoloteh di siaran Info Express Sarawak FM dan juga Sri Aman FM. Jom kita, kalau ada aktiviti info, kita kongsikan rakan-rakan kita di Facebook, Amy.
1: Rakan kita di Facebook Sarawak FM lah. Ya, saya baca
0: boleh,
1: di
0: boleh,
1: situ
0: silakan.
1: Lah. Setakat ni ya tek, saya nak bacakan juga panjang juga ni ya tok. Susunan.
0: Kita ambil yang poinnya saja.
1: Ambil poin aja lah. Okey, Elisman Zetra 3. Hai DJ Espresi, salam semua orang Sarawak dan syabas taniah semua atlet Wira Sarawak di Sukma Selangor 2026 yang berakhir hari tu. Nyamri pantun. Ikan sekap, si ikan kerapu buka jak tingkap, adik masih jerebu. Ya jak lah pantunnya. Elisman Zetra 3. Dah dibaca komennya.
0: Okey, satu lagi daripada rakan kita Nurani Amren tu. Salamnya kepada Azaz dan juga kepada Amy. Cuaca kurang baik, jaga diri sendiri masa tu. Salam Maudir Rasul pada esoknya. Tengah nonton kita sambil minum tu DJ katanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat breakfast lah kepada Nurani Amren. juga kepada Alisman. Satu lagi daripada Hajrah B. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Azaz dan juga Amy.
1: Selamat
0: pagi. Di Matang tu panas berjerebu. Awal dah minum pagi, kejap pagi baru agak dapur. Salamnya untuk semua. Nya pun tengah mengurus rumah tangga. Terima kasih DJ berdua.
1: Sama-sama.
0: Satu daripada Amy, silakan.
1: Okey, untuk kita di Sri Aman tu, siapa yang bertuah ya? Ramli Li. Assalamualaikum. Di jam tugas, terima kasih ceria-ceria bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Cuaca kami di Sibu dah panas masa tu. Ada yang baru panas tu Zaz. Ada yang ada hujan sekejap sebelah pagi tadi. Sekurang-kurangnya debu kita pun jerebu tu berkurangan ya. Okay, bila dah ada turun hujan tu nya memudahkan lagi lah.
0: Tapi mungkin kita rujuk Met Malaysia tu Amy, pagi tu hujan di beberapa tempat kau. Di Semahan, Betung, Bintulu, Miri dan Limbang katanya.
1: Ya.

0: Mate Malaysia Amanda, ramalan kita lah pada sebelah pagi di Sri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Semarahan, Sarike, Serian, Bajerabu. Tapi petangnya hujan.
1: Tapi
0: ada perkataan bukan setakat hujan, ada dinyatakan sia ribu petir. Ribu petir ya. Jadi mun rasanya petang kelak naik mio. Seandainya kita dalam pemanduan waktu hujan, jika hujan melanda di tempat kita tu, ribu petir, kita dalam perjalanan dan sebagainya, mun rasanya kita sih dapat nanggal langsung akibat hujan yang terlalu lebat seandainya berlaku, eloklah kita berhenti di tempat yang selamat lah, Umadah.
1: Berhenti dulu.
0: Berhenti dulu. Yang nama mandu ya, terpaksa kerana mungkin anaknya nunggu dan sebagainya ya. Bawa perlahan-lahan, Umadah, nampak kereta perlahan-lahan. Pasang lambu kenderaan.
1: Ya, jangan nyetik. Langkahlah semasa kita orang.
0: Tapi jangan lupa juga, Amy. Kita tu memandu nak. Jangan lupa pakai tali pinggang keledar keselamatan.
1: Betul.
0: Bukan setakat pemandu, penumpang pun sama. Penumpang sebelah kiri dan juga penumpang di belakang lah. Kena pakai kena tu. Sekurang-kurangnya nak. Mun berlaku kemalangan nak. Kita si minta malang si berbau. Seandainya berlaku kemalangan, sekurang-kurangnya impaknya dapat dikurangkan. Sebanyak 50% jika kita memandu dengan kadar kelajuan yang tinggi lah.
1: Ikut peraturan.
0: Okey, Mi.
1: Jaga keselamatan masing-masing.
0: 30 saat dari sekarang. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada Amy di Sri Aman FM. Silakan. Okay.
1: Kata-kata terakhir. Bahaya nak bunyi.
0: Kita sambung lagi. Kita seminggu sekali.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okay. Besok sambutan apa Maulidur Rasul. Petang tu. Dah pengalih hari dah. Apa semua dah. Masuk 12 Rabiul Awal. Salam Maulidur Rasul pada kami orang di RTM Sri Aman. Dan akan datang selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Kembali sama Azaz.
0: Kita jumpa lagi, Amy. Kita berhibur bersama dengan Wan dengan lagunya Darah Muda. Bye-bye, Amy.
1: Bye untuk semua.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Tebak-bak dia suara dulu dia pasang dia tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulang gila.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiar

Pukul 18 minit pagi, kita bersama untuk ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM untuk jam yang terakhir ini. Dan untuk saran tempatan, ya, saran dalam bahasa Malaysia. Saya nak kongsikan bersama sekali lagi berkenaan dengan satu makluman pindaan mengenai Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Seri Aman untuk tahun ini 1448 bersamaan dengan 2026 Masih, ya, yang dijadualkan berlangsung di Masjid Bandar Seri Aman pada 26 Ogos 2026 jam 7.30 pagi adalah dipinda, iaitu aktiviti perhimpunan adalah dibatalkan dan dipinda kepada Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul dan Solat Hajat peringkat bahagian Seri Aman tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi pada jam 6 petang, ya.

0: Megawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Spektra 9.12, warna ia harimu di Seri Aman FM. Kita teruskan dengan satu perkongsian di sini mengenai tarikh pelaksanaan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Ya, Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan bahawa peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2026 akan dilaksanakan seperti berikut ya. Pada 26 sehingga 29 Oktober 2026 adalah untuk ujian bertutur bahasa Melayu, dan kemudiannya pada 2 sehingga 5 November 2026 untuk ujian bertutur bahasa Inggeris. Seterusnya 16 hingga 18 November 2026 untuk ujian amali sains, dan kemudiannya 23 sehingga 23 November 2026 sehingga 17 Disember 2026 pula adalah untuk peperiksaan bertulis. Dan berikutnya 30 November 2026 untuk ujian mendengar bahasa Melayu, dan pada 1 Disember 2026 adalah untuk ujian mendengar bahasa Inggeris, ya, itu tarikh dan juga ujian ataupun peperiksaan yang akan dilaksanakan mengikut tarikh yang ditetapkan, ya. Dan secara keseluruhan seramai 420,879 orang calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2026 di 3,334 buah pusat peperiksaan di seluruh negara. Lembaga peperiksaan akan mengumumkan jadual waktu peperiksaan SPM tahun 2026 yang lengkap dalam waktu yang terdekat, ya. Jadi pihak KPM komited untuk melakukan yang terbaik bagi memastikan peperiksaan SPM tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Jadi kepada calon-calon peperiksaan, maklum dengan perkongsian kita tadi mengenai tarikh ujian peperiksaan ini dan kertas ujian ataupun yang akan dilaksanakan, ya, terutamanya untuk ujian dan peperiksaan yang dihadapi oleh para calon, ya, mengikut tarikh masing-masing dari bulan Oktober sehinggalah Disember, ya, 2026. Jadi ambil perhatian, ya, kerana ini merupakan ujian yang cukup penting, peperiksaan yang sangat penting untuk semua calon-calon, ya, untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2026.

0: dan Haji Wada, iaitu Haji Perpisahan, Baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Baik, kita hampir ke penghujung 12.30 hari. Anda akan mengikuti Berita Tengah Hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, ya. Siaran dalam bahasa Iban. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang kita bersama selama 3 jam di udara untuk siaran tempatan di Sri Aman FM, ya, untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu bertemankan Amy hari itu. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Selamat tengah hari peninggal mula dengan aku Min Meliza bab berita tengah hari YFM 24/8/2026. Pengeromai berita bisik tanggung pengawak jadi kaban strategik perintah ianya nerang ke polisi serta merik penerang ngagai orang mayuah. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngomain Mordi Bimol madah ke pengeromai berita ukai semutik nabur ke penerang ajak tak megak nyawup perintah merti ke isu ngak utai ke di guna rakyat. Pengeromai berita megak sama udah nyawup nentu ke pengawak tidi pejalai ke perintah oleh dipadah ke engau terang ngagai orang mayuah. Ya maksud ke Jakut tu bah pengerami apresiasi pengeromai berita Sarawak di Kuching. Mordi megak sama bisik meribasa ngagai raban media. Tiudah berbendar merik lansak berita kelebih agik tiba kawo ngak upis Menteri Nembiak Lomba ngau main. Ya madah ke gempung pengawak antara perintah ngau pengeromai berita megak patut majak di Kelatika ngambil ke orang mayuah sama nerima penerang ti betul. Bak sebengkah agi pengawak Mordi Bimol madah ke upis Menteri Nembiak Lomba Ngomain KBS sedia berundang ke langgur penemu Ari Perintah Sarawak tingasuh ngelati ke pemansang lomba basikal di Menua Tu. Langgur penemu tu nyengkaum pengawak tinyedia ke velodrome tinadai udah digagak di Sarawak. Mordi maksud ke Jakut tu leboya kengenang pasal pemujur Adib Adha Adnan Ari Sarawak ti nyadi champion ba acara Kerin ba lomba kediatur ba velodrome nasional kemari. Pemujur Adib Adha Adnan ti berumur 20 tahun tu udah merik midul emas ke terubah Sarawak dalam lomba basikal trek ba pengrami ke sekali tu. Angin bak lima kandang menua di Sarawak nakak pukul 8 pagi tadi mengkang endak manah ke pengerai. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, upis rampak menua serian ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemaduk balat ianya 192. Untuk ditangkan kesemarahan ngau Kuching kesama ngerikut IPU 176, Seriaman 158 lalu Bintulu 109. Berbak ngonya, 8 kandang menua ting rekod IPU Jalan Pembersi ianya Mukah ting rekod ke IPU 97 sama laju 88, Miri 86, ILP Miri 84, Sibu 80, Serikai 79, Kapit 75 lalu Limbang ngerikut ke IPU 69. Mensia Mayo Mega udah dilalau ngajakuk tinggal sosidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai berjaga-jaga kelebih lagi maya IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Pengawak Madam Kapi tik ngangus ke kampung Rijab Samunsam di Lunduk di Tampung Baru Sarito. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke pengawak ti masuk hari ke limanya dekat endur sidak madam ke 0.1 hektar agik kadang endur ke agik angus. Pengawaknya megak sama dipejalai ke unit bilun bomba ngenak cara water bombing dikenak madam ke api bak tebal lagi endur ke angus. Penusah angus kenyari 4 tuk kemari udah ngangus ke kandang nur ke buliah 2 hektar. Pengawak Madam Kapinya dipejalai ke orang Ari Upis Bomba Lunduk, Sarawak Forestry Corporation ngau Immune Belt Enforcement Team. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary, Ari Bila Berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, nyadi Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Jadi kita dia tu terus bergulai dengan YFM Sibu bak ngelah tengah hari.

Siti laku. Kena mungkal awak kita iba awak ngelau tengah hari YFM di Sibu. Jadi mari sama tengah hari peningah. Nama berita gaya hari kita di menua kita tentu ya gaya sebun kita itu. Nah ya ngirau kati tanta japi ya puji Tuhan kami di Sibu itu dalam kandang dua hari itu bisa hujan kira ke nyak meh ngurang kaget sebun kami di Sibu. Kalai nanti nitiah ke berita ke bisa didingat tadi api mereka gaya IPU atau ketika pengamah angin di Sibu di Tok Naya Bisin hurun hari berapa hari ke udah. Enggak punya peningat tu sem program kita di Sibu nada tentu ya berubah. Kalau sudah tu lagi dia kita deka mendiang ke tau keningat ke pesan berat ngau pesan batang ke bisa diterima di YFM Sibu. Di Tampuang Baru ngau program randau temuai pukul 12:30 tengah hari itu. Enggak punya peningat ditangkan ke ngau program Squad Trio pukul 1 ngale hari seberau kita menggulai ngau menti sigah hari studio rekaman kita di Kapit. Ngau nya sitik lagu ke tengah hari itu kena muka lawak kita ke tengah hari itu. Tentu ya kita jam kena tu benung bambekan ya pula sekolah kini tau ke benung bak rantau jalai benung bersekut belabak aku. Sitik lagu hari Wat Rock begulai ngau Florence Bulanto, Selangkar Pintu Hati.

Terus ngau pesan ke bisi diterima di YFM ke alai pesan ya ke Trubah tu hanya siti pesan pemati datai dari tuai rumah Dana Ana Adin dari Tanjung Latap Sibu berpesan madah ke apaya ianya ex tuai rumah Adin Ana Limbang udah nadai di Sibita Sibu lalu dekat di Sengai ber rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu mayangin tu ianya 24 dari bulan 8 2026 menyentuh ngagai 25 dari bulan 8 2026 lalu dekat dianjung kena 26 dari bulan 8 2026 nyalai pesan tu dituju ngagai kapal melayan ia ke ngelala niang tu tadi inya kengelala ni yang ex tuai rumah Adin Anak Limbang di Sibu, Bintangor, Bawasan, Sungai Menyan, Sengan, Pemegak Kabam Layan di Rumah Bajai, Sungai Naman, di Kertau, Helangup, Sepau, Pemegak Kabam Layan di Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Pemegak Kabam Layan di Ranan, Kenawit, Kuching, Miri. Engkau di sebarang lain kita, pesan tu madah ke ex tuai rumah Adin Anak Limbang udah nadai lalu dekat dintu ba rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu dekat dianjung kena 26 hari bulan 8 2026 sebarang tanya kita tau telefon ngagai Dana Anak Adin ba lumur 019-658-3234 nya pesan ia ke truba lalu pesan ia kedua tu ianya Siti pesan gawai hantu diterima ariponi anak bunya madah ke pengawak berantu ke niang emak ya atau ke indaya nya ama anak sayup tau ke dikelala engkau bini bunya lalu pengawak gawai hantu tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 2026 hari 6 lalu dekat diintu diadu ke lalu dihintu bermalam ngau pagi 30 hari bulan 8 2026 nganjung pungai ke pendam nyalai pesan dituju ngagai kapal melayan di Lubuk Jok Sungai Tengah 4 buah rumah di Kuntuang 4 buah rumah Entawa, Bayai, Ibul Pemegak kapal melayan di Pakit di Kelasin Pemegak di Menua Pegai Batu Lintang Undup Apaku Ulu, Ilik, Sebujuk, Sama Radau, Pemegak Kabam Layan di Kawong, Sebangkui, Sungai Putu, Ngau Megak Kabam Layan di Merakai, Ngau Kabam Layan ke Hengelala, Niang Ama, Anak Sayup, Tau ke Niang Bini Punya. Ia ke atur diatur pengawak tu inya bak rumah tuai rumah Jati Menalang Asar Batu Lintang Undup. Sebarang tanya tau telefon ngagai poni bunya anek ya balumur 012-815-3413. Pesan ya ketiga tu mega siti pesan ke datai dari Perida Anak Majing madah ke Indaya ianya Miri Anak Lugam Lugum Kunanduk Baru pesan datai dari Perida Anak Majing dekat madah ke Indaya Miri Anak Lugum tau ke Iba tau ke Indai Duda tau ke bini Nia Majing Anak Dinggai udah nadai 23 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu kemarin lalu pesan tu dituju ngagai Kabam Layan di Sungai Musah Ketibas Kabam Layan di Sungai Takan Ulu Takan Ilik Pemegak Kabam Layan di Nangan Tawai Ketibas Kabam Layan di Nanga Sepadi Kabam Layan Kebiau Tengah ngau Kebiau Ilik Pemegak Kabam Layan di Rumah Michael Anak Geruma di Nanga Lajan Ngau Kabam Layan di Ulu Lajan Sung Ngau Kabam Layan ke Bukai Ia ke Ngelala Miri Anak Lugum Tau ke Iba Tau ke Inai Duda Tau ke Bini Niang Majian Anak Dinggai itu Kita dipinta datai Ngagai Rumah Cecilia Bunso Nanga Kebiau Jalai Takan Ketibasung Laban Miri Anak Lungkum
Miriana Lugum tau ke bini ni yang majeng udah nadai. Lalu sebarang tanya, kita tahu bertanya dengan Perida anak majeng balumur 013-811-4326 tau ke dengan Sita anak majeng balumur 011-4960380. Ke sekali itu mega Siti pesan pemati nya pesan tu datai dari Edward Lumbai anak Kalau nuju kabang belayan di skim sekarang lubu antu nanga delo sebang pelai pi mega kabang belayan di Batu 10 Serian, kabang belayan di Sungai Kabang B Serian, kabang belayan di Entayan Kambung, Lebur, Bukit Kisih, Miri, ngau semua kabar Melayan kenalan disebut nama itu. Kita pesan tu madah ke bini Edward Lumbai anak Kalau, ianya Dami anak Munti, tau ke Indai Chi, udah nadai 22.08.2026. Lalu niang Dami anak Munti itu dekat di Sungai Balamayuah kena malam hari 1 inya sari itu 24.08.2026 pukul 7 lemai bak rumah Sida Iyampu bak Kampung Lusut Jaya 5A di Miri. Lalu pagi hari 2 ianya pergilah 25.08.2026 niang tu dekat disemayang ke gereja St. Barnabas di Miri pukul 10 pagi, lalu dekat di Anjung ngagai pendam Anglican Lambil pukul 11 pagi. Sebarang tanya ia ke siliak, kita tahu telefon ngagai anak ya, ianya Jimmy Lumbai balumur 019-829-7535 tahu ke ngagai Fifi ianya ucoy ya balumur 012-892-2238. Lalu dito dipandah ke nur alamat rumah ianya Kampung Lusut Jaya 5A Miri. Ngau nyak peningah nyak sekedar pesan ya ke sempat dibaca aku ba awak ketai ba jam ke terubah tu nanti semak udah tu lagi agi bisa awak ketai nur maca pesan ke bisa diterima dia aku dekat nanduk tok ke maca baru pesan ke diterima. Ngarap ke semua pesan ke bisa udah dibaca aku yang tadi peningah terang serta datai ngagai kita ke dituju pesan. Ngau nyak sitik lagu ri Duna bertan ba Siti Pengrindu sebelum kita terus ke program kita nangkan ketua lagi bawa randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau.

0: Kenya lagu dikenal kita berperinang ke tengah hari tu lebih agak bahawa awak ngelah tengah hari kita hari sibuk. Jadi dia tak jam kita dan sikit berkulai dalam program Randau Temuai. Nanti minggu hari satu dan sikit bisa temuai ke dekat di Kangau dia baik kami ke studio. Dekat berkongsi ngau bala peningat kita sekedar program biar mereka pengawak ke bisa diatur. Lebih agak menua kita tunggu ke zon tengah Sarawak tu. Jadi ke tengah hari tu peningat dia bisa ba studio bertunggang aku kita bisa Puan Nur Betty Encik Ambrose dengan Encik Boniface nah. Lalu kita ke bisa muka Facebook mada live kami dia tau kita boleh mada gambar atau kemua temuai kita di bantai atau kediayan ke kami bawah Facebook kita Sibu FM dan sebenarnya siapa kempal like atau terus like lalu follow kami po Facebook nah jadi ke dia tu beri selamat tengah hari lalu ke kita sebuat
1: selamat tengah hari DJ
2: selamat tengah hari DJ
0: ya lawa baju si dah ya nah bercurah mansau
2: nah. Ya mansau
1: laban kat rumah waktu festa eh
0: oh apa atau saya ku baju waktu festa kita warna biru nah
2: ya betul official baju sikit warna biru tahun tu.
0: Dengar tak peningat dulu aku tanya nah muka rahsia orang ngumpul ngawa. Au jadi berita mana tentu ya ke Sarito 8 nanti kita berarti ke Water Festa Sibu Jaya atau Siti program ke selalu ya terima sambut ke mana hari bala peringat kita datang bedau kita negok tu 8 kita ke ngasuh antara kita sebuatlah siapa bagi kuling lansak bakau ngau program ya ke dikum Kanivers Sibu Jaya tahun 2026. Tajapan udah ambis saya kuna dai gak salah kita negok mimit programnya ngambil ke bala kena ratai ke ya maya tok subak tok kesedak ke Jawa nak tinggal ka. Senentang hari program baka ke bisik di pejalai ke dalam timpuh Kanivers Sibu Jaya nya nah.
1: Jadi pengawak Sibu Jaya Kanivers tu tadi berpun ke 20 hari bulan 8 lah. Dan lalu nangkan ke pengawal opening ceremony ya kau kita deh 22 bulan 8 mayanya kami bisa tetamu hormat Deputi Chairman Ari HRDC ya tu tadi mewakili Chairman lah Ari HRDC dan mayanya kami bisa program Ratu Enik Kebudayaan Sibu Jaya final dan kemari kami bisa ngajar dance untuk anembiak nya antara program-program kami ke Bisik Maya Sibu Jaya Carnival lah. Takat tu aja kami empu programnya tadi laban Bisik pengawak gig ke Bukai boleh ditanya kita bengkah ke Bukai lagi.
0: Okay, mayu program bukan
1: ya, betul.
0: Mayu kenibu sebujayanya tentu Bisik bala temui keripa basa keratai berjadi ke programnya. Siapa kini Encik Boniface? Boniface Ambrose.
1: Kesarok-sarok.
0: Oh, kesarok. Mungkin saya keberima.
1: Jadi, ya ke tetamu kehormat kami yang tadi, hari Chairman lah, Deputi Chairman po hari SRDC.
2: Hari SRDC. Dan ya, bala sida ketua bomba Zon 4 Sibu dan yang mewakili Ketua Polis Sibu Jaya Sarjan Wesley lah yang datang pada masanya dan kami orang daripada MCOP pun sama kak.
1: Dan ya lupa gak bisik bala kaunselor-kaunselor kita
2: bala sidak kaunselor dan bala sidak partners ke dalam bak Sibu Jaya baka sidak kerayah masjid pun bisik datang ke sidak mayuh bala sidak Persatuan Wanita Sibu Jaya GP Motocross Club Sibu Jaya mayu saya dah datang masa pembuka Sibu Jaya Carnival.
0: Oh, kata kita tiga mendak sambut orang mayu ngagai Carnival Sibu Jaya ke tahun tu nanti dibanding ke ngah tahun-tahun ke sebelah tu.
2: Tahun tu ya agak mana ya? Ya bisa improvement gak lah daripada tahun ke tahun. Jadi masa openingnya pun ya mayuh lah acara yang menarik. And then bisa MC jemputan terbaik dari KL DJ Sonic terang ramai ke malamnya.
0: Singau dia ni DJ mau pun bisa.
2: Bisa
0: bertanda.
2: Bisa.
1: Nang cukup ramai lah malamnya ramai. Ya ke tahun kedua itu keudah lah di pedak kami bisa dalam 3,000 lebih lah lebih kurang lah untuk tahun tu nanti di pedak mata lah dalam lebih kurang dalam 5,000 rupiah. Maya opening ceremony itu katanya.
0: Komoda panggau besar kita. Nanti bakal tahun seberapa tu, ia tinggal ke tunggak ngagai stadium na. Atau nama ke tahun tu kita milih andur ke nyelai lagi. Nyelai muka kula banyu di baik kita ke ngagai pasar deh. Angkanya bisa kebuah kini puan.
2: Wata fiesta.
0: Sibu okay, Sibu Carnival Sibujaya.
2: Sibujaya Carnival sikit berdia tempat kami suba ya nadai tempat bukai. Laban tempatnya sangat strategik. Ya bak mau jalai dan ya ya berdekatan ngau semua area komersial kami kita boleh ada area komersial lah.
1: Pasal lah
2: kira ya tadi dalam masa bisa carnival atau bisa fun fair at the same time aku campur-campur masa yang sama pun akan membantu bala sida businesses untuk meningkatkan lagi sida yang penjualan ya ukai semina untuk carnival-carnival ketua aja nak ya untuk semua business partner si kebadia
0: nyadinya senentang carnival Sibujaya kebaru aja udah miss peningan ya hanya pula ngagai water festa Sibujaya tau teke narit ati mensia mayuh nintian tahu
1: Ya, betul.
0: Aku pula ngagai bakal tanya aku tadinya noy nyu berubah ke tahun tu nyu baik ngagai ya, belakang betul. Stadium ke nama kebuah kini puan.
2: Laban tahun tu ya pada water fiesta Sibujaya tahun tu ya edisi ketujuh. Jadi tahun tu ya akan diadakan dalam skala yang besar. So masanya lagi kami akan menyediakan pool yang besar lah bak areanya. Jadi sebabnya kami orang pindah ke lokasinya pergi tempat yang lebih sesuai daripada aspek keselamatan semuanya memang diambil kira sebab kami menetapkan bak dini kami orang Kak Ngadu Water Fiesta Sibujaya. Jadi tahun tu sempena ngau 30 tahun Sibujaya sekali ngau edisi yang ketujuh kami orang memang ambil keputusan ngadu bak pekarangan Asman Hashim Community Sports Center lah.
0: Laban bisa kemudian gelembungnya udah ada uji korang sarannya
2: bisa yang baru sikit okay bisa ke
1: okay bisa sliding pool ke tiga tingkat pool dah
0: ya kena kita yang ngerantau
1: ya kita yang ngerantau ya pada ini ya laban ke edisi ketujuh atau besar ya gak hari ke tahun ke udah nyampe kami ngadu ke ya bak pekarangan stadium tu tadi deh laban ngambil ke dua sida bala ke mai aneh bala pindai ke mai aneh yang tadi boleh bermain sama agak badia deh.
0: Oh kata ikannya tadi namanya berkawal ngau dua kita ke ngerantau kakun tadi balan majakau no. namanya siapa kuliah ngau mana dia pek aku mana lapannya mana sambil kita ke berperindah ngau kita ke betimai yang kena pupus sabun
1: ya, betul, betul. Jadi semua lah ya ke
2: nak kira
1: yang itu yang ngira umur tuai biak tau sama manggang lah laban to tadi semua penduduk Sibujaya lah kalau luar penduduk Sibujaya tu tarik deh.
2: Laban ketok ya free entrance ya. Free maya masuk.
1: Maya masuk.
2: Siapa-siapa ke free masanya anemik pun dah mula cuti sekolah. Ya cuti sekolah 29 hari bulan dah start dah. Jadi kami kat mai bala semua ke semua-semua area Sibu tahu ngau ngerami lah water fiesta tahun tok laban tahun tok yang memang dalam skala yang besar lah. Which is aku ya Mbak Sarawak the only yang provide pool yang besar asai ko bak Sibujaya.
1: Ya, betul.
2: Bandar bukai macam nadai je aku mada.
0: Nyoba ke water park
2: ya.
1: Kurang lebih ya.
2: Anak buah ya lah kira ya.
1: Nyo nomor 2 Sunway Lagoon lah.
2: Ya, cuma tempat yang very limited tapi untuk tidak mengecewakan semua orang that is why bisa inflatable pool yang besar.
0: Udahnya ada kata ke garek kena kena. Nah, ngai kalau gayu namanya nyu berkain ke datang mendanya ke mana.
2: Tahu gak berkain.
1: Jadi garek kena kita mainnya nadai tatek lah. Arti ya tadi dah ya mina asa kita berbaju bertancut lah kereta ya tadi. Oleh kena kita main dia ya nadai namanya
2: nadai
1: larangan, larangan apa-apa lah. Asal kita berkena ke baju, berkena ke tancut.
2: Yang bersesuaian.
1: Yang bersesuaian, ya betul.
0: Yang bersesuaian. Yang bersesuaian. Oh, kata ungkup bala anak kita ke main pestua yang tarik deh, banyak deh. Sekali ke kita hari engkau nyebisinya dia ke tahu ke sidang mereka terempuh.
1: Ya, bisa. Jadi pistol air tu tadi kami bisa nyedia ke ya limited lah reti tadi ya nak mau berapa tu akan dibagi secara random lah munyi kau kita siapa cepat dia dapat meh tadi tu tadi deh lah bayar random siapa tumu datai sida ya boleh ngambilnya lah extra semua ya kempu pistolnya tadi deh. Secara random lah katanya.
0: Ya, siapa dulu boleh
1: mana? Siapa dulu boleh. Ya, lah tu ya tadi deh.
0: Semua ke pening ah nanti kita kerja subuh jangan ngipak piston tadi deh. Karena kita mana.
1: Tapi anak ngirau laban mayanya mega bisi orang ke berjual deh nanti deh. Berjual ke piston air.
2: Makanan.
1: Makanan-makanan deh, gerai makanan bisi mega mayanya lah.
0: Tahu tahu ngomai ke direk piston?
2: Tahu.
1: Boleh ya, boleh. Boleh beli dari luar ya.
0: Puang iga, mana siapa kena ada etik kekang ngomane.
1: Ya.
0: Lagi nanya nyamai ketua deki-deki nengkilak kura jangan yeah. Kura, mesti kan ime pengadire. Aw, kati bakal kita ke hari engkop tu, lebih ke kita ke ngatur program ke bangsa tu. Kita mada program tu uli nari orang, nah hari sudut tau kari segini entar eh.
2: Dari segi pelancongan to adalah salah satu aktiviti yang membabitkan daripada umur paling biak sampai ke tuai lah, ya macam family pun event. Labannya nandai nandai baka kini kita kat mandahnya more to teenagers dia to dah. So bala sida akhir ini sida ya selalu mai bala ucok sida datai kia. So benda yang to yang kami orang main propose kami orang lah, kami suka kat mana the family impo event yang datai beramai-ramai laban maya tok memang mayu parents yang busy kan. Jadi masa event Water Fiesta tok semua ambil kesempatan okey kita bisa event tambah gate free why don't kita spend masa bersama-sama ngau bala-bala nak kira ya tadi lah.
0: Ya. Tanya ngagai kita tiga atau kita daget tu deh. Bakal kita nemu bas Ibu Jaya tu ne. Bekeni penatai ai kena kita nyela. Hari ni tadi pun ya kaku sekali ke kita ngemai luri ke dirempu hari engkop tau ke bisa ai bala bomangai ke bala sarok penemu tu ngemai ai nya Sibu Jaya kena ada ai. Main ke ai no.
2: Ana iraunya. Laban ai tu ukai kami orang ka ngambe tanya lah ha. Ai yang kami orang supply tu memang ai yang kami orang beli. Ya ukai di free-free ambil kat nak. Tapi dengan sokongan bala sida Seni Bumi Kontraktor, sida ia pun bisa mereka berapa ikut ni? Dua tong luri lah.
1: Luri,
2: luri lah. Air, tinkernya untuk Water Fiesta tu.
0: Nama hari hostnya ialah manjit dengan sida ke main dia.
2: Dari tangki yang pun.
1: Hari tangki luri ya deh. Yang bisa hostnya deh, nozzle-nya nya deh, pancit ngagai bala ke dia lah. Sama
0: gelat kita pancit korang.
2: Ya, laban faham gak aku. Laban sida selalu ada Sibu Jaya dah kena ada air. Mangga gak air kita. Nah, kami memang nandai kat Madaya Yato supply daripada
1: okay, free pipe free lah.
2: Okay. Memangnya akan di
0: dibeli.
1: Dibeli.
2: Ya, dibeli. Dan yang memang akan ngena apa namanya tadi pipe-nya nya akan dipastikan airnya sangat-sangat bersih. Then ya ukai diadu semasa sida ya siang hari ketok nak tengah malam.
0: Ngau sida age baka tong biru ke udah ditugung ke kita belakang belakang studio sekali kena disewa kita tahu kena sikit dia beli
2: dibeli.
1: Dibeli.
0: Dibeli makan ya. Aku ngambil tetap terang peningan ya. Aku engkau beli air ke dalam bawah kena kita main.
2: Ya. Faham.
0: Sambil kita ke mana-mana bisa berperindang ke ni?
1: Bisa kita perindang. Jadi mayanya ialah kita bisa artis iban kita ialah ke belagu yangnya Ridro Grace One, Harry Francis, Shima Tawil ngau Lucy M. Pia megak kita bisi DJ Sonic lah. Jadi MC kita maya nyailah deh.
0: Ngau kira ke bakal ba menua talent maya tu lah. Sampai mana benda orang belagu
2: joget-joget. Ya betul. Bisa zumba agak pagi nya.
1: Zumba pagi
2: 6:30. 6:30 start zumba.
1: Dan ya, maya maya artis Iban kita nya ngaga belagu lah reti tadi dah kita bisi game gak ngaga game bisi baka pass the water game nya tadi deh dan ya ngau Bloom Storm Challenge dan ya water limo kena kita yang ramai kage deh suasana ba dalam water water festa tu lah festa air ko kita deh
0: ya oh jadi tentu ya bisi bala pemesai gak datai maya tu lah siapa kini nah.
2: Masa tu kita empo yang berhormat Datuk Sri Haji Abdul Karim akan datai untuk officiate Water Fiesta. Ya akan datai.
0: Oh, kira ketua mayu sokong hari perintah hari agensi yang hari UPS ke ukai kuasa perintah atau ke di swasta kita ada.
2: Ya betul.
0: Oh, jadi angka bisa kita tinggal ditanya aku kat sebut kita tiga bisa?
2: Kata, mungkin mungkin Ambrose boleh nyebut pasal konsert kan?
0: Suara
2: ya, Bune lah Bune nyebut pasal konsert kan?
1: Pasal konsert kita.
0: Konsert Sibujaya.
3: Ya, maya konsert Sibujaya kita bisa artis, bisa sembilan ikut artis.
0: Sembilan.
3: Sembilan ikut artis. Dengannya bisa dua ikut artis dari Kuala Lumpur. Ianya Mimi Fly ngau Aisyah Reino. Dengannya kita bergulai ngau artis Hafiz Suib, Harry Frank.
2: Harry Francis.
3: Harry Francis.
1: Ya, betul.
3: Ngau
2: Ricky Anderson.
3: Ricky Anderson.
1: Ramblis Water.
3: Ramblis Water, Mawan.
0: Malam 29 ya?
1: 5 hari bulan. Jadi konsert konsert carnival kita ianya 5 hari bulan 9. Tu sama agak free, nadai nadai dibayar deh. Semua tahu sampal detail lah.
0: Dua hari ini tadi tanya ya.
1: Boni.
0: Boni.
3: Dua yang tadi dalam Stadium Azmah Hashim Community Sports Center.
0: Bakal ke sepeda auto.
3: Ya, betul. Bangku ya, paman datang tu mesti ke boleh depan lah. Paman datang lawan ya,
0: sikit. Berdiri.
3: Berdiri.
0: Saya masa nanti sebut ke konsep mana ke berdiri, ame udah bertanah.
2: Ya. Tapi yang nairau lah, tajak yang nadai nadai cukup mayu kerusi kan, ya bisa LED screen besar pak TC TC nya. Saya kunya main ke kemda LED screen dia pada aku.
0: Aku nak berhenti agak.
2: Berhenti agak.
0: Aku jadi sebentar tanya ke penudin.

0: sitik-sitik tarikh ya kesesuai ngau ya laban pengawak tu tadi melibatkan keselamatan ngau kesehatan bala penduduk lah komuniti Sibujaya tu tadi deh. Jadi sikit bisa ya tarikh ya lah deh untuk plan B. Aktiviti tetap sama lah.
1: Maka ke kita beranau tu sampai bisa nerima nama-nama
0: lah. Sampai bisa nerima nama-nama lah. Ban ke ditemu ke dia tahu lah. Sibu dia tahu dah kira dah sedahna lah.
1: Baik khas namanya jelan ya.
0: Ya, betul.
1: Jadi kepedudi sebenarnya untuk ranau kita sebuat nangkanya bisa pengarah hati hari nuan dulu lah boni ini bekawa konsert Sibujaya ya,
2: anda ingat kena ke 29 bulan 8 Sibujaya Water Festa anda yang nak datai mesti sampai datai ngemai pistol trempo siapa datai tumu ya boleh pistol anda maya ke kena ke 5 hari bulan kita mesti datai baru 5 hari bulan 9 ianya kita berpindah dengan semula ikut artis bisa dua ikut anggap persembahan lah little birdie ngau mitu ngau main sampai and then mainnya siapa dah duty duty datai sikit ada boleh bangkau lah mesti kena tertumbuh
1: ya cara lah ya ya pesan dah berapa ke bangkau je
3: jadi gagal make canvas gagal kita
0: duduk bak baru
3: piknik
1: lalu piknik nak kau
3: ya betul.
1: Dan yang kenuan atau tadi Encik Emros?
0: Jadi bak pengerap aku Siti pengerami itu pengerami besar deh bak menua Sibujaya ngarap ke bala komuniti atau ke penduduk-penduduk bak Sibujaya tu tadi sampai datai ngau kita yang ngerami ke pengawal pesta air tu ngau konsert karnival Sibujaya tu elak deh. Jadi pengawal tu elak terkena ke 29 hari bulan 8 pesta air kita munyi ke sebuat boni tadi lah. Ya ke tanya danya konsert kita 5 hari bulan 9 sama-sama sampai ada time ngerami ke pengawal kita itu laban ya nada ada bayar
1: iya kena kita berperindah kau ujung tahun ya ini udah pendau gawak sepanjang tahun kau ujung itu nyu mana
3: iya
1: nyu berami lalu ngakin nuan tadi puan
3: aku daripada segi pelancongan kau kena madanya kau ngangkat ke nama sibu aku harapkan pesta air itu menjadi salah satu faktor lah untuk mengangkatkan nama sibu laban berkucing kita bisa rainforest bak sibu at least kita bisa ya kita bisa Borneo Culture Festival tapi by area Sibujaya specifically ya Water Fiesta dan ya konsert konsert rakyat lah aku kira madah uliah madah pihak laban konsert tau bukan berbayar dan ya bala artis yang kedibaik pun ya memang bisa nama pun artis
0: okay calang-calang lah
1: ya tiap tahun ku menang nanti kenapa Sibujaya atau sikit wow lah yang pun program
3: ya ngarapkan semua orang datai bisa apa-apa pertanyaan atau telefon dengan kami ke bisa banner bak sebab ngau Airport Junction Sibujaya dia tahu telefon dengan kaya-kaya kami boleh nyawat semua soalan lah. Yang pastinya Water Fiesta ya free entrance konsert Carnival Sibujaya pun ya free entrance nak ada berbayar cuma kat standby my pistol air drimpo.
1: Jadi terima kasih ke penerang hari kita tiga ni.
0: Sama-sama DJ.
1: Ya tadi peningan ngelansak berkawan dengan Water Fiesta Sibujaya pemaka Carnival Sibujaya kebaru aja udah ambis ngarap ku tetok terang lalu datai maka utek ke dikunci utek ke debai sedia tiga padalam program ranau temuan kita ke tengah hari tu ianya Puan Nur Betty ngau Encik Emros pemakai Encik Bono Fiesta jerak tata kita
3: oh no. kita ni jerak pemakai kami
1: ialah kita bertemu baru bak tanya-tanya namanya bak Water Fiesta
3: bertemu baru kita ialah
0: bertemu baru bak
3: hari 6 tau nak berasa ya hari 6 tau
1: minggu
3: tau hari 6 tau minggu barunya dah konsert Carnival
1: anak lepas sekali kita sama belah malik beritahu ialah
3: ya
1: rantau beritahu
0: belah ngunsai pangan diri.
1: Jadi terima kasih peningah atau nak aku boleh ngok kita dalam program tu.

0: mua ai nhá đây.
1: Ê, Raya, cái đấy mà đâu tay nhu ngao nhau nhau mà mất đi nhá khi ta tâm bạp rồi ta đấy. Tập đại mà ta ra, nè, đi bộ tâm bê tâm bê.
0: À, mà chú gạo à. Bà đá đấy, mà chạy mình quốc bằng đề rây ý xử rồi nhá. Sắp bàn ta đấy, mì à. Nhá, nè kì mì à, nè đà mì à nhá đi à. Yên đi gô, nà mà sư sư bà kò, nà mà xử rồi nhá đi gô.
1: Ê, đệ tàu, nhu kà mì à xử rồi kì bì bạt. Bà rô đệ kạc nà mô nhá nhá. Pilek ke mata ada kebiru nya ngari ke menua Sarawak nya kemia to siko ngena baju mansau nya damia nya ngari ke Johor amat ka sama gena mas duai tang nama kan nyu ari tadi de kemuda baru dia tok kan mu ayo
0: ne amat me ka sespa kau kan mo to tadi nya a wi umba ke ina li pai e ina bilai nya nya nya udah gak betangko tangko nya ni ka pedo nya
2: yahoo menang mio nya nye aku ke nya ba nai menang tipe samat nya 33 34 apo
1: he tetap menya menang wai nabi lai tipe kena tipe menang menya wai
0: na mo tek sabe aksi ko nya ko udah lah le ya ko na mo kada me nya ba ya
2: eh tu sa hati menya na patut ga le ketawa ya na mo le pama le ketawa pe ya nè, tôi cua ngọc niềng, xí kia bác cái nhỏ mẹ, đi lọ ngủ dưới bà ru co,
0: nuôi gì cao cả cô ấy, hình đẹp quá, bác bảo là mò, sẽ đặt cái sục mò to đặt tuấn nè, có niềm tiếng hà rây cả cô niềng ngầu rồi như bộ sục mò, nhưng hàm mấy anh bây giờ tay tôi,
1: à phô, rồi à, cái đấy tiếng ngầu đâu, mình đã đi, start dari 15 hari bulan sari nhỏ, sok ma to da sta da to to sare to 24 hari bulan 8 2026 ayo de ami ya sare to nya udah nyai la kumanda kede samua ngau para sukma bulan 9 ni ni la 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026 nah ya kingan ke nya engke ba untek de dia nah le kede nanya baru ge lo
2: di sit 7 semuanya dia to awina sumpeng ukai nya main nanti dire nya maya to murang ngiga sapa penyulut ba lumo ngamain amik ke bisik ngari ke dunia kita di Malaysia atau nama ni barengat ke tinggi lagi nah
0: nah tau ke sukma tamah lelah udah ke aku medak sedak ke ngau mainnya nai entah lagi aku medak sedaknya belatih keng kaya belatih ngau rekin ngelatih balau rekin ngelatih eh latih mainnya ah
1: balak kurs
0: oh kurs
1: kenya sebut dah kurs kuh kurs kosh
0: nah nemu ini buah melatih aja meh.
1: Tanya, apa lain garun yang deh? Sebengkai ah kita tahu way ini sumpah yang dini kenyana ngetu-ngetunya dua tahun sekali sukma atau dah ada tahun 2024 sebab ingat deh kita ke dia muda orang main bola tampalnya, ba rejam pek dia menua kita nyari tuan rumah sukma 2004 2024 sobat deh.
0: Tu. Lalu
1: Dewi tahun nan kurang. Tu 2025 ada sarinya. Tu dah tua baru ne.
0: Yo, asal
1: lama. Di ni kau lama deh. Kenapa muda mata?
2: Aku temui hati amat. Enggak malah itu lihat menua kita way. Berat deh. Pemain wah masih dah ya. Tajapan Sarawak 42 ke 4. Anak kau 10 jam kuda lalu aw. 40 emas, nah 40 perak, ngau 62 angkerajo. Uji mulai ke sekalinya, bisa 142 miduo. Nah, baik sidak ya. Nah, patut gagal kita iwai na sumpah ya.
0: Hei, si teh nari hati kuai, maya sidak indoknya Belanda. Uji kita tiga, saya tambah si kau dah ngenak mana. Iya, indoknya Belanda, empat kali 100 awai ne guap.
1: Ya, Mio.
0: Ajuk laju ke dia. Apa? Bakal ketika kau cuing pada udah datai. Sepit kamar terubuk ke hidangnya pelabok kau pay.
1: Nah, kau mandah ke dia. Mat laju. Mada aku sarinya wai ne sumpah. Ya, Mio, aku mada sari doa sedangnya triniang. Tak berlama-berlamanya triniang ke mana ke dia. Tak berlama-berlama. Ya, Mio, kedudi-dudi tau. Tungkai sedap kenurung ke Selangornya deh. Nyukurang ke sedap ya. Trini yang balu. Dah dek. Lepas menua kita ke sebon. Au. Ya puji Tuhan meh. Sedap boleh minum mas. Nah. Mudik sarinya ngalih ke balat tim Ratu Pecut. Hari Terengganu. Bapak 4 kali 4 serat. Eh katika nyebut tak ada 4 bapaknya. Mayu du.
0: 4 kali 100.
1: Haa.
0: Pilih X berkenyaknya.
1: Ya, 4 kali 100. Ya, aku boleh ngalih korenya. Kecil balat tim Inok Terengganu kemana kedai. Nah.
0: Ya, aku kita selalu nyebutnya. Ini gue asai ku kita tiga sigi uli ya.
1: Ni ambil sikot dekat pos ni. Ni bo kepaka kita itu.
0: Ai, kak sikot dak ke sapa nah.
1: Ini bo ni buahnya kau dah ngau sebayan dan ada ke sport kita tahu.
2: Ya, aju mana dia kerudinya. Eh. Kati kena mah. Nabi akasari lonci kamnya. Tadi boleh medong kerajo mayang peratus mito nya. Balu mau 4 kali 100 nya. Yo dodi sekali mencut au. Eh kati kena mah ya. Omelo atau bia kode nyadau. Ha, nya nama ya. Ingat terperih dulu menyebut nama
0: ini wilayahnya meh pengalaman 40 tahun Sarawak tau nada kalau boleh mah kena ikut nana mau ku nyebut utainya ini gua quartetnya
1: quartet acara quartet pia meh benda dia kebanyakan dalam live telepon daripada kita nanya quartet ke mah
0: quartet gua ya 4 kali 100 mau ku nyebutnya pemuda sukma tu dah tu hari 1986 subuh tena saleh aku po nak kala Sarawak boleh mah no. Amal laju sidak sidak top asai ke berapa sekian ya nah data seminian 46.89 sekian nah Belanda apa di ni nung lawan penglajunya ne ini gua asai ku tahu kita ingin lawan oleh tengau
1: munya ku ini bila pol lawan ku ante dekat ngelawan kenya tau tetu narai giga depan ini narai sida 4 ja ngempo kaki trobo tu munya ku dai sida 4 ja lajo aku tau ngai tenya aku tau ngai gila mo de semua teka de maga katuna de maga yang
0: nah utai mana ya
1: nya si te mana de sida kemain trajonnya aku tau nah antu nemu nyebutnya teh me bayang aku meda bapa hari tu ku dare aku meda betelepon ucu aku dinga hot manyu manjuang nya me berita madah ke skuad Terjun Sarawak deh. Pen mo deh. Ha. Tapau sida ambil selapan itu mido masnya. Hari 12 itu mas diperbuat ke bermain Terjun tonya. Bapak itu aja nak boleh sida ke mana deh?
0: Lapan.
1: Kira ada dok.
0: Nah cukup jari ku tambah pege. Tambah tunjuk kaki.
1: Nah deh udah gas untek dengnya ada guna.
0: Ni buah me. Udah ada.
1: Kumada kedua deh, wai ini sumpah ini bilai lacuk pala sidaknya tamak ke dalam air. Mau amat, amalan ya wai nare merecik sekali ai panai panai terjun udes tuai jungke lungge jungke lungge apa pantes retai terjun ko mare kedai ta sebaka bako
0: ko te ke no de ya terjun ka ai kene kena la cup tama kai
1: nah tama kai te men nare merecik
0: nare merecik ba kene ka nya
1: jonte kita to tinggal si ko pelapa ko ba ta papan dia nya
0: pelapa ko melempai beti sei nya
1: ya ka ko
0: bilai you know oh, kak, aku uji terjun tapi ya.
1: Jaga.
0: Kita coba main dai. Lain dia main, wai. Ni mau lihat kini tau. Coba main kita keliat ni. Nak merejuak kita keliat. Nian hari je mata mesai ni. Ingat ku dek coba.
1: Merejuak apa yang ada. Ingat,
0: aku ingat kita gemiat coba nya. Asai ku lihat kita bakalnya terjun bertunggu yang pala. Sertai suai dek ini bila. Aku ada baru hanya meda doa dek.
1: Nih, bau. Kami doa kak bunuh dek. Suai dek terjun hata dek. Nengkila ada baru. Aku mana kedai?
0: Nah, ente tinggi yang parah em sama ada baru dia.
2: Asai ku mana dia? Kedai tujuh nak bilang kau kebun dengan dia lain. Tuh nak dah tak kelai. Uji dek me. Ame ada yang sepe. Mulanya bisa berlatih ya. Aku ku mai di Singapura. Tuh nak dah tak kelai tu nak.
1: Nah, aku mana kedai? Bunyi ku jaga wai ini bila aku tahu. Mana hake dek tujuh nak bilang kau kebun dek dia. Nah. Deknya berjaga dan itu ke sintian orang ke terjun terjun ke belana ke belana nam lah ba umur deknya pada kemana kedai ni mandi yang dek berjuak mandi yang dek belana
0: eh banget nak merangsang kaban sekali tau merinsau dah pukul yang dua dek tau ni mungkin kamu nawa pelabak kau eh kau mai dek kita udah kamu bono ke serta ya mat kau ini kuap dek belama ni buat
1: menyenyak kau kapa aku kedainya media palak kau aja kita itu baik beranak ku sukma kebuka ahi ke ngadainya. Nama kita temu dia dah?
0: Ya, aja. Kita temu ku au Ratu Pecut Sukma Selangor 2026. Nak siapa nama nabiannya? Izato Moshi, Mosfira. Ha, Rimnua Terganu. Mat, baca wu si dari Terganu tu Belanda ni.
1: Baca wu.
0: Suba, tahun 2024. Sukma Sarawak. Boleh hidup pirai ya. Ba, acara 100 meternya. Tahun tu boleh hidup mah ya. Amat tegal bala nabi atau wow. Nya sida ba kata kena ma ba kejohanan MSSM tahun 2025. Ampai te mi do mau lia blano ba chalo ro blano to blamo bulin
1: to sige te gaoi to e ko tu do ngnya to ne mi to e mda de ya u do ngare ko no malaysia mi blana ngem no lo wa ye na ko ta nan tu no mu ga na ma mai no ante lebih hari menua srawe no malaysia na mu ko pa na ma mai en kien te mi u do ngare ke ya sige te la ju ni to mi asai ko ko ko me to ne ni nga de ante bise ratu pcu bise raja pcu de Tak panari Selangor tau. Selangor nama menua antara wai?
0: Tak ada, Terengganu.
1: Oh, Terengganu. Tak panari Terengganu Raja Pecut Sukma Selangor 2026. Ya, nama ni miyaknya. Dennis Iftka Muhammad Rosli. Ya. Tegau nak hau sidaknya din wai?
0: Tak panari Terengganu ni yang sidak.
1: Oh, Ratu Raja Pecut
0: tau.
2: Nah, ya, ni miyak menua kita itu tegau au. Beradik, bagenak itu main, kita pekit ke Pak Sulma tau. Macam mana, tak? Bak main bola. Tanpa dewasa. Nah, tim laki ngau tim minu oh juara ngalah ke atlet dari menua bukai. Nyak si tek dok lumak kirin nyak. Pan mido mas. Ah, ulian lebih ya. Kebenama katika nama yang adib deh. Nah, ngalah sejarah barunya. Pelumak kirin ke terubah Sarawak. Boleh mido mas bak main tu. Eh, macam main nyak. Nyau nalah keingat.
0: Nah, agak untuk
2: tidak
0: tuai. Nai, nama gaya indahnya apa? Macam ya, kau kau dah le, ale, hama, kau boh.
1: Hama dah, umma, hanya macam namanya Mio, da Mio, hanya apa? Sabar ya, kau le, hanya ilang uji baru ke?
0: Nya, gaya apa? Wah, sete jauh.
1: Baya, ni mangan sekarang nama gaya new barawan ketiga, gaya mibat semibat, satu kedua terlubeh nau, gaya slow. Nah, awak sudah rezeki punya. Padahal kau jalan dunia pergi pegok. Kau tu mendarat telefon dah hitar dek tunggu yang tunggu dah agam. Nama ngan jadi tumpi yang ketiba hitar pun nanya.
0: Nah, mau aku.
2: Nak lihat sabak kau nanya. Suma Sukma 2022. Ilyas Ghazali nya boleh mas. Ya. Suma 2024. Miki Ghazali juga boleh mas. Ya. Tu Suma 2026. Mia Ghazali juga boleh mas. Orang terkampu, saya dah tahu. Cukup tegau saya sebeli atau bak mutai.
1: Ya.
0: Nya. Padam betul handphone ku tu. Nya. Banget tahu lu ke betul handphone tu. Am, pansa kita digam. Meli, nama tu meli baterai handphone. Meli handphone baru limu beli.
1: Hei, jago. Wah, kaya apa jago. Kumai deh. Padam baterai jauh kan ngecasnya. Dia ni kan meli baru. Nah, itu. Apa?
0: Bakal arai buruk masuk meli baru buah.
1: Nah, itu. Ya, jago buah. Apa?

0: Yala ya Siti pengrami kenarir ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai yanya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tau sigi dibuka ngagai Indo Daya. Retinya Indo Dayuh Uleh, Indo Kayan, Indo Kenyah, Asaya Bangsa Daya. Mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun. Ya kage darah. Oh, sampai kalah belaki lah. Nyalai yuran pepekit tau hanya RM50. Peninggi ya sige 5 kaki 2 inci. Lalu busy talent udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan. Baru madeh ke maya nyalai ke final. Maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah. Siapa ke masuk final ianya 8 iko. Hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala ke 8 iko tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha. Lalu pian mengaku ke madia pasal final tu ha. Tahun tu lain dari yang lain. Bala pemekir tu uli yang kena ngepan bedayu ha. Uli yang kena ngepan urau ulau. Uli yang kena ngepan iban. Teng maya sida udah masuk final. Sida cabut ni ya. Sira cabut ini nama ngepan ke dicabut sira ya. So contohlah nanti induknya induk bidayu nyabut ngepan iban, ngenang ngepan iban ya. So dia tahu kategori ya, ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final.
1: Banyak tadi berkawal ngau BDCF ke dekat diatur nak lama dah lagi. Jadi ngau nyak terus bergulai ngau pengelola program kita menti sigi hari studio rakaman kita di Kapit atau orang kuat kita di Kapit tu. Hello nanti.
2: Ya, hello. Selamat hari, selamat Sabtu, selamat jalan ke Perawak. Nyak deh.
1: Nyak deh, nyak mat. Nanti nak mau ko, nanti aku ngerintai ke pedak ko. Luka sebut bulan dente nari ngetau deh nama deh robot deh betul deh
2: tak terlalu lagi aja
1: ukai ukai leban aku nemu deh nak nemu sekali ke balap ni kita nemu tau kena tang aku nemu me ngan nanya buat ya
2: ngan nanya buat deh ke bakal yang ngaji apa ngan dere
1: ngan me ke mana ke berita baik ente ini
2: mana ke berita ni ya nyak me nama aku kita mesti rancang hati kita ngicak ke kita bakal orang kebiak ngerjau deh malam mana
1: aman anu guai metu ai nti bedau to age to
2: buat ne
1: bedau munyu ketua ai bedau setengah abad munyu
2: korang oh bedau ne nyok me bedau sige sampai nama aku kita rancang lama hati ngicak kerjas
1: Amma
2: ngasai lelumuk ni tiah ke pengumuk istai tu lelumuk man ya.
1: Iya, laban nanti bakal tubuh kita dente kaki, jari, me untek, mente dari kena kita kage ya pedih nanti.
2: Ya ah. Nanti kan bakal kereta ni pama lama ya nak dikena. Nu ngasai ya jai ge.
1: Ya, ji biar kita nya biar kena galau deh, kasuat kini galau deh jaga deh.
2: Ada ngelupai ya?
1: Ngelupai ya, ne.
2: Angka kenyak, kenyak kini tulang kita itu jangka ku ma. Tapi kalau nak dikenal, mulut lepek belah tulang kita nya deh. Kalau nak diguyu-guyu yang ngai yo.
1: Ngai, mungkin tulang halus kita dalamnya deh. Jaga nemu kiri dutu.
2: Ya, apa saja pihak kita ngarap ke semua berita bala peningkat kita bala gerai ngarap ke nama aku kita laban kita itu sigi ya me hidup tu sigi kerja deh kerja tu sigi makai
1: yeah.
2: Makai tu sigi kerja nya
1: dia makai
2: ya
1: belum aman deh
2: ya aku nemu yang kasar itu mega bisa orang ambil permisi ngelanyu ke sekali deh empari dini ke juga
1: amma dini ke juga kita itu mengenya diin teh
2: oh nganya di alam pilih lu permisi deh udah gagal bala nek malah nempu komisi pilah oh lingonan
1: oh iya tak sari ngaja pagilah
2: sari aja ya ya lapor kati deh ama nama peninggal Pama udah cuti sari ya hari tiga nya nu saya kare satu baru pupungka baru lah banyak
1: amat
2: ati paku
1: ati amat oh namo
2: oh pedih nyelai udah kagak dire
1: ya hari satu salah lagi nya ya
2: salah hari satu kan aku deh Ya, tapi nak berasa. Oh, tidak berasa. Hari lima, Jumaat sudah aku di sini, ya nak berasa.
1: Nah, dah ini mu nak berasa. Dah dah tahu. Mau ke bulan lapan tu berasa nanti?
2: Apa mah panjai? Amat panjai. Aku rantau sebelum bulan bulan lapan tu panjai mas pek kau mah. Kau
1: okay. Mah
2: panjai.
1: Amat benar. Lepas dia benar tanya ngatur penghidup kita di kapit nanti.
2: Iya, nyak meh. Ante kita berarti kamu ni kuda nama ni lintang atau dek aku mau dek ukas mina aku jo muni ke bala kami sebuat tersuni kerup malam tadi kini ke bala iban kan jalan leh am kengal berakit tu mu mu sudah tinu aku nak bola caranya
1: mana bola udah kalau ngasai 21
2: kalau ngasai itu
1: nanti ane gitu no. Dua kali lipat tu
2: dua kali lipat ini tanya wala banyak tang aku selut mat amat respect mat ngau sida ke boleh ngatai terempu ada nyebut orang boleh nomor kita semua sida kena tanya
1: dah ya mereka tapi puji ke semua sida ya laban uli ada tai tentunya
2: betul tapi puji tepi tangan kita
1: ya tepi jari ya tepi jari ke sida ya mat tapi puji
2: betul au ente kita medo ne kemari sida ya tadi deh dilepas ke hari rumah jurnalis ini, yang lama itu 4 tahun-tahun ku dah edisi ke udah duit tepalan. Nyamai ke jangka aku, orang juga ketemu ke sekali, nanti nu ngetu dulu ya supaya aku deh. Ya udah datai badannya, nyamai cari, bayar ke, lagi boleh senyum, lagi boleh nerima midu, lagi boleh bergambar nih. Ya dia, ya sejam udah nyok, berketar cari. Ayo ketemu ku, nemu sekali kuasainya, tanya tadi meh, utai ke bukannya entik nak dia tahu ke maya lagi entik tukai kita siapa lagi nyak deh
1: amat kau deh entik entik ada sidak yang ngau siapa ke ngeramainya deh
2: ya entik semua kita yang ngira pemedihannya bulak kami dua ya nyasih bakal kena nakal kami dua ngomain nombor pedih ameh
1: nyasih nak kebukanya kadang udah berunding kan ngagai dua orang berakit ke nua bukai pelabok
2: satu sitai dong
1: satu sitai dong ukai berdau nanti laban tua kalau ngerandau bala sidak ke dan suai menangnya ne nanti sidak
2: hari Unimas tau Unimas
1: Sida ya, berdau ambis kami ngambil sida berdau ngambil
2: pelangis
1: berselangau.
2: Berselangau ya.
1: Udah
2: ngira rempung atau rempung kembali ya.
1: Oh, kembali ya sida ya. Nanti.
2: Iya, ngesak ai bali ya. Udah mulai nak nemu aku. Apa sidi? Kau bola-bola sidi aku tu muji ngari kita ino deh. Laban bagi menua kita di kafe sarinya. Sida ya dilepas ke seretai ni teh kategori deh ma. Umbak kai besai ge nyamai.
1: Beranyut ke? Sudah nah. Ya, di ni entah itu. Nyau. Kadang ada baik air anyut tu. Masa. Lagi dengan awak. Nanti nama tu. Nusi ke kita nampuan yang baru kan nanti. Nama kebuahnya. Nyubisai lenyau tu. Umbak ke gaya air. Mungkin munyi konti. Aku meda hari gaya sidak ke lepas hari nyapan. Dan ya gaya airnya. Tahu disebut aku besai ke nyap. Nanti dibanding ke. Ya, aku dah diperhati aku sebetul tentang nang awak lagi nanti nusi ke kita. Laban ya bisa dien, bisa beda. Pegulai ngau bala orang ke udah ngambil peraya stop ke orang ke ngau akhir. Sita lagu hari Hani J, ngini yang cimit-cimit. Udah tau kita ngiga nanti baru.

0: ni dia tak ada entai. Terkelak nak lah mah. Padam korang berapa tak ada? Sesikian padam korang.
1: Sesikian. Jangan aku ukai, ukai tua aja ni.
0: Kai. Pada aku pening aku telepon ada. Poh, amal le nyau baru lapo. Kenapa baik aku nyo. Nyetau kai salah lain tau aku ngejauh kentai tu. Tadi nyetau kelap baru entai lapan aku. Okey, kita ingat menti baru ba studio rekaman kita di kapit. Ini baru kap jaku ke tu dia kabar ni. Nama penyadi berkanya. Nyandai ya. Au, menti lagi nanti kita baru telefon dia tu. Jadi, hello nanti. Au, hello.
1: Penguji.
0: Au, penguji. Bisa ya penguji. Bisa nanti.
1: Bisa, bisa.
0: Ya, bukan salah lain nanti. Salah jari aku. Kalau mayu tak tekan dia tau.
1: Oh, banyak ke dek? Terus terang dia.
0: Terus terang kau. Ngai kebala kaban kita, teknikal kita ini terkenyian sama.
1: Ini terkenyian ke kau, ne?
0: Ini terkenyian ke kau.
1: Nu bergaul ke dek kau.
0: Ya, aku nanti nyu nampun cerita tua tadi. Engkau yang ngai disebut airnya, pemesai, pengemiat.
1: Iya, engkau yang nyebutnya mesti bisa pengerah dulu dek.
0: Ya, kau aku.
1: Oh, tidak ke namanya dalam kadang kami mengatur safari balai rakyat ni lepas kita nemu bercemai dengan rakyat mereka bisa lumak sepibut buat laju deh landas kita ini mana hari kuda air pan mana lepas pagi hari 6 ya bisa hujan mimit kami itu amang mereka peringat mayu
0: ada ber
1: nak airnya kemai mina nungurang ke nama jerbu kita ya sembunnya deh hari nak gantu angat nak nyangkung banyak kau kau deh dia menda kami sebuat ke menda rino malah li nak payung ibu deh di ni dengar oh dah itu menda orang okay kalau hari balan biak deh
0: nih kalau balan biak nak kau nak payung tay ya kau tu tau nada nak kau gay aku tau ngai
1: nada aku pulai tiap lemai pulai rebai habis lama punggu tunggu rebai ya. Jadi orang ni kok bergerup tadi meh nggak jadi ngeledau ya. Ya lele hari orang ke rakyat ya ni yang deh.
0: Lele.
1: Ya semeda orang.
0: Lele aman lele. Nana muna mau di ni dua peng lele. Bisa bela si si di bau nyawa dia lele lele dia. Ngantai tisi.
1: Lele duga duga. Lele apa panas.
0: Apa panas. Eh. Ya nyamai gay gawa. Ay pensan nyontai.
1: Entar ngawaknya ya baku labau tai jena suai ada mari no direkati.
0: Mat. Ada gemda yo meda balap temu ngo balo nanti.
1: Oh, bertemu ngo balo. Begau ku tai ame ke mana yang maka ke sebelah nganti rakyatnya katai kita bisa meda pau puat lebih agi maya berengat ke perlu di finalnya deh. Dia pama yang final no no ke madoi laju ngau dia.
0: Yo.
1: Dia nai dia meruang tenyaknya ini sepenya meruang ke kena mau sedai bonyo kakku. Untuk situ saya sampai benda utai ne.
0: Bisa nau dambe sida ini gua.
1: Bisa dia nyuwa.
0: Yang ini pinainya ne.
1: Iya, ya, nyame. Namanya udahnya si tek ge utai ke baru buat bagi menua kita di kapit de basentang sepi buatnya de. Basentang kategori 40 kuasa kuda 3 piston. Hanya baru kategori ke baru dibaik ngagai lamanya buat bagi menua kami di kapit reti ya. Kita kemari balai ibu, balai yok, balai jeng, balai made, balai baki ya. Balai sis pro. Belak ngam agak rekod sejarah ya.
0: Ya.
1: Pak tahun 2026 berubah ya.
0: Uji tenang ngau dia. Aku nak ngau nye.
1: Dia nak ngau le. Ni namanya. Nggak jadi ngau omnya.
0: Anak boleh ya. Ngau ngangkat sejarah yang kita.
1: Ya, ngau ngangkat sejarah ya. Kalai bahas tentang powerboatnya. 40 kuasa kuda 3 piston. Dibaik tidak ya. Bawa kategori kemari. Tahun tu. Tahun 2026. Edisi ke-29. Berakit. Bawa rakyat ke bisa mereka sejarah tradisi baru ke dibaik. Dia ada orang kelumuh satunya. Orang kering-kering bujang berani. Dia ada nyempulan sedak yang kena perahu. Bisa tiga-tiga buah perahu. Orang kelaki ke kering ke sikat. Ya, pai dia ada sedak ya.
0: Nah, lebih tulang ke sedak rakyat pada datai dia. Orang siang ke ya, tai ya, ne?
1: Tak tua, lemak tulang. Nang ulangnya, nadai lemak tulang. Tua lah bulu melabannya kok.
0: Nyok, kok orang sikit dia menengkat ni kalau bulu nanti.
1: Ya.
0: Orang siang ke, matai mencari kuat jam sedaya.
1: Ya. ada mada penyawah saya dah sebutnya deh ke Bekayu lah ya ya semak datai nak ke boleh 1 kilometer udah di lawak sedak ya bisik 3 buah itu perahu ke ngemai saya dah sebut antara ini nama aku kita ngena penuh ngena gaguang nai rindu mana nai
0: no ni ni nak gago ke kemenian nanti au tapi puji ya, sudah kemenian tapi
1: puji
0: betul maka sida puji berani ke udang
1: yo
0: nampak sida yo menanti yo
1: betul nyemulang sida yo berdiri sada umanya mai ngena gaguang namanya ada lagi berperau dia
0: tengah
1: dia terengal lini dah sempuat lah bukai labannya.
0: Betul udah tahu je buat nanti.
1: Betul udah tahu je buat. Nya meh antara utai ke Rindu Amat di Pedak Mata ke di Perhati Kaku. Lebih ke sama nama aku kita. Medak ngatai ke Rimpu. Bawa pengawak dalam kandang 2 hari berunggu tu. Amat-amat Rindu wai.
0: Ya.
1: Akai. Saya ke bulau. Udah naik. Udah ambil ya separi ke aku.
0: Ya, ngai, ya saya ke ngai kau. Nanti ya, saya ngedeknya ke aku. Udah
1: ya, betul.
0: Angat bekanya. Saya ke ngai. Ya. Udah sunyi pelabak aku sehari itu. Nanti.
1: Sehari ini aku pada ngedek sehari itu. Nama bisa puang mimin. Bisa kurang gejem. Pasti kapi. Oh, engkau orang keranyu cuti ke aku. Kau tahu kurang namanya. Udah lelek. Ngau berakit, mada orang ke berakit, nu ngamek cuti sekali meh. Kau kau nya ne.
0: Ngamek akhir sekali 4 hari berjurut.
1: Aku tembok ke sekali. Aku nya meh utai ke nyadi ujung minggu tu tadi pemutusnya sudah nak aku berkunci atau kalau aku berkunci kemari insana ngau peningan kita bahas tentang rumah sibut. Kita yang mendak ni bisa 131 bawa kena mitri kategori sedak ke ngau cukup mayuhnya ni amat ngam-ngam peningan mayuh
0: amat mayuh
1: ke ngau nak ngira meh hari kapit pun kena wit tunggak ke dalat kin kini ke wala kena sebut pahai nyawa kita bintu lu bisa makan ni nyentuk ke sidak hari menua jiran kita Brunei Darussalam pan bisa ngenatai ke Derempu tajak pan tenitih ke sidak ya dinga-dinga aku kak ngemaik perau mayu hage mal ni dan laban sidak ke masak bordernya dia bisa cas ya nunkek ke tu kurang mimit ke perau dia baik biar aku sidak ya. Dan dia pada tajak pihak sidak ya suran ngau ba pekit speedboat tadi. Tajak pan menua kira ya jauh ke bekapit itu ne.
0: Oh jauh menyantai nyo ari ari nyen dan tai umbah ya wo au.
1: Yo nyo me dia sidak ya mantai ke ukai serina pengelali joki ke driver nya jauh pada aku ne. Kadang-kadang tok terpangai bernasib satu. Nama aku boleh kunyebut kenyane ma aku benda ne.
0: Au.
1: Panai penyuki nanti kadang ingin ya kure
0: nilo dari tu. Sidak
1: ya. Tinike. Ni mendak sidak ke lepasnya. Nak semuanya terus uliah nama ku kita nama ngelepas dari bus sertai deh. Dia ya belabuh. Ada dia minjin ketawa ya ngaji deh.
0: Ngaji deh. Ya tadi ia nguji kenya. Uliahnya berperian. Oh, suweh mak aku mendak nanti. Tahu 3 tahun aku dah di Sibu. Suweh nak aku ngau mendak speedboat nanti.
1: Mendak caranya.
0: Ah, mendak caranya. Ia melih-melih. Oh, lah jauh tu lagi ko.
1: Oh, ngong
0: ko yang. Oh, kali tu belepah kai saya. Iya kan?
1: Aku boleh.
0: Ngai na nyoka be ame pusian nya ke ngetau lagi nya.
1: Ya nya sebagai ya ke penudi di sek ke mare dan salah pada aku. Lep ke penudi atau ke pusingan ke penudi ya. Ini yang ya palu ngetau ku de ma ya ke bisin umo tu dah tuai. Ni ni nanti jaro ya sino. Ya. Kuasa pe ya raja paku nangau sudah setiap ya. Udah nya. Alu kau ngau setiap wan. Udahnya si tek kak pada aku mantik aku mada si nak ya ke boleh lumur ni kalau sikit bakal meh pama kita boleh utai munyi korang nau si dak entah dek gagal meh kita napa tu nyapa ya gagal meh yo udah ambil ya namanya speedboatnya udah boleh lumur satu dek udah masaknya. Maka aku tanya, 1, 2, 3, ni kau kena embu. Sudah geruap yang agak kait. Bisa ke mana ni?
0: Alu ni kau kena embu. Ni kau kena.
1: Ya.
0: Jadi ni lah. Ni nak balas dari bau ayah na lelai nanti. Berapa nyawa dan nyerawa. Kan nyinyian.
1: Betul.
0: Nah.
1: Betul. Terima kasih amaga dengan komiti penganyur ke udah ngatur pengawak ke Beketuk ni. Tidak Beketuk. Nak ke ketua tu bergelumuk, nak ketua tu nurun ke pasar, kadang bisa menyebut, eh, pedih mapalak mendak remaja. Eh, kapak punya yang mege dulu meh. Nyak meh, nak sebahkau ke kita itu.
0: Nama? Minat tu, nak sebahkau.
1: Minat nak sebahkau. Udah nyak. Aku berasai mereka tapi puji mana lebih lagi dengan kaya bini-bini inai-inai orang kenyukung sedang-sedang belum mak perauk bulaju tu ia ke belum mak daripada tua kemarin sana enyak jak tu kepada ia ke ngetis inyin ya kedaunya berbulan-bulan berminggu-minggu ini nyantai kira minyak semuanya ada itu pula yang magang nyantai perais ke bisa nombornya tang pengerinoknya
0: ni dia bedak bala bini bala tanya bala ni sedekin ni indah pada aku
1: ya.
0: Dia ke pemakai ke pada aku nanti
1: bergerak-gerak
0: rindau sedek ya.
1: Rindau ya, meh nama aku kita tradisi tahu ke di samuang kita namanya tentu ya tahu ni aku dah nanti bisa orang ke ngatunya ngau meh tu nanti tu bisa sepi buat bisa ingin buat pihak tang nyak meh juki ya sikit mit pada aku nyak sok sebuah aku
0: iya
1: aku bersama-sama ngak jadi ujak ke ya
0: ngak ada inti aku tahu bisa sebuah inti sida ya ngasuk muji tamak muji tamak kok irau gak kunya aku keduli aku rendi inti nak boleh tahu
1: no meretas nya namanya tapi buat orang
0: itu pilek teh pala
1: pilek yo nya mereka ku au kemari lebu angin ke ha namanya datai pama direk ke bisai ke mana angin datai dah mah ka sesaya lanas daripada aku kalau bisai ke ya ke lungkup tang namanya terus semangat ke tahun tu nadai apa namanya di saya tak akan ngalumak. Cukup mana? Kita ipan medak, dia medak tebilnya. Sebab bukannya berkenyak cara menuanya. Mau tingkai ngasa amat, tanya dia. Dia, kami degi lelungi medak orang. Anaknya, udah mana yang main? Ya main.
0: Oh, ya main dong medak.
1: Likun dia deh. Bagaimana bakal berstadium utainya dia. Ya. Contohnya.
0: Ila, me bisa main. Datai nanti.
1: Oh, datai. Kenyak medak. Nah, mulak 3 tahun yang mulak aku. Ngau berakhir. Ila kita ngau berakhir. Ini namanya muai bau bai selangau. Bai selangau je. Tunggu kembali ya ke?
0: Nama ya nanti 2, 3 kita. Lucia si ngau 2, 3, 4 pun jenai. Nah cukup nyantainya kuah kau.
1: Nadai. Aku antai bakapi tu ya bisa namiko orang ke Bekayuh ni deh. Dalam stok stik kumpulannya bisa 8 iko berarti ya namiko Bekayuh angka yang kak bertukar gini abad lebuh-lebuh airnya apa ya entah deh. Ni ni antai kita peninga kak nulung kami sebuat ke masuk tiap ada ya ada tunggu kita.
0: Ada tunggu. Eh
1: bakal orang ke kak ngau sini. Oh
0: ngai ngau sini DJ nya lepai magi angko lepai magi angko.
1: Oh, anak kenyal yang bisa domo kami berselangau dia pada kedua.
0: Papa kunte ayak tu rumah peron ingo. Nadai balo tu, nadai boleh numbu aku ya. Mada kibo tu rumah.
1: Ya, awak nama macam ayak kami sebuat nguji. Oh, nanti ay balik ya.
0: Ay
1: betul aja.
0: Ngau ngemegau papa meh.
1: Betul. Aku hanya mau utai ke nyadi bahawa ujung minggu tadi terletih kia ujung minggu tu kita bisa pereh megak tang nanti kita berhati ke kes minat bakapi aja ne pengawak tu ditangguh ke dulu laban bisa penangguh meh jerebu nya deh dia dulu nanti dia nanya pula mukai tiga nadai kenyanya
0: belelek nak lama meh
1: belelek nak lama meh semua utai
0: iya amat ganyan tai
1: kita ke nurun ke tanah sama gak ni ma.
0: Ya.
1: Anak nak kata penglipun di rempu.
0: Ngiru ai, mayo. Ngiru ai amat ya.
1: Au.
0: Kenyo, kena mansi ya, dente.
1: Betul. Nanti ada yang dengar lah kebuah na. Ini pun pansut kan aku deh.
0: Amat.
1: Hari ke nak mana peketo udahnya minta kita yang tengnya mak kita ke bertunuh ke sampai ke bertunuh ke agak sayur redas semuanya. Anak gue macam ke dia tu anak nama ke utai ke udah bisa napa ya?
0: Tak ke dulu mati. Ni kau lihat kerja tuanya bedo lau.
1: Betul.
0: Kasih ke sama pangan diri, me.
1: Betul. Tanya me. Ya, kini kita di Sibu dia bisa pengawak kini, program kini.
0: Okay.
1: Dalam bilik sini. Malam.
0: Nanti bunyi ke bisa di dengar kita berandau temua itu tadi. Dan nanti ngau balap di dengar bisa dekat datuk baru ujung minggu tu nak berasai gini ke benda. Lepas minggu baru tu dah puas hari lima tu. Nyo pemisi sekolah bala ke bersekolah nanti. Jadi bila aku tentu yang ambil peluang gini ke mulai ke rempu ke menua kini. Nanti bakal di kapit nanti udah bisa musim buah kita di nanti. Semampai bisa lamanya nanti.
1: Udah musim buah. Aku tahu nyama mak aku kan nyebut buah ngai depau orang.
0: Wala mak. Buah ngai empau orang nanti.
1: Bori ya, nak hanya kerja mak kita.
0: Bori ama nanti ya, mak temaru wang lah. Baka batu kerangan ya dia tahu. Ya.
1: Bori nak kami mayu hanya bedau mina ya udah bisa buat abai pam bisa. Nilai aku kuda dia tahu. Enggak lah ban buahnya nak antu bermusim lah bakal keliok deh ayo munyi ketua ya mas sejak ya
0: amat subah musim nanti nama dia tau
1: subah bermusim amat tengok matku
0: iya benar nanti ya, ujung tahun nanti
1: iya jadi dia tau nanti bisa empo nanti nak tak nak gengi ko
0: iya
1: tebel lawa nak aku nemu
0: lawa dia je mentai korang
1: iya umur dia je ko nanti kami tu merai dia mak yo badu no nanti break ko
0: nanti break ko me amat aku dente ya
1: iya bisa aku pagi tadi bisa berjalan dengan gai tamu berbagai menu kita di kapit makin terabai dia lima
0: iya
1: Ngigak serah nyawa mendini ke ngigak ke nyawa masuk. Entah ya ke mana nak masuk nyawa.
0: Ama aku kenyak bentai tau lagi. Udah pukul 3 lagi. Bisa orang anjung aku buat dah baik itu. Meli ku aku tau.
1: Dini ngai meli pamoi undah datai bermua.
0: Dini dengan meli pamoi datai mua. Bisa sedar ya berdanji kan anjung aku kita lagi entai ya pukul 3 lagi. Dah baik sedar hari Kenawi,
1: hari
0: seorang kau ya. Asal kepiak tadi ya. Lagi kau ngantin.
1: Udah nyapinta. Pinta lo si ya. Nanti dah maris tuang piak.
0: Tentu amat. Mungkin tak lepas. Sekarang amat harus seorang.
1: Dia mana bakapit subak. Asal subak ke. Aman ya. Nanti orang sebut ke dabai tu. Dabai seorang. Ya kenyamai kurang no. Dia mana harus tujuan. Meli dah baik, kau dah besung, kau ya. Meli dah ke, kini ada mua. Aman, besung kau. Tiada si kau, kui ya.
0: Aman.
1: Namun lah, sudah berjual. Aman, dia nemu kita ada, kadang-kadang. Nyak meh, kau nyak. Nak meh nipu kecak ke but, utai jual laku, pihak kaku. Padahal kau dah besung. Nak meh tuan nemu, ya amat kena, nampak ya.
0: Aman.
1: Nyak, angkau nyak mencara, nungan so mendak isi.
0: Nya cara ke penuh deh ingat semua dah esai.
1: Ya, cara aku kan dia pedih ya, mantai ke nyo. Nya ya, namanya musim buah.
0: Musim buah.
1: Itu benar bisa. Udah nya bisa maka aku minta orang boleh aku lah tahun.
0: Bisa, ini entah apa.
1: Bisa. Umak aku tanya, ni ya pernah tanya. Mama ya guntur, kudek, mimit, kurang. Guntur ke ma?
0: Nai.
1: Pama ya berguntur, bisa. Kula tahun tau gi ko kurang.
0: Nai, utai nya nyelai nang ko nya tekeni an di panso nanti.
1: Di panso ada sana ya, no.
0: Ama.
1: Nya angko kini gi lah kan teko nanya sedai kan ti. Ya kena mungi ko nya nemu ema.
0: Ji nanya sedai kena mungi ko nya nanti.
1: Udah bisa pada aku sedaknya berjual. Kenapa aku jemputnya? Laba utai nya antara ke berga de ma. Ka ko ngumai ya seringgit es betul meh. Seringgit sekaki. No.
0: Ya.
1: Ni no.
0: Oh, nanti dia bisa tahu. Dia nanya sedak ke nguliah nanti. Nanya, ngambil ke...
1: Kena rahsia sedak ya.
0: Oh, kena rahsia
1: sedak.
0: Amat.
1: Nanya, naik ikut. Aku kalau ngau dah begau ikut kula tahun nemu dia subak ma. Mumpah dia dia pun uang ku nemu dia ngerawih. Nama aku kita tanya. Daun-daun. Kati nganu nya. Daun ke labu-labuahnya. Kati kita nganu. Rau.
0: Ngikut tak.
1: Rau.

0: là cô đi gọi tao rồi số bọn em mà bé nhỏ à má giờ cô là tao quên nó bao nhiêu bé ngày làm mai tu cô à giờ nung calo bận đâu mày phải áo cái đó bay tu bắp nè cô là tao quên thằng đấy đi bắp đồ lâu anh tệ à bây giờ ngã mẹ á cô già cô
1: anh tệ như đây mua nhà đi à bà rồi
0: ngày làm mai cái lại á mà
1: bây giờ cái lại bằng anh nó bị tao là nào cái cân ngâu nó bị gò ngay ở đằng mai quen cái là vợ sức cũ
0: đi cái lại nó muốn mới nên nuôi nhở ô vợ vợ ảo bà nội tao cô lạt cô ta đây bây giờ bố lại bà đâu là bây giờ các lúc đầu mẹ để tu cua rồi cho đi này ngày ngắm mẹ nhà anh tệ đang làm mày bà gò ghế mày dùng ghế á bây giờ anh ta để anh đi xe tệ mang sang bà đâu đi ni orang kang alau ke man sok ngai ga bakal tua ya ka da dai tu le na ma tua ya ke ja tan ya pa sok ja
1: iya ke ya bisa de klai nya ni
0: na dai ni bu ya to de de mana ya ka ya tu ko sa tu nyo jari nyo kaki bai ya
1: au
0: na ban ko ko la ta won do ko ma da ya ma na mo le kaki ya pa nya ya sang ka ta ne dien
1: ko te ke de
0: ba teng nya nya mai ge o
1: Oh,
0: nak berantau. Tahu berantau ke?
1: Berantau ke mata yang tahu maya tahu nanti.
0: Ya, nyak meh. Ngarap ke kita ke yang kanya ada kat berjalan lagi. Kau boleh tahu lemai tahu pagi-pagi lah kini. Ngarap ke mujo boleh meh. Boleh mah.
1: Boleh. Tahu ngai ganti.
0: Ya, mujo nasib ke mah. Cukup aku ne. Yang mujo nasib ke kau. Dia nurun nak gerinti boleh. Maka rak ngasuh meh. Nurun ini ni yang gerinti boleh babi. Kenyak ya. Aau, umahnya mah.
1: Umah mengenai kula tahun.
0: Mana?
1: Ngarak kebisai ke orang anjuang lagi.
0: Nak ke, aku kita. Aku pun umas meh.
1: Aau, ngaya dek kenal, kadang tay dah benar mah dek.
0: Iya. Aau, ilah kita bertemu baru ga.
1: Okay.
0: Bari kebukai, berita kebukai. Sikit bisai program kebukai kita baik ke di kursi kita. Nak nemu bulan tu, tahun tu, hari anu, sikit bisai. Penghidupnya.
1: Amat. Sikit berkongsi dengan yeah. kita. Nanti.
0: Betul-betul. Okay. Okay. Nyanya ke sekali itu hari aku, hari kapit. Memang. Nggak mengapa dengan Mayu. Ila kita yang mulai baru. Terima kasih. Mumpu aku, Ma. Bye-bye.
1: Okay. Selamat jalan ke pengawal. Okay. Nanti. Selamat jalan ke pengawal. Outnya pengeluar program kita. Hari studio rakaman kita di kapit. Dengan program ke BC. Udah muncul benda dia tu di kapit. Program... balik safari raf di kapit. Oh, betulnya terkali aja jauhnya. Udah ngenang kulat tahunnya terkali atas sebuah aw. Ngenang sedap ke bakit di kapit. Biar megak ngau lumbak speedboat di kapit. Ngau megak otak ke bisik di pedak, di pansak ya. Abak kapit. Tahunnya udah bisik buah. Tentu ya, kita di menua bukai pelabak ku. Bisik main buah. Tahu gak kunci komen kita dia. Madah ke berkenaan. Ni gaya buah kita di menua kita sekali kenya udah bisik buah tu buahnya kini ni mu buah bukai kelimpah ri buah rian buah dabai angkanya bisik buah kristal kini kuak kawunya deh nyebut ngapo ngaunya siti lagu tu sebelum kita nerus ke program kita nangkan ketok lagi program pendiau penghidup aku gulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau siti lagu ri ibau pemadu saya. Yeah.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jako aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisik nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai senjalai bertuhan di menua sekal. Bukulai kita yang buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibu.
1: Temu baru kita ke minggu tu dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi ke minggu tu dia aku datang baru dalam program tu. Dor aku dekat macam kenang tau ke pengingat ke bisik ditulis bala peningat kita lalu dianjung agak kami ba YFM. Maka selama dalam program tu dia aku dekat muka dulu program Peniau Penghidup Aku tau ke PPA kita ngau

Mereka sadar kenang aku buat program peniau penghidup aku. Aku akan nulis tu laban aku dekat berkongsi ngobala mayuah tentang penusia aku tu sudah ditinggal ke anak tuai aku kuda dalam bidang ngagai menua kengembuan tanah kebaulayang. Aku peningat siku inai ke berumur 62 tahun. Aku bisa 5 ikut anak. 3 induk, 2 lelaki, lalu aku megak udah 15 tahun nyadi inai tunggal pengudah ni yang laki aku kena dai ketegal ke sakit subak. Tak japa ni yang laki lama udah pergi tang hati sampai berai sampai ke sarito agak meruan ngenang. Penghidup aku meruan asai ketimbang. Semua pengawal digagak serta di kerja aku berasai berat. Laban ada orang kengau aku bersawut bak semua utai. Entik ngelamak tu mayan yang kagai bisik. Ia magai mengerja utai sebelah tanah ngarumah kami duai. Hari subak maya tuaya kejadi. Aku seminat dia suhya ngintu bilik ngobala anak kami duai. Sinu aku betati ke tudah ni yang laki aku kudah pergi. Kelalu tu muamat pergi. Lalu nadai ngasai kemakai duit pincin tudah. Jawa kemakai tulang bala anak kudah dikemesai ke kami duai. Nasib atau Tuhan menyak peninga bak tubuh ya. Bangat nak gayung ngibun dunia. Seminat kesempat meda anak kami duai ketuai ajak. Udah boleh pengawak jadi derisa. Setahun udahnya tu dah niang laki lalu pergi ninggau ke semua kami. Peninga nanti disebut ke pemati. Nyak meh penguji ke pemaduk berat sekali berdalam penghidup kita ke bernama mensia. Tajak pihak penguji pemati nyak megak nadai sekali boleh diseliah ke kita mensia ti hidup di baru hari. Ngai dan ngai kita tetap nerima tajak pempedis berkeni. Lebih lagi lebih maya kita bertungak ngau pemati orang ti dikesayau ke kita berdalam penghidup tu. Mempai lantang hati aku ditinggal ke niang laki. Dia anak aku ketuai megak lesi pengudah ke nginyek luput lalu naban ke nyawanya. Nadai sekali menyadeng anak kempen ninggal ke bini anak ngeruang bilik ke nang sige udah didiri ditegi kesetuai melaki bini. Nanti bakal bak menua dan anak. Nadai menuan kat jawah bini anak nuan ke cukur dihasi. Cukur dikesayau ke nuan. Bakal nama nuan sayau ke bini nguanak nuan. Bakal sayau ke tekan intan. Kasih menuan bujang tumbang. Ningau ke inai. Ningau ke bilik tuai. Pemega ningau ke bala madik nuan. Puang bilik nuan bujang. Kasih bala ucok. Ditinggau ke nuan. Kempai nemu utai dilekak ke nuan. Dari berpadah ke nyawa. Nama utai ke dikeluman ke nuan danyan. Antik setegah nuan nak beteh ni yang apai nuan danyak. Berun yang mempanyai. Lepatut ke nuan nak sinuk ke bala kumang nuan. Nyu berkedunga belala asa ngasai ke kasih ngau penyayang nuan ke sebagai apai. Cukup nak nyamai ku bujang lantang laban nuan kanek tuai. Semua utai aku bertanya ngagai nuan. Pengudah ni yang apai nuan ku dah nadai. Ba bilik setuai melaki bini meh kita sebilik selalu berkempuruk makai untuk bakal ke sebedau tau. Semua pengawak digagak kita bergulai. Dia tu aneh, ukai aku aja ngasai ketimpang, ngasai kepoyang. Semua madah ke dalampu nak nyamai pengudah nuan ku dah nadai. Nadai di peda ayau tubuh nuan aneh. Nadai di dinga nyawa nuan nyapa ngangau kebala aneh nuan de bujang. Kasih udu kebala ucok ke dihasi aku dilekak ditinggau ke nuan pergi. Saya udu nuan bujang, udah bisa penghidup ke meruan. Tang nasib nuan ke nadai, nak panjai nguan menua. Betati kebala ucok gaku. Betati menantu kediasi aku. Bekeni mempenghidup sida ditinggal kenuan udah tu ilak. Laban ada nuan kenyadi tiang sukun sida. Dalam sida nempuah penghidup keduri hari. Asai kebola aku aneh. Asai kena percaya ngintu pemati nuan. Bedak bala kaban belayan kita kepenuh datai. Barumah kedibeli seduai melaki bini. Ngeseh penusih kita sebiliak. Angkat menuan bujang, bawum pulai seduai ni yang apai nuan. Kasih ke kami, bulalak bulai ngeseduai. Pulai mana, pedak penusih bini, pedak megak penusih anak, ngap penusih semua kami, ti dilekak, ditinggal ke nuan bujang, ku dah pergi. Nanti pagi anak, lebuh aku ke dani, meruan ayah, ay mata, nada nyangka nuan ku dah melekak. Tiap kali ujung minggu, lebuh nuan kena kawak, meruan ngenatai ke dirimpu ke rumah ke nuan anak. Nyeng waktu dah aku ke diau berumah Pak Nyai. Kadang diambil nuan pulai ke aku ke pasau. Baik nuan makai sama, berjalai sama. Kadang diasuh nuan bermalam ke semalam dua. Laban aku nak betih nuan inai. Bujik apa udah nadai ku jakok nuan bujang. Dia tahu semua jakok nuannya tinggal kenang.
semua jakok nuan yang ngasuh hati aku berai nak betaya. Dini memenua nuan di hatu ane, dini palan kedekakai nuan. Bangat berkuai ke nuan itiah korang. Nadai ke nuan ngira kami tidak tinggal ke nuan di menua. Nyema ane, pejalan nuan agak semak menua kitai. Pulai nuan bujang, minta padah kena yang apai nuan jalai. Minta tunjuk kaya jalai pulai. Pia mega badalam kena anto ngagai nuan wai laki. Nyema nuan teringat kesadar sebana tiak kuai. Padah ke jalai pulai anak tuai tua. Isak nuan ku dah dulu pergi ninggal ke kami. Nuan ku dah dulu jauh. Di menua kena temu alai. Anak enggak ngasuh anak tua ni tiak kesingkang nuan. Buru ya wai, buru pulai. Anak ngemai ya pergi ningale hari. Baka kebawam ke setuai menyanya, narai jauh betakah tahun ke setuai, nyobaka kentudi ke pergi. Asuh sidik anak tua wai, jalan ya pulai ngagai kami, tunjuk ke ya wai, beri ya kunci hari, kena ya mulai kita rempu ngagai menua kami. Pada anu wai pengasih menantu, pada mega pengasih ucuk tua ditinggal ke niang kudah pergi. Siang malam balam nyari niang, siang malam bala anak tua, nyabek madah ke diri. Lelengau ke Tajawati ku dah pergi hari lima iku nyu nyadi empat ke sedap menyadi tinggal empat leka aja kaki uliah daripada aku barunya dini hati aku nyadi yang beda anak tua ada wahi dulu midi yang litiah kenuan kau jakok tua keliak kap gulai ngebala anak sampai parai tang tok nama penyadi sikok-sikok kita ninggal kaku barunya tok ninggal ke bilik kita nyu baka kedi kesai baka kedi buaim kita andai. Pecah kita benda, nada agak di pedak mata. Antu nama banget ngayah ke kita. Nama menasib kita berketuk. Agak belala udu bergulai. Dan Tuhan tu Muhammad ninggir ke kita hari dunia tau. Angin sampai ke salam lelengau aku ngagain yang laki ngon yang anak tidak hasil aku. Padah kesedewai kami sampai lelengau merampau ke sedewai belama. Biar mega aku bersamping ngagain semua kita. Kesama bela nungak penguji tidak asai ke kutu. Aku harap ku kita semua belak kering hati. Tajapan hati kita kebenar lemik serta keruk. Ngagai semangat ni yang ku dah nadai. Aku ngarap ke Tuhan maik sidak boleh sejalai ngau. Tuhan bak menua seroga. Tiap hari sedewai dikenai aku berdalam lekas sampi. Ngau tok mupuk dulu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Yang nak tak peningah, aku mai kita mending ke program Pendiau Penghidup Aku kita ke Minggu ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai berkongsi ke kedang kepukai hari bala peningah ngotok muput lulaku berdalam program Pendiau Penghidup Aku.

0: Sarannya liah ari sebun menjelma yuah dilalau ditih atur dikena nyaga pengerai diri ngau diri sebilia berindia ari sebun asap tingeruga pengerai balamayuh antara atur ke uliah diambi nyengkau mengurangka pengawak di luar rumah kelebih lagi lebuh baca indeks pengamah angin IPU patikas kehendak maneh ke pengerai ngagai balamayuh ti berguna ke awek baluar diminta ngena sengkabung hidung ngau mulut ti engkeman kena rangka risiko kena angin sebut. Menziamai yuah maga diperangsang, hirup air tercukup. Kelimpah ari nutup pintu ngau jendela. Dikena ngurangka penama angin kameh ngagai rumah. Raban tiba risiko tinggi baka nembiamit orang tuai ngau individu tibisik penanggul pengerai dilalau nyekat diri ari ngau aktiviti luar serta seruran matau gaya pengerai sidak. Entik bisik segera bala kengasaika simptom baka batuk sendat seput, pedis rekuang tau ke pedis mata. Menzia mayuh di lalau, ngambil berperasa papalan pengerai kesemek endul kita dia. Kepenuh di, menzia mayuh megak di lalau ngambil ke seruran ngulih ke penerang ke pemadu baru pasal kualiti angin ari sumbul ti betul. Serta, anda ngeremai ke penerang kendak silik. Ingat, jaga pengerai diri, diri sebilik ngeurang dikesayang.
1: Iya, jaga penglikun jempu. Lebih gila, lebih maya hari ke balat bersebun. Kita berarti ke baluan. Aku nak nyangkung bawa menua bukai ya, di sibu di tu. Saya tajak pan baka mata panas ini ada ayan pada kita deh. Laban kita nemu nanti sebun. Tentu ya, mata panasnya pan nyo piam ko kita no nyu naden tu pada baka hari nya tadi baka kena de panas tang ya hari ya angat cukup angat di umba ke dia tau pan kita nemu El Nino na pia ante di dinga naka ke nama tu indeks tau ke gaya tikas pengamah angin di menua kita naka ke pukul 8 pagi tu tadi deh di sibu di tu jelan ya, 80 pihak dua tikas pengamah angin di sibuk itu. Jelan ya, tantajak pihak ngarap ke ulian nurun meh. Kelebih lagi menua kita kebukai baka di Serian, Lundo, Tebedok, Kuching, ngemega di Semerahan. Pihak megak Seriaman ngelubu antu antara ndur ke ngeluik hari 100 tu bintulu mega ngarak ke uliah turun lagi meh ikas tau ke gaya pengamah angin di ndur ke disebutnya tadi ngarap ke kita mega kita ke gawa lebih lagi baik ke namit nambiak ke gimit ngarap ke uliah ngurang ke lagi meh pengawak bak luar rumah nanti kita patut keluar bisik pengawak ke nak uliah diseliah ke nadai konggau kita nguji meh nemu aku nak nyamai kena sengkabung mulut ngoi hidungnya. Tantinya uleh kena nyaga pengerai kita kena mehau. Ambil ke uleh nyeliah kita dari sebarang penusah tau ke. Laban ya aku ngasai ke kumpul untuk peninga lebur maya hari ke balat bersebun sebedau tu. Balat meh balat hari sari tu di sibu dia tu deh. Ya nyu dah manggai 100 lebih pihak. Lain nasai isai ke angkasai menyaka batu menya. Lepas itu nyana ada pedak kita sebunnya. Nya pedih. Minta bakal uliah pedak. Uliah ke kita kena kita nepas-nepas sebekanya. Dan tetap lagi uliah disium kita. Tanya meh. Nada lagi kita uliah nyeliah. Utai ke kak nyadi. Dan tajak pihak. Ni ke uliah digagak kita. Nyaga penglikun rempu. Ngau diri sebili. Hanya digagak kita. Out peningah. Jadi ngenang sekedar program atau ke bisi diatur di menua kita di sibu kelimpah hari ke bisi sudah dikunci ke kami sebuah tadi dia dekat diatur Sibu International Dance Festival bak pengawal Sibu International Dance Festival 2026 tu ia tu dekat berengkah 29 hari bulan 8 tu nyentuh anggai 2 hari bulan 9 2026 kebenaran cukup nak berasai ke ya kat nembok ke ujung bola 8 tau deh. Udah hari 5 tau dia 29 bulan. Ente nyu dah manggai dia nyu masuk ba bulan 9 ya. Kak tembok dah ge bulan 8 kita. Lalu berengkah mega balan biak ke bersekolah nyalai festival tau ke Sibu International Dance Festival tau kira ke Siti hari program ke tau narit ati kita boleh mai bala anak kita mai diri sebili berjalai medak atur pengawak atau leban yang ngayan ke tanda tradisional pemega bisik mega tanda contemporary ngam mega tanda sidak ke berjalai dia tanda jalanan ko sidak nyebutnya ngam mega tanda ri rapan anak mit jadi okay, seminar hari menua kita itu ajak dengan mega hari tim tanda hari menua luar bisik ngau ngambil bagi sepemancai festival atau ke Sibu International Dance Festival 2026 ke diatur atau disebut ba Esplanade di Sibu itu ngau mega palan ba sepengkah utir di Sibu. Nya ngenang Sibu International Dance lalu di Sibu mega dia bisik Sibu Riverside Dance Forum 2026 tu mega kebenar ya peningau berserimbai ngau Sibu International Dance Festival. Dia di pejalai ke forum ngenang tanda ke bisik di menua kita lapan tu kira kengempuang bala sida kerindu ke at berkawang ke tanda kerindu ke pengawal petanda atau tadi ngambil ke bejakau berkunci ke penemu penerang berkaul ngau tanda dalam pengawal kira ke ngayan ke pengelandik sida ya ba atas panggau nya ngenang program kita ke bisik datul ba ujung bulan tu minggu baru tu ujung bulan peninga ngai ke kita ngagi lama ke masuk bulan 9 dak genya lama ndak lalu nyerumba pemisi sekolah pemisi sekolah dia di Sibu itu mega bisik datul Sarawak Children Art and Literature Festival atau kira ke Siti hari program ungkup bala anak kita anak mit diatur Pustaka Negeri Sarawak di Sibu berengkah 5 ngagai 6 hari bulan 9 2026 lalu festival tu berambai ke Jakob Read Play Explore artinya nyungka atau ke merangsang bala anak kita ngambil ke ulia maca kelimpah hari bermain ngamaka nemu pemesai nama tu sekedar hari art biar mereka belajar ke pengawal kreativiti ngam mereka mayuh macam aktiviti bukai ke bisik diatur kelimpah hari maca memain biar mereka ngerembai ke kreativiti bala anak kita ba Pustaka Negeri Sarawak di Sibu hanya ngelansak sekedar program ke dekat diatur ba ujung bulan tu di Sibu ngau nya sitik lagu ke tengah hari tu aku tu lagi ngerantai kita terus begulai dengan kami di YFM Sibu Linda di rantai pengerindu.

Hagi dah rantai kita peningah. Hagi pelabak aku nak ni guai mai. Hagi bisa lebih kurang kira ke... Kira ke 20 minit ndur kita bergulai ba awak ngelah tengah hari hari YFM Sipo. Jadi nanti kita berhati ke berita ngenang Sukma Selangor 2026 Sukma ke diatur 22 ya diatur di Selangor tu dia kita berhati ke merik pengagati ngagai tim menua kita di Sarawak. Kebenar ya udah cukup mayuh meh midua ke udah duliah sidak ya engau nak uliah mayuh megak rekod baru ke BCTV gagal kelimpah hari sidak ke udah ngagak ya ke pemadu mana Siti ya ke cukup narik hati hanya skuad bola tampar Sarawak sidak tu hari pun sidak ya main hari pun masih sidak main nyentuh ke sidak ya datai ba final ndak kalah alah tu baru ya amat-amat menang amat-amat tu menang amat-amat tak nadai alah sekali nyentuh ke sidak ya boleh midu emas ba ke penudi kemarin tu deh 3-0 berlaban ngau tuan rumah Selangor nyon eh jadi sidak ke ngau tu mega nda ya agi biar nanti nitih ke nama tu penerang hari Joanne tu tadi berumur 21 tahun kapten sida kapten sida skuad bola tampar Sarawak tu ia madah ke sida tu bermain aja main kira ke ngau nak ka uliah sida bermain lapan sida pan sigi ngasai gerempu dan nyedia gerempu ngau main tu sida terus meri ke pemadu mana nyentuh ke sida ya uliah mai nama menua kita Sarawak boleh midu emas nak tinggal mega ke kemarin tu deh nanti kita berhati ke mereka mayu lah game tu ke lomba kemarin abah Sukma tu ia ke kira ke ngasuh hati kesal tu kan mu siapa kemenang inya tu Mia Ghazali tu hari kira ke hari ruang bilik sidak ke cukup landik pemain Muay Thai udah menyadik ya tiga ikut menyadik ya laki udah menang bab pingat tau ke udah mai midu emas bersukan Malaysia Sukma sebedau tau tahun tau ia mecah rekod gerempu ngemai midu emas mereka tajak pan mimit dah gait tang tetap menang meh henti menang pan atau disebut kita tetap menang 34-33 reti ya semata aja ya uli ngalih kanya bersukma ke 21 di Selangor 2026 kemarin tajapan lagi biya baru berumur 15 tahun taya ulia datai petika so jadi pelabak ku tentu ya anak kita Sarawak tu nangira hari ni sekali ke ba ulu sungai kini di pasar di tu anak kita Sarawak tu ngembuan mayuh penglandi laban bisik ke bis peda di peda di perati ke nengah lombak ke bakar tu dan ya cukup mana kena sidak tu ngangkat ke dempu ba pengawak ke dikerindu sida yo nyo ari ke pengawak ke bukai mana ganggau lomba main ke beketo kira kena masa jam nak muai jam sida ya ba perkara ke nak menuku nah nya ngenang ngaung lansa Sukma ke 22 diatur di Selangor ba tahun tu 2026. Ngau nya pentingah agi terus merindang kita ngau sitik lagu toa lagu ri Isnanala pesan menuju Sulu.

0: lagu DJ Lemai tau ne. Atang yang ngarap ke ngau lagu tau nyamai ke lantai yang ngati bisa moran dah ngirung pesan madan bu au au solo mana berita aku ditau ku yo kita tu nan munau ane yang kita maya bapangan ja bakanya ente kita udah nyadi belaki bini tau ke udah ke ini and kenya mesti ke bakanya kita ane yang kita nda ente nak lagi kumai kita sibuk nanya aku ya au nak pelaba aku udah ja ko tu ne ja nya ngai ke lagi bisa go orang tepang pangkau asai terkena ane ni ngai ja ko DJ di radio oh nan nanya aku apa sano nanya aku tu di ne ko ya Oga nyong aso charut. Na dai peninga lengkap kenya laban aku jam kedato bisi dui ko indo daro ando ngau aku ni to betunga mua kebenar ya sedua itu nembiak ke ngambil latih ngau kami di RTMC bo di to nyadinya kita berkelala meh ngau sedua ba jam ke penudi to berkelala ngedua ya bersuai sedua ya tancap pan aku nare muka live ke tengah hari to tanang ngawak lalai ke dulu meh gaman sedua bisa maya ila ngambil ke kita kat mu berkeni gaman do ke sebut di jemanya ko jadi kita berkelala ngau to di mua ko ya ndo nak baju pura. Kita berkelala ngau madah ke direk siapa nama temeng.
1: Hai, nama aku Elizabeth anak Alban.
0: Oh, Elis.
1: Ya, orang kau Elis lah.
0: Kau Elis. Pedia mana pia nama si dah Elis tu kebenaran. Peninga disebut pan tu saya. Jadi ke pia itu kena baju corak pink. Saya awak kita nak meda. Sigi lalai kami, me balan nek kami wai. Aw, siapa nama?
2: Hai, nama aku Christy Gading, anak jenis.
0: Christy ngomega Elise tu ngambil latih di RTMC Bo. Berapa lama dia udah Elise? Laban nyo nak nama tu nak berasai kebenar ya. Lama dia udah nah.
1: Bisa sebulan lebih ya. Laban aku start serinya 6 hari bulan 7.
0: Christy deh.
2: Bisa ke sebulan lebih laban ku sarinya start 23 hari bulan 7.
0: Sama sedua itu sama masuk ngambil latih di RTMC bu bulan 7. Elise ngambil pelajar pada ini tu Elise?
1: Aku ngambil ijazah sejana muda seni kreatif aba University Malaysia Sabah.
0: Di Sabah dia. Jadi Christy deh ngambil pelajar nama nuan?
2: Aku ngambil ijazah sarjana muda pengajian bahasa Inggeris ba University Politeknik Malaysia KL din.
0: Jauh sedua ya. Pulai ke benua Derempu. Jadi sepemanjai kira kare bulan 7 atau nyo bulan 8 ka pus bulan 8 tu. Nama kini take di ulir kunci seruai deh meh sepemanjai dua dia udah belajar ngambil latihan di RTMC bola ben ni nemu sidak di luar din kok meh sama nanti udah tembok belajar ulir ambil latihan bar RTM nama tak ke kira ke bisa dah belajar seruai deh seruai agak kesal seruai peningan leban ngenyi atau ditanya aku doa ya pelabur aku aku mening seruai mening aku
1: nanti bakal aku tanya ke di pelajar aku sepanjang aku dia buat RTM sibu di to ya lebih kurang kepada ngau nama tadi pelajar aku bersekolah. Nama tadi pelajar aku bersekolah ya lebih kurang daripada di to juga leban kami pun bisa belajar technician kena recording audio punya programmer kena pastu ya punya apa tu

0: saya ko ngagaknya subok. Maya asal lecturer translate berita. Hari bahasa Melayu ke English, English ke BM. Tapi top BM, BI ke Iban. Macam first time lah.
1: Nama pengasih hati deh. Nyo belajar. Ya ba sekolah subok. Secondary bising ambil bahasa Iban, jago Iban.
0: Nadai.
1: Nadai. Nya me penguji apa lah pak aku.
0: Bahu yo.
1: Tenang awak di seduai bise udah di nama tu ngambil latih di tu bise gesuai dah sua ngalih ke berita tu ngalih ke berita mimimimitnya diperhati aku hari berapa minggu tu udah bise seduai nuluan deh tu peninga bise bise udah mana jago Iban seduai kadang seduai pun boleh boleh nama tu boleh ngajar aku kedua ya boleh madah aku. Oh, terima kasih Kristi dengan Mega Elis. Oh, nyu Jacob Jacob na ingat nanya. Sedua itu asal hari ni de Elis.
2: Aku asal hari Kapit.
1: Ya, orang Kapit tunggal kami di tu. Sikit orang zon tengah pun. Kristi deh.
0: Aku sikit asal hari sibuk pun. Orang sibuk.
1: Orang sibuk di ni bersibuk tu di.
0: Di area Bukit Awap dia.
1: Orang Bukit Awap, why? Atau Kristi, apa yang megah adik Kristi kita, ngau megah adik Elis ke. Kira ngau ngerampal semua tu kami tiga berandau. Udah tu elak, aku muka live kita medok ni bagi Kristi, bagi Elis elak kita. Nama tu, kira kan ambo meni bagi kita, bukan ambo ngempo lah. Ngaya di makanya. Okay, terima kasih Elis, ngau megah Kristi. Dah bisa supaya dah nolong ngiga berita ngiga info piam gak ngagak program-program kita berluar. Okey ngaunya terima kasih ya. Siti lagu kena aku merindang sedua ya. Ngemega kita bala peninga sebedau ngujung ke program kita. Tanya angkanya Elis ngau nama to Elis ngau Kristi. Bisa gak nama teka dekat dikunci kena dilansak nak disebut ku tadi. Angkanya kan nyebut beri nama tau kamera pesan ngega bala di rumah di kapit dia kini.
2: Pesan ku ngega bala peninga ku minta bala peninga sama-sama jaga pengerai diri lawan kedeto hari sebun. So minta bala peninga anang pansut penekat hati lah jaga pengerai diri lah nyaja
1: kate kede Kristi deh.
0: Jadi pesan ku buat bala peninggal.
1: Ngaji bala peninggal.
0: Jaga kesehatan dia tau lawan benung musim jerebu balat amai. Ente dia tau ulih tangguhkan sekedar aktiviti baluai lah lawan jerebu. Dia sama-sama ngira air ti cukup. Kami kita ulih sama-sama jaga kesehatan di pangan diri.
1: Jaga pengerai. Dan sebentar kita nutup program kita tu nanya soal dia udah ngiruk soal tadi.
0: Baru udah ngiruk kupi.
2: Udah ngiruk kupi kami doa.
1: Dua ngiruk kupi tu peningah ngini yang kaku dua. Dua yang ngasuh kita ngiruk ayah amat. Nama dua yang ngiruk kupi. Nah ngawa nyak berandau ngawa ngerampas sebab ku nyak nak kita bergulai berprogram ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Terima kasih ya guys semua bala peningah ke bergulai kita hari pun program tadi nyentuk ke Diato bergulai dengan kami di YFM terus ke penginduk kita nangkan ketul lagi udah pukul 3 ngalih hari bergulai dengan pengeluar program kami di YFM Kuching barentak ngalih hari biar megak kita di Miri terus mendiang ke program dalam jakuk kayan kenyah sebedau kita terus ke baru mendiang ke program hari YFM di Kuching gaunya. Ninggal ke kita ngau Siti lagu ketengah hari itu lagu kena merindang semua bala peninga kita nyangkanya benung belelak jam kedai tu benung ngalik ke dempu kini benung ninggal kami sebuat tau ke nyokap berengkah gawak baru lawan amat tu nanti nyokap berengkah pukul 3 tu ngarap ke mujur meh semua pengawak ke di kerja kita amat munyi ku Elis ngau Kristi tadi anang kurang hero air nanti asai hangat pasok lo mua kini tau ke mandek sekali ngambil ke celap ada yang kalau ngenyit tak ke ngenyit-ngenyit ngenyit dia dikagaknya saya ko. Ok Siti lagu benar dia tadi Siti lagu bisa kena lagu tu DJ bisa lagu lagu dituju guys.

semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke kita sebuat bayarnya di rumah, di tanah, di kebun, di langkau mai, di tamu, dini-dini indoor kita setiap lagu Ari Hedzia Hexkia Kapan Sampai Mati. Ngaunya, muput dulu aku. Bye-bye.

0: Segulai Sejalai.
1: 24 jam WiFan Segulai Sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan Segulai Sejalai.
2: Rentang hari-hari.
3: WiFan
4: Segulai Sejalai.

Okey, lagu hari Jos terus terang Mungka YFM rantai ngali hari. Terima kasih Mar. Udah bukan lagu kita ba ngala tengah hari YFM di Sibu. Okey, terus bukan lagu kami ba YFM 24/8/2026 Daniel Stephen ke sekali itu.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selin kau Nelson Niru, anda yang baca-baca Hail Person Index tahu ketika pengamah angin nak ke Datuk Kemaduk Baru tu. Di Kuching 180, Kota Semerahan 174, Serian ke Pemaduk Balat nak ke Datuk 193 IPI. Seriman 156, kebukanya kira-kira lagi sedang-sedang. Mukah 124, Bintulu 151. Jadi kita berarti Kemiri pada mana? Di Miri nurun ngagai 89. Serian lagi Mengkian Balat, Serian Kuching Semerahan ngau mega Seriaman ke lagi Mengkian Balat. Tikas pengameh angin ya. Kita ngarap ke Mengkang nurun-senurun mah. Ngarap ke nurun-senurun, bukan nambah-nambah. Nurun-senurun API itu ngambil ke kita nyamai berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, lagu kita ke sekali itu. Cuba Mehmawan, Tungkat Semangat.

Event cerita ngau pergila ke Sungai Selangor 2026 cerita hari ke penudi sudah ke diatur lebih kurang 2 minggu. Sungai Selangor diatur kebenaya banyak orang nak nemu ni. Kenapa banyak orang nak nemu laban cerita ke empat lama sudah yang ada dekat ngisi Sungai Selangor tu berindi hari ekonomi meh. Ekonomi tenda mana hanya kebuah hanya tadi banyak orang minta Sungai tu tadi anang dikinsil. Hanya yang tadi di perjalai ke ngau bajet ya ke kira ke sedang-sedang ya nak tu besar bajet ya. Okey, nyamai semua tu bakal ke nak tu ditemu orang. Okey, bak semua ke sekali tu dia Sarawak bak hari ke penuh di tu. Pembakun ada itu maya midul diperbut ke hari ke penuh di tu. Sarawak bertanggak ke 4. 41 midul mas, 40 pirak, 62 keraju. Bertanggak ke 1, kontijen Selangor, 100 mas, 72 pirak, 71 keraju. Wilayah Persekutuan tangga kedua 51 mas 54 pirak 52 kerajo. Terengganu ketiga 42 mas 44 pirak 35 midul kerajo. Okey, tambah lagi midul mas Sarawak ianya hari diving atau terjun 8 mas adanya 3 pirak 3 kerajo. Ya ke nombor 2 Pemadu Mayuh ungkup kontijen Sarawak 4 mas Siti Pirat 2 kerajo ianya hari taekwondo. Kebukanya bisik 2 mas 3 mas enggak-enggak Siti Mas dan ia ke Pemadu Mayuh ianya segi lomba enggak main tau ke hari acara terjun meh. Okey, mari pengagati ngagi semua atlet ke Mujur, semua atlet ke Nyulut, ya kena Nyulut ni tadi nguji baru bah lomba ngau main ke Bukai atau ke Bak Sukma ke dekat Datai ke Bukai. Okey, nya berkawa ngau Sukma Selangor 2026. Kita tinggal ke Mbak Lala Dara Gantus Sengayuah.

0: nyo.
1: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
2: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
1: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
2: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
1: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
2: Ana ada orang dika dika spon ka?
1: Au nandainya mesek.
2: Ye, yeah. Kediri deka.
1: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
2: Oh, pian ne. Okey, nak mau te kampo ke tu ne. Nak mau te ke bisi ditu si. Salung iro ditu le pian.
1: Kampo.
2: Kampo itu, nyamai kampo itu si.
1: Nyamai, kampo itu nyamai.
2: Kamu jika, kamu jika kampo merah daging.
1: Eh, Sam, nama nonton insap itu, Sam?
2: Eh, nadai, nak awak, nadai orang mendak deh.
1: Nyin, mayuah orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nong insap buat kedai makan itu.
2: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Ya, mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
2: Nama.
1: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Mesek ke 300-nya.
1: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
2: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
1: Eh, paduk nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
2: Ni?
1: Nyinnya.
2: Ih, yang manar ni.
1: Nyanya.
2: Eh.
1: Anak ngisam kan?
2: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
1: Nih, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Lagunya Larry Ari Maxwell. Okey, Pesta Panto edisi ke-17 di Kinsil. Tentulah ke dekat yang tu 24 yang tu ngagai 30 hari bulan 8 2026 dan dilanjar ke ngagai timpuh ke Bukai. Laban sebun ke Benua Nuntung menua kita ke neka ke dia tu nya tadi nanti tunggak ke utara Sarawak kena dari Penanggung apa buat kota tunggak ke Seri Aman, Serian, Semarahan, Kuching itu segi balap sebun seminggu lebih atau balap sebunnya meh kebuah ngai ke ngerugak pengerai orang ke datang ngai Pesta Pantu edisi ke-17 nya dia Pesta Pantu atau ke pengerami pantu tu dilanjar ke ngagai hari bulan kebukai hari bulan kemaya nya dekat dipadah ke baru udah tu ila. Okey, kalau kita berperindah dengan lagu hari Federis tu sekali tu lagu debuh main terkenal YFM rentang hari-hari.

0: Oi, ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ajau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
4: Okey, YFM rom pukul 4 ngali hari itu lagi ke dia tu kita dekat berperindah dengan lagu lama. Hendro kalau sekarang itu, agi min aku jenaka.

kita oleh menang emas tulen engkau semina beli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkat dijual engkau rega RM3 aja ngasuh badas lagi ianya bat tiap iti Bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Bub anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Bub jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.

Okay, Bang Fam Rock, lagu keterubah kita tadi, Ari Mezavos, lagu baru Dayak Rock Metal. Nggak megak lagu Ari Def Gapsi, Marilah Maria. Okay, oleh itu kita akan dengarkan lagu Ari ACDC. Jadi band ACDC itu segitu bilang hari tahun 70-an subak. Dan tajapan sedaknya udah lama bah industri music, sedaknya dia tu lagi aktif. Kali sedaya benung aktif ngau Power Up Tour. Power Up Tour tu line up ke Pemadu Baru hari sedaya. Ianya lead gitaris sedaya Angus Young, ngau mega penani sedaya Brian Johnson, ngau mega Stevie Young, ngau mega ya ke line up bukan Matt Lock, ngau mega Chris Cheney. Kali Power Up Tour tu ke Terubaya sedang pun ke 27 hari bulan 8 tu ke Terubaya diatur di Atlanta, Georgia, bak Mercedes-Benz Stadium. Lalu ke Penodi dekat diatur bak Philadelphia, ianya kena 29/9 di Lincoln Financial Field. Okay, ini amat tour ke Madu Baru hari ACDC. Tour ke dikumpai sedang ya Power Up Tour. Okay, harap kita tinggal ke Highway to Hell. ACDC.

Bagi Logori Spider Cinta Dewa Dewi. Benda tu lagi kita ada ke Ninga ke lagu hari Blur. Okey, Blur tu kemana ya? Sida ya dekat kena nama Sema. S-E-Y-M-O-U-R. Tengah udahnya tadi. Lebar rekod sida ya. Ngai kena nama Sema. Sema nya tadi. Jadi, giga sida ya nama bukai Whirlpool. Ngai gak lebar rekod nerima Whirlpool nya tadi. Lalu sida lagi ianya The Signing Pass. Ngai gak sida label record ni tadi. Pengujung ya, sida kena nama Blur. Nyamai pengujung ya. Pamela Montan serta nyamai disebut. Okey, top man dari Blur ke sekali tu. YFM, YFM Rock.

Ya, disko dalam koma Read the Times. Lagunya rilis pada tahun 2004. Hari album kedekumpai soda pop, rock and roll. Genre lagunya, genre rock progressive. Okay, sekadar hari band member Read the Times punya tadi, BC hari OAG, pecahan hari OAG. Ya, meh, lagu hari The Times, gadisku dalam koma, terbilang pun tahun 2000. Okey, pada tu kita akan dengarkan lagu hari Dewa 19. Dewa 19 tu kemenaya diambil sedak hari pun nama sedak yang pun band member mainnya Dani, Erwin main bassis, Dani tu kita nama lah Ahmad Dani ke main keyboard dengan vocalist, Wawan drummer dengan Mega Andra main gitar. 19 diambil sedaya hari umur sedaya, dikira sedaya pukul rata maya sedak nombor ke bandnya, ianya 19 tahun umur sedaya pukul rata ditubuh ke hari tahun 1986 sebab ba Erlangga University Surabaya Indonesia. Hanya meh asal nama Dewa 19. Alam kita ninggal ke sedang ingin bercinta Dewa 19.

Okay, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Lagunya 8 minit pemanjang lagunya. Lama. Tidak itu jarang kita ingat lagu 8 minit. Ne. Nanti kita medak 8 minit yang tadi lama. Dan kemudian ya, tukang lagu ke maduk lama hari Led Zeppelin. Bisik lagu bukai ke lama lagi harinya. Ianya lagu ke pengelama ya, 11 minit 5 sekin. In My Time of Dying. Ni ke pemadu lama ni. Lagu kebukai kelama ini 10 minit 34 sekin. Kero Silambra. Lagu tu bisik by album Intro the Outdoor. Lagu kebukai kelama ianya lagu Achilles Last Stand, 10 minit 31 sekin. Lalu lagu T for One. Lagu keberentak Melancholic Slow Blues dari album Presence. Lagu tu pengelama ya 9 minit 28 sekin. Lagu dari Led Zeppelin. Maya lagu lama-lama ya ke dari Led Zeppelin tu tadi. Tempoh ya ke kotor. Kan pengelama tahunnya. Tempoh ya. Sila 8 minit, 9 minit, 10 minit, 11 minit pengelama lagu dari Led Zeppelin ya tadi. Okey. Jadi kalau sekali tu kita nguyang gagal lagu Iban CGPA Ethnic Transmission.

Okey, kita dah tiba penghujung program YFM Rock. Dan lagi kita akan dengar ke berita di tabur terus hari Palan Berita bahawa Wisma Berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Nak kata aja YFM Rock, lagu kita akan sekali tahu Ari Rage Against the Machine, Sleep Now in There.

0: berat kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli city bub nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap iti bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit Fiction kemudian baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar angka kita dekat mai pulai emas.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti ke besar. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Ajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tik nyadi ketua ya baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi juru latih baruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bapegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu hari Lucy M Anang Untik Suluku ke Merenang Kita Bawa FM Jam ke Penuh. Kita bergulai bahasa merentak dengan hari 24 bulan 8 2026. Berindik hari gaya hari ke Angat Temuga. Dia pengawal berjalan berbala maya berserimbang dengan Malidur Rasul Pergilak di Limbang Gau Mega Lawas udah dikinsil laban hari Angat serta Mega ia ke hari ke bersebut tu. Sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan badah ke pemutus tu digagak ngambil ke nyaga pengerai orang Mayu. Lalu tajak pihak pengawal di nyambut Maulidur Rasul ia ke diatur bandur ke bertutup kaya bat luar baka masjid surau ngau megak dewan agi di kemendar ke. Okey, nyak berkawal ngau sekedar program ke dikinsil berserimai ngau Maulidur Rasul pilih ia ke dikinsil laban penusah sebun ngau megak ari ke angat. Dan hingga ke Dikir Jading, Sebanah Merinsak, YFM.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program pangau cerita tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeritai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat ninga ketampung cerita rampai. Ya kejadi ngau bunsu antu kotlir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai naya ya lalu megak ngau sedar serumah. Bala sedak ke induk ko cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tempat lagi utai ketepinta sedaknya tadi ianya pukai tau kejayau kok sekedak kita nyebut kena nguliahkan lelaki nama ada gagamat meh sedak ewan nemu dia udah muliah jayau nya hari bini rampai jadi ia kengalamat tau dah bala sedak ke induk nya jarang ditutu tau ke narai tentu gayap sedak ke lelaki. Nah, namu nama kebuah. Nah, patutnya jai. Perlu aku gamal sedaya ni. Udah sedak ya boleh jayaunya tadi. Nama dah. Gakal mati sedak ya udinya. Sedak ke nino, sedak ke darah-darah. Tau ke sedak ke bedau belaki yang tadi. Tau ilah. Jaga bujang kita serumah wai. Ngelamat tu sedak ya. Lawamat ngau kita. Tenak tentu dipaliak sedak ya kita. Ila asai sidaya. Ti kita udah kak. Kabisi sidaya mau-mau jamah kita. Tau ila. Pihak maku jaku. Sidaya ngau pangan diri oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sidaya. Berperniang pangan diri. Gaganar. Bisa inar. Ha? Insur asai sepik sidaya. Nyak muai. Ila asai sana ya. Dan mau siapa banyak ini kerkumaya sano yang tadi dah kengelamak tau nya maya aku ketujuh menyeliang ya tenak lagi buah kia wai bisa hari ipang ngagai gayung tapi aku induk siku betulai ngapangan dia dengar lula lelaki agak sedoyek tawa wai bala induk bukai pan kenyak ma. Sama belak gagit narati udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama-lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai megak ngulu tau kengeranau sedak rampai sebilia. Medak bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sedak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kitai lemai tu. Aku kak mai kita sebeliak beranau ke diri. Laman bisi utai kena tahu nak daripada aku anggap kita. Pihak aku, bini rampai berjaku. Nguapai seru ini rampai serta ngau menyadi rampai kebenaman tua. Sebut dia mana nama utai kerekat daripada kedek ke kami. Awak ke kami nemu kak. Pihak kopai rampai kebenaman tungkual tadi. Pihak topai. Lalu pihak megak ngau inai adik intua. Aku menjadi nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai kedatai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kukin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sigi udah beranau kele rampai tu sigi nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku. Aku ngai nyadi pulai ke kita kita ukai aku ngai. Laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku nguliah kerampai tu lelaki lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki nyadi tuai kami dian.
tangga ino kemudian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah ino kemudian uliah magang-magang te bukai. Mina laki aja na uliah. Sidayanya kaki belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku nanti nari nasihat. Nak mulai jadi orang rampai. Pihak ko. Bini rampai madahkan tua ya. Ah, udah ninganya tadi dia antua laki lalu nyawun. Mana minya anak. Tiap ya. Tiap seduai nak uliah pulai. Begulai ngu kami kita. Awak kelalu dian merampai. Begulai ngu kita dian. Mana hanya anak awak kebisa alai kenua indai di. Nemuai gak dudi hari lah lusa di umur panjai lagi oleh mindah. Pihak kau pay rampainya on menantu ya bunsu antu kok liarnya tadi. Ah tiga hari sudah serak keberanau kedirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sidaya ke baru dekatin dua. Dia sedang tak dengar utai tak merempas labuah buat tengah bilia. Sedang alu pegau dengarnya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apa? Nama utainya no? Hari ini penatainya tak labuah buat tengah bilia kita di tu. Pihak aku ini rampai nanya menantu ya. Apa te beketau inai bisa penusa anak kena rampai dia menua kemudian rampang bungai senanga tu dia kena anak kena waya ngasuh kemudian pulai laban dia yang bisa penusa dia menua dia te beketau nya nak boleh lama kena rampai di tu laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri pihak dia kok bini rampai madahkah tua ya dua ikut yang tadi. Oh, nanti pihak. Nanti aku ngau mana. Nanti kita nyanyi nak. Tahu nak pulai. Pulai mah. Kati aku ngau dah. Pihak aku ini rampai pihak aku malamnya. Oh, ini kan sudah madah diri. Nak tahu nak pulai. Dia ada yang tua. Menyadi rampai ke biak. Lalu lagi bujang maka. Madah diri. Kak ngau sidaya pulai ngagai menua bini rampai kian. Ti kita pulai ka aku deka mengau kita nanya mai aku tinggal ke diri di tau nadai rampai. Pi aku tua biya kau ngui paria. Oh ngai aku mai dia de. Ila tenuan udah datai dien. Nuan nak uliah pulai age de. Ila aku ketusah. Laban nuan pi aku bini rampai madah ki paria. Taman tua tadi madah diri nak tahu nak ngau sida e pulai ke. Nak ika aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utanya dia aku mesti ngau nitiah ke kita. Pi aku tua majak madah diri nak tahu nak ngau sida e pulai ngagai sungai senengah. Anang ade anang aku ngai main nuan. Nai buah nuan ngau kami. Kau bini rampai ke? Nak, pakai tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak aku tua ke majak tadi. Dengan tuanya kerana mat dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas nanga. Dia bini rampai. Kaknya nyualah jaku megayanya kini. Ya, lu setuju main tuanya ngau sirai. Nadai ku ngau madi. Nuan ke? Nak lah tangan aku. Ngau menuan. Tang datai dia ni lah. Nuan nak tahu nak dengar ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke parian tuaknya tadi. Au mika. Ni ku nuan. Nak aku ngelaban jaku dia. Asal kita hanya setuju mai aku. Pihak aku tuak. Nyawan bini rampai. Nyadi itu dah rampai nak munyi ninga menyadi ia nyebangan majak keran namat ka ngau sidaya. Ah udah nyaris itu dia sudah rampai pan nyau kiruah kan nyendia dia kerekak pulai ngagai menua bini ya bunso antu kot liar.
sidak ya, lalu ngiga utai kerka dabai pulainya baka benih padi. Benih padi memang ya, menua kita tahu kertanam kita bumai dah ngambil kebisi ditanam sidak ya datai dian. Laban rampai ke nyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asik nyata lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai mega lalu baik namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bekas raduku sak kapak sak beli uang ngau mayo ame utai bukai tadi ya kerkena ketemin sia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya maka berau pulut udah cukup 3 hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai. Berat diri ngutai da baik sidak rampai seduain tua. Ngemak semua kerban ke da baik kian baka kerban kena bumai ngutai bukai. Bini rampai ngemak anak seduai ya. Laban anak yang tadi ke berdau tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misidak yang tadi terubah sidak dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu tang nyau kelama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudahan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lelak mentua tu tadi dah nyau bekal ke semadi ya ngemak selabiat ya medak bekenya dia bini rampai lu nanya rampai ni jalai kerka di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik ni meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita ngambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Ya dekat nak uliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai mana kita nengah menua ke di tengah kita mansang subak ngambil ke kita jampat datai pihak ku ya madah ke bini ya ya perlunya udah nyak limpang ika tepus bungai udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi rampai duduk ada muandar udah nyantua lalu di belakangnya bini rampai meram anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sedah ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sedahnya tadi ha. Kita ya pejam ke maga mata kita ada tadi nak menjam ke mata ada lagi tinggal ni nak uliah ngau kami pihak aku bini rampai au ika kutudan tua tadi kak ya tadi aku sih nitia nama jauh teh kesebut deh pihak aku ya udahnya tadi bini rampai lu bijako tadi kak bijako tahu gade tangan sekali-kali dia mencelak ke mata ku bini rampai pada kipar ya udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat sepik tua tangkat mebatan tepus tadi saya keterbaik. Tuduhan tua nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya hari nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya, laju waman. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi tua. Bisinar ya, dekat. Namanya encelak kak medak berkeni sidak ke depan batang tepusnya tak ya nak ke berani encelak ke mata ya dah laban udah cukup ditangkan ipar ya sigi nak tahu encelak sekali-kali nama berdau rasuah tak detak ke piam ya ya nyalai balap ni yang mayu tusun detik ke-12 cerita rampai tu di lengkak ke kunakak tu dulu nyalai udah tu ialah ketelinga ke tusun tik 13 begini ku gaya penatai sida di menua sungai senangau nyalai serara kita
Nanti ketemu baru. Mupuak ko. Bye-bye.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Wai seberai.
5: WAI FM.
4: Nyak baru ngam
5: kan?
4: WAI.

Lagu ni Robin Julai Arame, lagu kena mungkal segmen Sada Lemai. Selamat Lemai, selamat mendiang ke YFM. Menuju kita ke Diau di Miri, Limbang, ke Baru Gelengok kami, serta kita ke Baru Masang Radio Lemai tu. Terima kasih lagi mengkam Gelengok kami bawa YFM. Aku Nancy Tamun terkaisi Gelengok kita bawa segmen Sada Lemai. Jadi bawa segmen Sada Lemai kita sehari tu tusun program bagi berkeselama. Nada berubah kalai udah tu lagi Gelengau Ana bawa Hello Y Limbang. Nanti dekat berkongsi dengan kita berita hari menua Limbang. Lalu udahnya lagi dia aku berengkam macam pesan ke bisik dikenatai ke kita gagai YFM. Kita boleh kenatai ke pesan kita, pesan berat, pesan ti berbatang gagai email kami yfmiban@gmail.com ngau nombor telefon konti kami bak nombor 0 138 62 8422. Jadi pukul 7 lemai bakal selama megak dia kita dekat yang ke program Berancau Tikai. Udahnya lagi pukul 7.30 kita ada ke mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching di tu. Nangkan kenya dia kita ada ke Bulengau Daniel Bak Y Arena serta bak jam 3 penudi Sada Lemai. Sari tu dia sama kita mendiang ke tanduk Leman Berita, Leman Berita, Leman Budaya Iban ke dekat di tebah ke lagi pukul 8 malam tu lagi. Nya tusun program kita lemai tu anak gue cover currency kita segulai sejalai ngau kami bawa YFM nyentuk ke penghujung segmen tu lagu baru bawa YFM lagu hari Mary Camilla 7 malam.

0: Mari Kamilah tujuh mimpi. Lalu dia tu kita terus mendiang ke Hello Y Limbang Bugulain Gau Hana.
1: Terima kasih pengurus program YFM di Kuching. Jadi semalam saya tetap pasang semua balap meninggal. Temu baru kita yang awak Hello Y Limbang sekali tu. Ngaku Hana merelamat. Tidak kamai balap meninggal semua berkunci ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak ada kunci kelaku. Pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang. Enggak tu dipadah ke, ngagai semua peninggal, enggak komuniti di Pelilih Menua Limbang, ianya gempuruh pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi udah dikinsil. Pengawal nginsilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti pemutar ke penusah nenyit negeri Sarawak ngau Majlis Islam Sarawak. Bekawal ngau tau, pekit berbaris anti bekawal ngau pengawal.

puluh. Nanti mayuah lebih lagi Raban B40 dilalau nyelta program kereta B40 nerima servis meresap pengerai ngau meri lalau ngau dak berbayar. Program tu ngemuan tujuh dekat ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyidik tunggu penyakit ngau berambil bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau cancer. Dengan program tu serta berpeluang berpesan pengerai menerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu lagi. Berini arnya, mensia mayuah patut dilalau anak mai peluang bambi ulih ari perengkah guna kebisi disediakan.

Long Samado. Jadi penerang terang, bekawa ngaji doa sudah ditetapkan. Bala mayuah tahu bertelepon ngagal umur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Aram sama pulang ngerami, pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang. Kena 25 Ogos 2026, inya kena hari 3, peringkat jam 7.30 pagi, ba Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti, tinarik hati, nanti kita bisiknya lumba radio patah, maik berita, main bilun, strong no getah, ngau pengawak berikan butul. Okey, semina bermain aja. Tang peluang agak kita bergempuru. Berkelala enggak pangan diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilik enggak community gereja. Masau bala diri sebilik, bala bakiah enggak kaban sama gawa ngintu wari keluarga SS Limbang 2026. Jakub tersaung agak bala kita terdekat tampak agi anda latih berkarisma. Setelah dia lebuh bakmua bala peningat. Anda mahu peluang ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan di dekat diatur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di auditorium RTM Limbang. Engau bayar peserta semula RM50 aja. Bala peserta ukai semina boleh ngangkat ke pengandal lati ngepungan dia ngebitukan kangau ke megah. Isti pikir agak barang pengingat megah bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap hati nuan, ansah penemu pengelandia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngejuska diri dia tu. Beneran.

ATM Limbang. Anak nanti lama, penuh-duh anda bangun lagi, register diri di atur. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda duan, abah kalender duan. Pengerami malam amal 55 tahun, RTM Limbang, ti diatur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai bat dewan suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, becura emas enggak celum,

0: Moga pengawal King and Queen of the Night. Lalu tentu moga cabut tiket penasihat bisik di atur. Rega semina RM600 untuk sitik meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebab, nggak boleh pasti ya, anda program itu. 55 tahun ada gulai, nyerekup ke nyawa, merik inspiration, ngagai community. Tempat meja kita ada tu, bernomor 019-782-0435. Tau ke? 017-852-3584. Programi malam amal 55 tahun arti melimbang.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisa program jatuh sembama.
1: Kami menggabis

0: Nirasa, lagu permintaan The Station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini tinggal bermain minat-minat YFM Lilima.
1: Lakukan tu dulu perkara tadi konsep hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ninga bawa sadar Limbang nintiang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik, bandang kepenusah bapadi bak jalan lundis.

cara alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi pada cara alun. Seliah ke diri, ada ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, mari selamat lemah dengan kita ke baru pulangan kami bawa YFM. Hagi pulangan aku Nancy Tambor minta ke isi. Jadi, Datuk datang bawa aku macam pesan ke bisik di kereta kereta ngagai YFM. Jadi, tu pesan tidak terima kami hari senaun anak anggang. Kengari ke sidak SB liat. Jadi, pesan tu dituju ngagai Indai Dian di Pakan Indai Naga menjadi ngagai niang tu. Jadi, kaban belayan ke dia bawa rumah bakit, sungai Turak Meradung, sungai Lelabi, sungai Rentap, rumah Rentap, sungai Madur, Skembi, sungai Raya, kaban belayan di Ulu Sengai, bala di Kejai, rumah Numpang Meradung, pemanjai Jalan Meradung, serta kaban belayan ia ke Ngelala Bija, anak kaya tak ke Indai Senaun tak ke Ija. Jadi pesan tu madah ke Bija anak kaya, Bija anak kaya tau ke Indai Senaun tau ke Ijah udah nadai sehari tu 24/8/2026. Jadi niang dekat di Sengai berpulang mayuh malam pergila kena 25/8/2026 bak rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur lalu dekat di Anjung kena 26/8/2026 ianya hari 3 tu nandu isi pesan tu peningat. Kalai pesan tu madah ke Bija anak kaya, Bija anak kaya tau ke Indai Senaun tau ke Ijah udah nadai sehari tu 24/8/2026. Jadi ni hantu dekat di Sengai Bola Mayuah malam pergila kena 25/8/2026 bak rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangor lalu dekat di Anjung kena 26/8/2026 ianya hari 3. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima kami buat YFM. Pesan pemati Ari Davis Romoles anak Peter tinggali ke sida SB liat. Jadi pesan tu dituju kaki kabar pelayan ba nanga oyan, nanga mujong, nanga baliah, serikai, nanga bawai, bintulu serta semua ke kabar pelayan ia ke ngelala Peter anak Andar. Jadi pesan tu madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai bas Pita Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai. Jadi ni yang tu dekat din tu kena 27/28/2026 ianya 2 malam bak rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi kemayang anjung ni yang tu nadai di padah lebuh pesan tu diterima. Nyalai kabar belayan ke ngelala telefon ngagai lumur Sumba anak Nuyang berlumur kusung 14/947/5399 tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter tu berlumur kusung 19/239/4905 tau ke ngagai Davis Romales anak Peter tu berlumur kusung 17/558/2953 tu nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Peter anak Andar, Peter anak Andar udah nadai bawa Hospital Kulim Kedah kena 22/8/2026 jam 7:19 lemai. Jadi niang tu dekat din tu kena 27/28/2026 minyak 2 malam bawa rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu bawa pesan tu kemayang anjung nadai di padah lebuh pesan tu diterima. Nyalai kabar melayan ke ngelala telipu ngagai lumur Sumba anak Nuyang ba nombor 014/9475/399 tau ke ngagai Gonzales ba nombor 019/239/4905 tau ke ngagai Davis nombor 017/558/2953. Okeynya, duit di pesan dulu dibaca aku ke sekali tu. Udah terlagi nampung pesan kebukai ke bisik di kereta ke kita. Ngagai kami buat YFM.

Melissa Francis menuju ke jam dia tu pukul 6.41 minit lemai. Selama-lemai dengan kita ke Agi mendiang ke YFM. Jadi itu Agi nampung pesan ke bisik di kenatai ke gagai YFM. Jadi itu pesan Ari Helena anak Jimbun. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan ba Skeruah, Batang Rajang, Ulu Pelagus, Nanga Balih, Nanga Merit, Nanga Kemali, Pasar Kapit, Sibu, Bintulu serta Kabam Layan ke Bukai Tinglala Lamban Anak Alau. Jadi pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak Alau. Udah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi di Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sengai ba Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang dekat Dianjung pagi hari 3 kena 26/8/2026. Jadi sebarang tanya kabar belayan telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur kusung 12-557-5110. Tak ke ngagai Lina anak Umping berlumur kusung 19-420-9081. Lalu tahu megak telefon ngagai Manja anak Tajai berlumur kusung 16-884-5366. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak Alau dah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi di Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sengai buat Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang tu megah dekat di Anjong pagi hari 3 26/8/2026. Berderang ke Silik Agi telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur kusung 12-557-5110. Tau ke ngagai Lina anak Umping berlumur kusung 19-420-9081. Tau ke ngagai Manja anak Tajai berlumur kusung 16-884-5366. Ya, pesan pemati. Jadi ke sekali itu pesan ngeta sulit diterima dari Sylvester Banyan atau ke Serta. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke hadiah di DJ ya, bawah DJ ya, tepus belingian, batang mukah, bayan mukah, sebetung tasik, lubuk subung lubang tu, bala ke dia di Brunei, kabar melayan ke dia ba Jalai Selangau mukah serta kabar melayan ke Ngelala, niang ex tuai rumah Banyang, Banyan anak Jambai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai ke ba rumah apanya sedampu ianya rumah juga Sungai Liok Maban Balingian. Jadi bala ke jauh dipinta datai kena 29/8/2026 hari 6, lalu ulit dekat di kertas belabuh hari pukul 1 pagi kena 30/8/2026 hari Minggu. Pertemu ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyok ke Entebalu. Jadi benerang ke Celia berkawal ngau pesan tu, kita telefon ngagai Indai Saran buat lumur kusung 19-836-9379. Tau ke ngagai Sita buat lumur kusung 14-205-6653. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai ber rumah panjai sidampu ianya ber rumah juga Sungai Liok Maban Balingian. Jadi bala ke jauh diminta datai kena 29/8/2026 hari 6, lalu ulit dekat di kertas belabuh pukul 1 pagi kena 30/8/2026 hari Minggu. Penemu ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Indai Saran buat lumur kusung 19-836-9379. Tau ke ngagai Sita buat lumur kusung 14-205-6653.

Ya, lagu hari William Aweng terperasa lagu Majam kita pukul 6.50 minit lemai selama-lemai ngagi kita ke dalam kereta jam kediatu berjimat leban sekedandur pelabak aku benua hujan kudik bas kedandur bakal daripada aku ba met Malaysia tu berengkah hari lemai tu tadi nyentuk ngagai malam tu dia sekedandur bisi kudik di pelabak kenya di Bintulu Kapiet Kucia Miri Mukah Sibu Enggau Limbang lalu malam tu mega dekat di pelabak kehujan nyadi di Betuang Bintulu Kapiet Kucia Miri Serikai Serian Sibu Enggau Limbang. Okey, jadi itu lagi nampung Siti lagi pesan sebab kita mendiang ke program Berancau Tikai ia ke dikeluar ke Imelda Joni lalu tu pesan gawaian tu diterima hari poni anak bunya. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke dia balu buah ju Sungai Tenggak 4 buah rumah Guntuang 4 buah rumah Entawa Bayai Ibul Pakit Kelasin Batu Lintang Undup Paku Ulu Paku Ilik Sebujuk Samak Radau Kawung Sebangkui Sungai Putuang Ngau di Merakai lalu pihak mereka dipesan ke mereka ngagai kabar belayan di Tekalung Jalai Payip Ngkeramut Batu Besai Ntulang Semunjan Kesindu Lubuk Subung Nangan Kesit Serubah Lemanak Kelawah Lemanak Kelawah Kemintin Nyelam Sayah Batu Niah Ngau semua kabar belayan ya ke ngelala niang ama nak sayup tak ke bini bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup tau ke bini bunya lemai 29/8/2026 ianya hari 6 buat rumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke pendam. Jadi penerang ke siliak kabar belayan telefon ngagai poni bunya berlumur 012-815-3413 tu Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup niang ama nak sayup tau ke bini ibunya lemai 29/8/2026 ianya hari 6 berumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup lalu pagi 30/8/2026 nganjung bungai ke pendam berderang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai poni ibunya buat lumur 012-815-3413 Okey, tu lagi pukul 7 lemai tu lagi terus mendiang ke program Berancau Tikai.

0: lebih lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali Nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada uleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya hari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bakal ke lemai tu begulai ngau kita bersenentang awak program Barancau Tikai. Undang-undang kekade kunci kaku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang ke tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bahawa bagian kepenudi tu dikunci kaku ngau kita ianya baka hak anak bugulai ngau sapa. Ianya pasal hak anak ia kebugulai ngau sapa tang bisi maga isu bukai ke disebut guidanceship diberi ngagai sapa. Lalu dua iti pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi buat senentang awak program Merancau Tikai ke buat minggu ku dah aku udah berkunci dengan kita dua itu isu dia tu aku datai buat isu yang ke ketiga keempat dengan ke kelima buat bahagian A isu ke ketiga tu bila peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya. Dia beri hak bertemu bergulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya. Dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Reti ya hak tu anak ia diau ngau indai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak. Nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak tau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung tau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena ulih diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat mega betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ya bertemu ngapai tau kinai ya. Berarti ya buat penemu kot ukai semina hak apa inai ke dalam kes. Tinya dia begitu tau ke dalam kes tu dia ambil kira kot tang mega hak anak nyampu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia mpu kak bertemu begulai ngapai nguindai ya. Nyalai buat penemu kot nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kot tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta mega hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kot bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisi atur yang pu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki tau ke bini ianya apai tau ke inai anaknya tadi ia kena diberi hak ngintu anak, hanya ke custody kontrol anaknya tadi. Kod mereka ya hak bertemu ngau anaknya, nitiah kemaya serta pengelama ya bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi. Bak cara timpuah masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes itu kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merendah apa ya. Hanya kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit. Awak ayahnya tadi hari pukul 8 malam sampai ngagai pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak apa ya tau mai bala sedak sebilik beranau ngan anak ya. Lalu diletak ke kod inayan meri bisi bangku pengawal ianya tadi tanggung jawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online ngan apa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nak uliah inai ya bisi dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya pai ngan anak ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang enggak tahu bertemu ngan anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Bandur ke disnuju ke apai ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya. Lalu orang bukai nak tahu bisik ngau bertemu mayanya. Atur tu bola peninga ianya apai bertemu ngau anak ya. Tang mesti kak di kemata ke inai ya. Lalu pengawak ke beketuk ke bertemunya. Dia tetap ke kod berengkah hari 28 bulan 7 2023 ngagai 27 bulan 1 2024. Jadi nyak bersenentang hak ke disebut begulai bertemu reti nyak tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai ya tang diau ngoinai ya kebisi hak custody KN control. Nyarinya pasal undang-undang kenyebut custody KN control serta megak hak bertemu ianya reasonable access ngagai anaknya bala peninga. Jadi aku bisi nyebut tadi ianya hak kita sebut guidanceship. Jadi itu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau. Buat ni anak tu tadi dia ulur bergulai dengan siapa. Jadi dalam kes tu dah berindah ya. Lalu hak bertemu dengan anak ya diberi ngagai apa ya leban anak yang nak dia ngau apa ya. Tang lagi bisi siti hak kita sebut ianya guidanceship. Sebenarnya aku ngemanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak ke disebut guidanceship tu bala peninga. Jadi awak ke aku meri nama banding antara hak ke disebut custody care and control ianya anaknya begulai ngau inai ya secara fizikal anaknya diau ngau inai ya tang hak ke disebut guidanceship tu luas lagi pangku pengawak ya. Jadi guidanceship tu hak ke betul hanya termasuk pasal pengerai, pasal pelajar, pasal agama. Lalu menggak serta ngatur ngemata kerta anaknya. Nanti maya lagi min bisi reta ku dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai bawa umur ya kepatut boleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya besi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ia nyata bedau datai berumur dewasa hartanya tadi bedau leh diregister atas nama ya. Jadi pasal hak guidance tu bala peninga. Bak penemu kot kot tertarik mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke bak kot. Jadi bak senentang hak ke disebut anak tu diau ngau inai begulai ngau inai nya custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kot maga merhati ke pasal undang-undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 dipedak kotnya tadi nanti anaknya umurnya kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kotnya tadi ianya awak kepulai ke pemanah pendiau ngopomai anak ke umur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inaya. Jadi undang-undang tu dikena kot dalam kes tu semadi mekot boleh nemu perkara bukai ketau ngubah nur diau nya tadi bendur bukai kelimpah hari nayampu tang kot mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahun nya nyau bisi ngacau lalu megak bisi pengawak kena kol penghidup anaknya tadi nanti ia nyau berubah hari tempat siti ngagai tempat siti. Jadi beka dito malah peningah ianya segi udah diau ngau inai tia diubah diau ngau pai keadaan lalu undur diau megak berubah. Jadi dalam kes tu kot merati ke seduaya lama dah nak begulai ngau pengandiri anak seduaya diau ngau inai. Reti ya dito kot ngamata ke anaknya tadi udah lama bergantung penghidup ya begulai ngau inai ya. Ianya disebut kot ianya ngau inai nya tadi dah dipada peniau ya risiko physical, emotional, ngau mental development ya. Nyalai buat penemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah begulai ngau apa ya. Laban ku dah terlebak begulai ngau inai ya kenyawari apa inai ya ke berserara. Jadi penemu kot tu disukung ngena pemutus kes kekalaknya di dulu subah ianya dalam kes kes Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 ia kenyebut nanti anaknya gimit segi mana anaknya tadi dia suruh diau ngau inaya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control ianya begulai ngau inaya hidup ngau inaya nanti ni tiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak ke meri penerang tau ke tanggung pengawak ya meri penerang tau ke buti ngagai kot nama ke buah anak seduaya ndak tahu dia ngau inaya. Jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke inayanya nak ngintu serta nak jaga anak seduaya ngau manah tau ke bukti kenunjuk ke inainya tadi nak layak ngintu ngibun anak seduaya nyalai anak seduaya dia suruh kot diintu dijaga lalu diau ngau inaya tang dalam kes tu bala peningal apa ya inya petitioner tetap minta diberi joint guardianship ha, menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya hanya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya. Jadi kot merhati konunang buat section 5 of the guardianship of infants Act 1961 buat section 5 tu bala peningah ianya hak apa inai kesama rata tak ke disebut dalam jaku orang putih hanya equality of parental rights. Jadi hak ngintu nyaga atau kehidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kagit dipegai atas nama orang laban ia bedau uleh de register nyadi orang kebempu hartanya sampai meyanya tadi natai bo umur ke patut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya. Jadi pasal hak kesama rata tu bala peninga ia disebut inai ya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya. Ianya disebut dalam jaku orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father, and the rights and authority of mother and father shall be equal. Nya kebab section 5. Kod maga bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang bat section 3. Nya duties of guardian of person of the guardianship of infants act. Nya apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata bak pangku pengawak pasal kebajikan, welfare, pengerai, education, pelajar ya, religion atau keagama, lalu meri sukung dalam penghidup anaknya bak perkara ke bukai hak ke begitu tadi bala peninga dalam undang-undang ukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa yang inai ya pasal kebajikan ya, pengerai ya, pelajar ya, agama ya, lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup ria rimit sampai ya ke besai. Jadi hak ke begitu ianya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya. Jadi pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat kod dia kod mutuskan ada kebuah ke kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya. Anak sedaya bisi hak begulai ngau apa ya lalu menggak ngau inai ya. Ianya tu buat senentang hak guardianship. Tajak pan nur anaknya dia ngau inai ya nitiah ke benang-unang disebut ber section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act tang buat penemu kod buat guardianship tu apa yang ngau inai ya. Nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guardianship tu. Jadi dalam undang-undang kebegitu tak ke pemutus kod kodnya merati ke kes ke kalak nyadi ianya buat Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 volume 3 SLR muka surat 690. Jadi kod appeal bak kes Singapura tu setuju ke apa inai ke bisi hak sama nyaga anak labannya besai amat guna serta cara ke begitu ianya apa inai anaknya tadi sama bisi pangguk pengawak nyaga ngintu anak sedoaya ianya pasal guardianshipnya tadi. Jadi kod nyebut ngakai seduaya dalam kes tu apa yang tadi bisik diperintah ke kod atau ke kod order meri belanja seribu sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangku pengawal apa ya ukai semina meri belanja tang megak patut mengkang sama terlibat nyaw pangku pengawal mesai ngintu anaknya lalu mengkang agi boleh bertemu dengan anak ya. Jadi diperhati ke kod bala peninga inai hanya tadi bisi hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngai inai tang manah mega apa yang ngai inai hanya tadi bisi kunci hak guardianship joint guardianship jadi atur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisi bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digaga apai ngoinaya sama. Jadi nya munyi isu ketiga dikunci kaku ngau kita dalam bala peninga. Jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta seduai. Jadi dalam kes tu belum peningah, bini tadi minta setengah hari reta seduai. Jadi reta kebisi hanya disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kot nya disebut rumah. Uliah seduai sama laban dibeli, ia kena beli dengan harga RM200,000 lalu ia bisi 50% hak berumahnya dari penyampau harga RM200,000. Jadi buat kes tu kot madah ke ia bisi kuasa magi reta kebegitu nitiah kebut Section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi Section 76 bala peningah kot boleh magi reta ke uliah seduai yang maya seduai kejadi atau ke magi hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak Subsection 1 Section 76 terbola peningah. Jadi kot tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution tibisi diberi siku-siku dari seduai dari segi duit dari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku dari seduai kemai penguntung bagi ruang bilik seduai. Lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah kertanya tang kat daripada kuat maka ia kena dai ngau nguliah kertanya tang daripada bisik nyaga ngintu kertanya ngintu ruang bilik seduai. Perkara kebukai kat daripada kuat ianya utang ke di kemisi seduai tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisik mai penguntung ngagai ruang bilik seduai. Lalu mega kot ke meda reta ke diperbut ke seduai tu tadi dalam kes tu guna reta yang ngagai anak seduai the needs of the minor children ba reta tu. Lalu kot mega meda penglama seduai ku dah jadi melaki bini ba kes tu bala peninga Section 76 daripada kot reta tu tadi diuliah laki ya sebedau seduainya tadi jadi. Jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi pengudah seduai ke jadi. Jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation. Ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pan dia hari mula yang nak ngau nguliah ke retanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki sebedau seduai jadi lalu kot merati ke bisik kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang Section 76 Subsection 5 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi dalam kes tu bila peningah bini tadi nilai merik bukti banyak had failed to adduce any evidence ya bisi ngagak ngemanah ke rumahnya lung luar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau seduai jadi. Jadi kelebih lagi seduai kebegulai jadi melaki bini seminat datai dalam tempoh 18 bulan mudahnya responden keluar dari rumahnya nyalai yang mereka buah ya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya no nadai bukti kebegitu kot mari pemutus responden ke nuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya ndak dikebenar ke kot. Jadi isu kekelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya bak perengka ke disebut emas lalu bini yang madah perengka emas bininya tadi digadai laki ya pihak mega responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area. So dalam kes tu bini yang madah perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya digadai ya lalu ungkus perengka emas inya tadi inya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja, ungkus laki yang belajar. Lalu mega laki inya tadi disebut bini dalam kes tu bisi nginjau ria inya penyampau 10,000 ringgit lalu inya bedau dibayar laki ya. Tang bala peninga maya kebicara bini ya nuntut semuanya tadi kot madah kaya bisi tanggung pengawak meri bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngiya serta perengka emasnya udah digadai laki yang kena harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar pia mega bini ya atau koresponden dalam kes tu mesti meri bukti ianya duit 10,000 ringgit diberi ngagai laki ya lalu tujuannya tadi duitnya tadi dinyau laki ya ria jadi kod madah bau undang-undang keterangan atau ke law of evidence section 103 evidence act jadi responden tu bisi pangku pengawak meri bukti ianya burden of proof buat ia. Jadi dalam kes tu maya kebicara ya anda boleh meri bukti emas ya digadai laki ya emasnya ngi ya lalu ya anda boleh meri bukti laki yang nginyau duitnya area nyalai tuntutan ya bala peninga bersenentang isu ke kelima tu maka nak dikemenar ke kot. Jadi bala peninga nyak nakak undang-undang kedisbut dalam kes KS versus KB boleh dikunci ke aku ngau kita sekali lagi aku meri selamat lemai terima kasih alah bandah bergulai ngau aku program tu baka kelemai tu mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai
3: Sada Lemai Y FM.

Katru Batuk, Batang Berita. Rabat baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains, kenang rumban pemansang ekonomi. Pengawak nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah Berbendar Ragi berjalan ke atur kena mutar ke Penanggur Rakyat ke Majak Ndak Predik. Selamat lemai berkulang dengan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 24 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peninggal isi berita.

pemansang muda Malaysia ti uliah nguasa penglandiak nguna teknologi ngau bidang sains patut dikemeran. Premier Sarawak Dato' Patih Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakan biak rebak baru patut diperansang nguasa teknologinya dikenak ngerumban pemansang ekonomi menua ngau pemansang fizikal. Yang madakan rakyat Sarawak megak patut diperansang ngambil bidang teknologi ngau sains dikenak ngadakan raban pekerja pengawak ke landiak. Ya madah ke pengaya menua tu ukai semina berpanggai bak pengeraja asal ti dikemisik tang sama berpanggai bak penglandiak mudal Malaysia ngatur serta nguna pengeraja asalnya. Dato' Patih Tan Sri Abang Johari mansut ke Cakutuk lebuh ya ke berjadi AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 ke diatur bak tegas Digital Village di Kuching. Bejaku berpengerami ke sebaka dulu agi arinya, Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampau Menua Sarawak, Dato' Lin Talif Saleh, madaka Sarawak dekat majak negap ke ekosistem pemintar tiru AI. Atur ke bansa tu uliah nyawup nampak raban biak ti ukai seminak landiak nguna teknologi tang mega uliah ngemansang ke atur AI sidak empu dikenak mutar ke penanggul. Dato' Lin Talif ti lalu nyadi chairman tegas Digital Village madaka perkara tu patut dipun ke ngau pengawak ti ngiri pada lebak penglandiak teknikal serta negap ke kawal kerjasama ngau pemekuh industri. Pemansang penglandiak berguna bendar dikenal tentu ke Transformation Digital Sarawak disokong raban modal mensiati landiak. Pengawak nyukat serta ngelaik ke antara menua Malaysia Brunei ditetapkan lancar kalai setengah hari semua antara menuanya udah tembuk. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madaka antara menua ti bedau disukat megak ditagak ke tembuk lebuh datai bak tahun 2034 nyin ila ngenak kawal kerjasama antara dua bengkah menua tu. Ia madaka bak sektor ke panjai 6 km ti agi di kerandau ke Malaysia ngau Brunei udah bersetuju guna konsep watershed kelimpah ari ti ngira gaya utai bak tanah engau sejarah menua. Ya madaka pengawak nyukat bak sektor tu disadang dekat diterus ke dalam bulan 5 tahun 2027 tu ila. Ya mansut ke Jakutu udah ya ke berjadi program upis pemansang ngau penyaga tanah berambih ke lawas. Naka bulan 6 tahun tu, upis pengintu pengelantang pendiam Malaysia Mayuah JKM udah berkenak ke belanja kira RM728.5 juta dikenak nyaga pengelantang orang tua umur, orang timpang pendiam OKU ngau raban orang kesakit raya di Selampur Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madaka penyampaunya nyengkawam belanja ti dikenak ngada ke bantu orang tua umur BWE bantu nyaga orang timpang pendiau ti endak dapat serta bantu orang keraya sakit BPT. Di Sarawak kira 23,000-34,000 ikut orang tua umur bisi ngau nerima bantu orang tua umur kemungkur belanja lebih RM94.3 juta. Berbangganya di menua tu lebih RM10.4 juta sudah diberi ngagai 3,235 ikut penerima bantu orang keraya sakit BPT. Ia mansut ke Jakutuk lebuh ia kebejadi program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum Renggat Menua Sarawak di Kuching. Bak sebengkah lagi pengawak Dato' Sri Nancy madaka perintah hendang endak empelitak enggak penanggur rakyat kemajak endak peridik sekumbang berapa tahun tu keudah. Ngenak sekadar inisiatif perintah mega udah merangsang orang beranak mayuah kagi. Inisiatif tu nyengkawam program hari baru PS Peranak Menua Enggak Pemansang Ruang Bilik Malaysia LPPKN dikenak nulung orang lelaki bini ke bisik penanggul nada anak. Ya madah ketika spreadik orang di Malaysia udah kusut hari 2.93 ikut anak ke tiap ikut orang induk dalam tahun 2000 subak ngagai pukul rata 1.6 ikut anak dalam tahun 2024. Ya madah ke penanggul tu nyadi ketegas kedak perkara lalu tahu benar merimpas ngagai penghidup orang di Resbilia.
Dato' Sri Nancy masuk ke Jakutuk ngagai pekaran berita udah tebuk pengawak endur ngelancar ke inisiatif sektor pengawak nyaga engau kimpin pengintu di Kuching. Dato' kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Orang ke gawak ba UPS, UPS Perintah Menua. UPS Menteri hingga Bala Tuai UPS udah diperansang ngulu International Knowledge Conference IKC Kediatur Berlabuh hari 23 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu ila. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin pada ke awam minyak ke Diatur Library Menua Sarawak ditetap ke berguna benar dikena ngangkat ke pengelan di orang tiga awak perintah kelebih lagi bawa pemintar tiru inclusivity digital gau tak berurus rekod. Orang tiga awak perintahnya endang sekedar hari raban orang ti berjalan ke plan besar ekonomi digital lalu patut ngembuan penglandia ti ulih nyukung ubah nuju perintah pintar. Awamnya ilak dekat nyengkawam 14 bengkah pengawak ndur mantai ke poster. Raban poster ngau 20 pengawak mandang ke teknologi maju. Kira 500 km jalan kem batang ke dulu subak dalam sitak kakus. Dekat diadu manah kagi ngau cara berenggat-renggat. Menteri Berupis Premier Sarawak tik lalu nyadikaban Kaunsel Negeri Sitak Kakus, Datuk Sri John Siki Tayai madah ketuk endang sekedar hari kira 5,700 km jalan kem batang di Serata Sarawak tika digagak manah kagi. Projek tu berguna kelanggur pengawak kesiliak laban ti mungkur belanja ti besai kelimpah hari gaya geografi menua tu. Jalai ke dipilih tu nyengkawam jalai penyarai, jalai sungai muput, jalai ulu kakus, jalai sangan nanga merit, engau jalai nanga takan. Yang maksud kerja kutu bawa pengerami berjadi projek mid menua pesisir, engau projek ngadu ke rumah serantak Sarawak, ke diatur bawa rumah ngalai nanang di nanga temajai anap tatau. Raban orang Hindu dah diasuh seruran berat ngelati ke penglandiak sidak dalam bidang teknologi kreativiti engkau penemu baru ngambil kesemampai relevan dalam mayuh macam bidang. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Berkelalan baru biar nak madah ke ungkup pengawak orang Hindu dalam bidang pelajar, ekonomi, ngira ngembiang orang, ngintu penglantang serta budaya rakyat. Dia tu udah majak ngerembai. Berjakuk bawa pengawak ngerami ari orang induk ke diatur pampang induk serakup Lun Bawang Sarawak di Lawas yang pada ke orang induk megak udah nyadi raban ke nyaga serta nyadi aris identiti bangsa Lun Bawang. Nyatlah ia ngansa raban orang ke induk ngambil ke Arab penauk diri. Arab ke penauk diri mai ubah ngagak komuniti, ngagai komuniti sedap. Bawa program tu baru bian megak bisi merik agih belanja RM10,000 ngagai raban induk Lun Bawang Sarawak dikena nyukung pengawak keulih dikena ngelati ke sidak tu. Berita tika perudi. Pengerai Bala Kaban Gerempuang Pengarang Berita Sibu SJA semampai dijaga kena program berperasa pengerai ke Betimpuah. Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Datuk Michael Tiang Mingti. Madaka pengawak berperasa ke Betimpuahnya berguna benar dikena nentu ke pengerai raban media semampai mana berduduk hari pemar tanggung pengawak kertapik sidak. Ia mega sedia merik pelanja dikena Bala Kaban SJA berperasa darah nintian tahun. Lalu pengawak berperasa ke nyawa rimula oleh nyawab nuku ke sebarang penanggul pengerai ke bisik. Kelimpah hari tinentu ke utai ti patut dikerja engau jampat. Dato' Michael Tiang masuk ke jakut tu bawa program kimpin berperasa pengerai SJA ke diatur bas bengkah palandur berperasa darah di Sibu. Kira 20 ngagai 40 ikut Bala Kaban SJA bisik engau nguluk program berperasa darah tu. Kita ujung ke berita lemai, batang berita dibaca baru. Rebak baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains kena ngerumban pemansang ekonomi. Pengawal nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah berbendar lagi berjalan ke atur kena mutar ke penanggur rakyat ke macak endak peridik. Tunakah berita lemai hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Terima kasih kepada kalian kami bawa YFM to me Y Arena. Jadi berita Y Arena di pun ke kita ngau berita Sukma. Mia Ghazali tinggari ke Sarawak ba Sukma Selangor 2026. Udah boleh medal emas ba kategori 42-45 kg. Berengah final ke Diato kemari Mia ngelaban Damia Husna Azian tinggari ke Johor. Mia nak menang tipis ianya 34-33. Jadi ingatnya lengkap meh semua Mia Semadi ianya Elias ngau Johan Ghazali kau dah boleh medal emas ba Sukma 2022. Ngau Mikael Ghazali atau ke Miki boleh medal emas Sukma 2024. Kanai semua sedaya ya tibelak ngari ke Sarawak serta kalau boleh medal emas ungkup kontijen Sarawak. Berita ke Bukai Peluang yang meraih Selangor, Eliza Tan udah mujur mecah ke rekod 50 meter freestyle ngau penglaju 26.44 sekian. Rekod sebelah tu, Limpu Pelombat Sabah, Leong Chi Lin ngau penglaju 26.50 sekian pada tahun 2008. Sebelah tu, Eliza mega mujur mecah ke rekod kebangsaan lombanya meraih 100 meter freestyle. Lalu mantuk mega kuat Selangor menang 4 kali 100 meter rampayan. Yang itu mega ujung ke Eliza boleh semua 7 medal emas basukma ke sekali itu. Yang harap ke boleh ngari ke Malaysia udah tu. Berita hoki. Malaysia seri 3 sama melawan South Africa dalam grup H Hockey World Cup ke Diatu di Belgium. Main tu Diatu kemari, tajak panah lah. Malaysia GBC peluang bermain berebut ke nombor 13. Ianya nginsit mimit penuduk ya. Ngagai penuduk ke mana lagi? Nantinya Mak Island alah ngelaban France. Okey, itu berita main bol. Tim main bol biar hari 17 tahun Indo-Malaysia. Udah boleh nombor 3 bak Piala Sri Kandi Merdeka 2026 ke Diatu kemari di Indonesia. Bak main berbuat ke nombor 3. Malaysia menang 4-0 ngelaban Jordan. Champion berpikir ianya Thailand tinggalah ke Indonesia berangkat final 1-0. Perkara ke narit hati berpikir tu kalah pemain Malaysia ke baru 14 tahun Lim Yu boleh anugerah pemain di pemaduk maya skor gol ianya 8 gol berpikir ke sekali tu. Ok, lagi muka-muka dengan main bol. Main bol Liga Super. Kalau JDT sudah ngalah ke Kuching City FC 3-0. Bermain ke Terengganu Super, kemegak main Piala Sumbang Seh. Bermain ke Bukai Terengganu, ngalah ke Melaka FC 3-0 hari 6 tu tadi. Main Bukai ke Diatu hari 6, Kelantan alah 1-4 ngelaban Selangor. Lalu kemari, Pinang alah 0-1 ngelaban Brunei di PMM. Malam tu dekat Diatu Sabah, dekat ngelaban Star City FC 8:15 malam tu lagi. Lalu nangkan kenyak hari 3 mereka bisa main kalah JDT dekat ngelaban Kelantan. Lalu KL City dekat bersatu dengan Kuching City FC pukul 9 malam. Okey, udahnya kita ngelansar berita main bola antarabangsa. Ujung minggu yang kemari, tim kebelaban bak Liga Perdana Inggeris. Arsenal ngalah ke Coventry, tim ke baru nikik ngagai Liga Perdana Inggeris 3-0. Hull City ke baru megak nikik ngagai Liga Perdana Inggeris, megak menang. Menang 2-0 lawan Manchester United. Ipswich Town ngalah ke Sunderland 2-1. Everton ngalah ke Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest alah 0-1 lawan Leeds. Brentford ngalah ke Tottenham Hotspur kemari. Main bukai kemari Manchester City ngalah ke Bournemouth 2-1. Brighton ngalah ke Aston Villa 4-0. Serta Newcastle ngau Liverpool seri 2 sama. Dini hari pergi lah pukul 3. Fulham bersatu dengan Chelsea. Okey, berkenaan ke berita bahawa Y Arena ke Sarito. Terus bergelengah kami bahawa YFM. Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari 1. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
4: Suka jaku pransang ke Sarito. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukud bekunsi kemisi kita ng orang ti seranto. Lebo kita meri sedekah ng orang kesuntu. Anang neju kejari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nyam. Tuhan memu, lalu yang ngupah orang tinggal buana titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke mana? Yang adat tidak terletak taruh ke kita insya. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak, lebih kita ngerja mana bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja aja mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tidak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat teringat, terus kajap ngawak kita. Lebuan-uan ngebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang reja lainnya, terus kajap jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan aja tinggal dihakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemun itu, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebo jakuk iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesari tu, uleh mai pangkok bagi orang di hari ilang. Sekarang kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawai FM.
1: Begulai sejalan.

Lagu ni embo joy ngerengka semangat ngojang ke jam dia tu pukul 7:56 minit lemai sama mendiang ke YFM. Terima kasih ngagi kita kagi mengkang mengelengo kami bawa YFM ke mendiang ke kami nangira nama aja pengau kita lemai tu ungkanya dalam perjalanan kini dalam kereta pemaga kita ke mendiang ke kami dan benung duduk jenuh mendiang ke YFM. Terima kasih. Terima kasih ngagai kita semua. Oh, jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke Leman Budaya Iban Bugulai Ngau Jimbun Tawai tang sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih kena merinang kita bawa Sada Lemai lagu Ari Hari J Anang Laju YFM Segulai Sejalai.

0: jadi yang beri selamat malam ngagai ya semua malam tinggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kena udah bergulai engkau kami bawa sada lemai kita lemai tu jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temui kita engkau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai. Selamat bertemu ngabala peninga mega ke sidak kendang rindu ke program tu yang ke aku sigi undangan tak sedai ada tahu deh. Jadi beka peniau derempu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sanggup tara. Gerainya lah oleh yang natai ke diri ngajai kunti kita lalu kunci penemu berbagai penemu berbagai cerita zara ngobala peningat tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi bisa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu yang bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngaji peluang nur kita entering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyongenang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenal tuan entering isi program tu ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari itu, aku udah naik bala peningat. Nersa rampak menua sebayan, nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, bak programnya kemari, aku mega bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita mega uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan, mm-hmm. nengah leka timah jalung.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bekawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depan sak sidak sebaka beka dalam menua ke depan sak tema jalung menua ke depan sak dalam leka sabak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saud aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang rini pengelandik
0: leka main
1: ngemanah ke leka mainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti deku main tema jalur.
0: Lepas nak bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebenar untuk nak mengajar berkena ikut bidang yang kenang buat lekas sabat biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi bak aku lagi belalak serta lagi rindu tuan terip kenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabat berbuah bakal ke dikenang tu abad tusun ke sebenar untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang berkawal ngau perkara ke bakal tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemayang hari tu ni jadi nanti buat tubuh kumpul tu pengajar nanti nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku deh jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam rundiang neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang tu pengajar nah.
1: mana tanyanya mana mega mesti tahu masuk hati kita rindu masuk gelip bisa enggak laban sesegau dalam rundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kenema jalur nak mereka lah nemuai kesebayan.
0: Iya.
1: Aku pun kenyerita kita nak mereka lah nemuai kentang ni tiap kecerita kita kenang dalam leka tema jalur untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi dia menuanyin.
0: Mm-mm.
1: Jadi jadi penerangnya kemarin pasal itu bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besar anda rampak perkara tekar kenan tang tajap ya ngau yang petara yang ke aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara itu ngau lurus meh nengah tengah jauh buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabe hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian ni nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara maya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebedau kita ngenang tek nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bang kapkara ke pat ndak tau ndak de temu bala peninga ke satu inya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyempulah jadi untuk kumba kita gawaian tahu kerana maka ke ditau entah dia laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semenak maya gawaian tahu maka ke ditau tajapan suah dia dengar ada pasang di tiap radio nya dari utai dari kod ya tang maya ya kerana betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngau piri yang ngau semua tanya tadi ianya maya orang ngintu gawaian tahu laban nitiah ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jaluan tu Siti hari uteti mesti dikerja lebih maya gawaian tu
0: jadi nanti berkenyak pengajar terus ke nuan meh merik penerang yang berkawal dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluan hanya tak sabar
1: ya, hanya tak sabar jadi tang sebenarnya aku mai balap ninga anak rawan anak tu sati lah tajak pan aku mai kita sesegau di menua sebayan di lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tau mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat anak rawan kan anak madak ni buang madam ke radio
0: anak tu ada orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan
1: ni kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita gini
0: ngasih gamat
1: tang sebedau kita manja ke penerang maka kelemah tau aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tindor aku bersanding dalam program tau lah Nur aku boleh penemu jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya, mansia gawaian tu, mansia leka tima jaluang. Udahnya, boleh gupis. Salian ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke baka kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersanding lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekangau ke orang ente hal pasal tema jaluan tu segi cukup lebat cukup namanya mayuah penemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalung jadi aku moga boleh mayuah penemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat yang majalung tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke uliah ngerekod maya yang ni majalung ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu sebab kami dua dia so orang upis yang tadi ngerikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya yang tadi memang ke aku tu ngerikut
0: dan
1: ada pula upis sama belak bersawap ngatur ngadu ke awak ke badan sebab kakaknya dia baca.
0: Aho.
1: Lemparnya yampu mega cukup mayuh lemamban doya bertanya doya boleh penemu nyale bekal ngop karanya aku dito Arab ke sini ngalah besai me basa ngegaya leban ya mayuh penemu ya tangan tinya mai mengobulai lalu mari besa terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua uli agak nemu ke siti puap.
0: Aho. Oh, entinya nadai de celak aku kita ni.
1: Dia tahu bob nya de temu aku, kan de temu aku lah. Ya bob batang timang jalong te pengabis penuh lah. Walaupun sampai ke pengabis.
0: Iya, nyak meh. Antinya nak dicelak sebab dia pengajar nak degagak ke buap gerana naik ke sandia penemu ke dia tahu. Jadi kami dari YFM Megamri besar terima kasih ngagai ya pengajar ngau semua orang ke Tebangkar ke Udan Hulung beri sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu ne. Nyala dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke ngau penerang non pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut utai kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tahu. Jadi di gawain tahu kena kenang ditahu ianya nyebunyi ke berbagai beripia menua lah. Ianya gawain tahu tidak de kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah. Abang menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke bakar di sebelah dia menua seratu teka kenyataan dah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyataan lah. Jadi orang mau buka bisik mega bisik ngintu goyan tu tak cara sidak ya yang ka bisik berbeda yang ngau orang ke dia menuanya lah kadang-kadang bang mau buka bisik orang nyabak mega goyan tu tanah dai ni mah jaluang jadi lalu nama utek ke kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besar pe bisik ga lebih ge bisik ke nyebutnya gawai lumbuang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbuang gak ku jaku gawai nanam regang ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang ditau inya gawai antu ke asal kelebih lagi jadi di menua seratus seribas tahu sidak ya nganggap gawai itu tu ku sidak ya bak sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah ngujing gak namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkini ku jala kita ngumai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adap kelubuan tu batang aikin gawai ke madu besar aku kaminya nada terlebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah mulai ngayau baru habis lekat iman jadi nya kawai tema de besai de menua batang ai tambah sidak ya di gawean tu besai ku sida hari ni nyukatnya neh ku aku ga jadi bisnis kada macam-macam lah cara de sawut sidak ya bisik kekan jadi gede ngaku nya dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawain tu tu tadi diintu leban nyak gawai ti penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mah ke diintu pendam ya mah ke diintu kita lalu kedua tadi gawain tu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lebanyak penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintau bakal kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
0: belanja
1: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban-leban maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah ke orangnya gawai antau nanti tiap pintunya bisi namanya bisi orang kaman belian kudan ada lalu di itu mengentunya tiap-tiap pintu nyangin tu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: di itu
1: orang kada sambut pintu belia artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: saya
1: kurang lebih nyuka lebih nyamponya ya lebih dari gawe nyadi siti sebenarnya gawe nyadi ngau sari udah gawe nyadi pun
0: agi mereka pakai
1: memberi bala pengabang makai jadi nyak kebuah belanjanya balak besai tentu enggak gawe antu tu tadi siti pemadas ya kapan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
0: mai
1: lauk utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawai itu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri mai bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak mai yang itu gawai itu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai itu. Tujuh ya tadi hanti nak nemu ya. Jadi tujuh orang gawai ngintu gawai itu tu tadi bisa udah aku disebut
0: belanja,
1: tadi. Maya gawai itu tujuh gawai itu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya. Ya, semangat kita gemet, met, enggak rumah degak kita ini ya sungguhnya. Tang degak diukir badas-badas, maya gawaian tuhnya. Lalu kelimpah dari sungguh mega gawaian tu, mega no balas bayan kak meda utai kerumai rugan, rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring yang nyelai mau utai kak peda belan.
0: Utai ke bukanya kak peda
1: ya. Jadi utai kak ada peda ya. Lepas ninga orang begal gawaian tu di menua dia tu. Tentu sedek kak meda orang agak kesedar rumah. Jadi tentu kak meda mana rumah. Lalu disini jangka aku kan dah sedar berbanding rumah aku pada dia di rumah nuan waktu aku. Gagak apa aku, gagak ini aku, gagak
0: kek. Kan nyamak bukanya dah pengajar. Kira ke namanya tadi. Berapa kit pun sedar agak meda pemanah rumah terimpu.
1: Okay,
0: ke bukannya nyanda pengajar jadi bukannya ke tujuh waktu kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya jadi sebedau kapan belayan ke lagi hidup gawaian tu tadi lalu bedau agak sungkup berkini kau gaya peniau semangat orang kau dah mati lah banyak bedau dia gagak ke sebut kita rumah menyanda ya berkini kau peniau
1: sebenarnya tu kan agak ngaga rumah ke sebayaan ya. Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya.
0: Kini beliau sudah dia nih. Bisa rumah ini no ya dia.
1: Jadi aku bala peningang ke banyak makan ningah.
0: Lepas nanti kita nyu lama nak ngaga ke putai ketoknya ambil ke bandia 2 3 bulan dah pengajar.
1: Ni kan bertahun.
0: Bertahun dini no sudah dia dia nih.
1: Jadi nyak tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitia ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko urang ke megai pengarap lama ingin tu gayan tu tadi semangat kita agi hidup agi diau numpang bak kaban belayan ke diau de sebayan dian ya. Diau numpang ngasa ngarap ke
0: penghasil orang
1: penghasil orang. Jadi nyak berkebuah sampai ke berkorang ke baru dah nadai. Kadang api pun mal ngai orang dia sebayan dia
0: merek
1: mesti dibeli. Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayak ke besi.
0: Incin.
1: Kami ada tahu nyong nak tak kena mati incin. Tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
0: termasuk
1: tempat tunjuk itu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya nyak ke siti penemu ke temu kita ini
1: jadi nanti sebedar orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia dah tentu nadai orang nyambut nadai orang itu dia jadi
0: nyak
1: makubah kadang-kadang sudah tuai diau sebelah rangkor pun aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai diau belah rangkor pun diau balangkau mai orang anda tu dah diau numpang deh lebih kentia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya, segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita dengar si namanya siga bilia kita dengar kadang-kadang bergeratu sebelah bilia sebelah teh. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh.
0: Au, igau ni datai ke menua ne?
1: Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Ipan. Orang nadai tahu sekali-kali di tempaya ke kita lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri
1: mesti
0: makan
1: mesti bisa tungkun api tungkun lepas api. Kita percaya kelia nadai orang dengan dia tungkun api bak pedilangnya meh
0: aku ambil mendaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no bukino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din bunyi ke udah kaki
0: kan. Kita akan dengar cerita orangnya. Aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungkun apinya dia pengajar nanti baka menua kami di din deh sigi danjung agai penai makile
1: naile ya
0: penai makile nyen jadi agi ke dia tu nya orang ke apian bagai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukannya jadi suai kan ingat cerita sedak ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya ke dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga tu kadang-kadang ayahnya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya katiko ba
1: ngacau apinya
0: au
1: tau ke bara api temu
0: pespu-pespu
1: besir kacau tai
0: ya au
1: kan nemu kalak aku kalak gemit ke ngau medak ngak nungku dapi.
0: Oh, nyak ko sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai ko sedak ya. Angkanya mak mungkinnya kan cerita ya. Alah,
1: kunjung ke renang nanti tua lagi.
0: Okey, jadi ya, Pak, ngintu gawai hantu tu, pengajar, siapa bagi orang ke ngabang, ngagai orang ke ngintu gawai hantu tu?
1: Okey. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke? Lalu saja dah. Tadi kita udah mansak bala pengabar bala kaban belayan. Jadi maya orang iban gitu gaya gawain tu bisa dua benggar raban orang tengah bang di sadan datai. Terubah ya nya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa buka kita tahu mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawain tu sidak datai lalu ngau kita bergawai di sidak ya sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak daripada mengga sidak ya.
0: Tak ada
1: kasar tu. Kita hidup tang orang ke agi mengkai pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang aban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya.
0: Tajak pa urang nyandat pada kita ini.
1: Tajak pa urang pada. Aku mesti dang ngulu ke orang siko bakaban ur putih ya. Ngau manzik pasal nya utek nyelai ba dalam pengido ibana. Nama aku sidak mistik ke utek nyelai kenya. Lalu lebih ya dudu ada dugu-dugu nunga orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelai aku madak aku. Bisi datang di tu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabak
0: aku kayak boleh ngasai ku tanya ne
1: kan tidak nemu ya umbiah dunia aku mansia ya ya udah mansia bab menua jeep bab menua kian ke dia tahu kang uji medak kayak nyadi dan menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya kayak
1: nyadi bab pengawak maneng teknya di bak pengawak lemambang jalung ngau lekas abah deh. Jadi
0: Jami ya, ke pantai bukan jalan. Nyawa kadang-kadang
1: kan. Pak Mayo teh kada pansi.
0: Au kan nyinyir kan bulu
1: tak ngajar.
0: Au au. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dah bekeni ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi kan ngintu gawai antu di pengajar. Bukannya bisi telepon. Okey,
1: bisi telepon
0: kada. Au.
1: Jadi di bisi bukan lemah berdaya angkai bisi ngadin.
0: Au.
1: Kalau ni teh keparap lama iban, semangat kita iban ke udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dien.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dien ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke kumai sungai Manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak ga, ya lindung ya tampak munyin telah ya.
0: Oh.
1: Tang nak dipedak kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago kita.
0: Yeah,
1: leban artinya sema antau tau ada kita.
0: Sema ngau kita.
1: Kena ko bala manang namanya pemipis antara kita kehidup ngau semangat dunia semangat kita kematinya. Semina nebal kulit ruang kulit berterong terong terasam kita nya terong daya kita nya. Ya biasanya. Jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia ke orang ambil ke mandi beka ngagak sungkup nganyama garuang ngelalian rugan ngambil ruas kena kena manso lawak manso pulut kena agak tua namanya tadi kadang berbasuk ke nah, bubu tua bak sungai mekitai. Dan puluk beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai ngagi air. Bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita man.
0: Oh, oh.
1: Hanya makbuah ya kasal hari keliak pendam kita ban selalu ya dengkah hari lirik rumah.
0: Oh.
1: Lirik rumah panjai kita.
0: Oh, oh.
1: Jadi,
0: nak kalak ya hari ulu ni?
1: Jarang
0: nak jarang au au
1: leban aku ni berundang ke dari segi dunia pendok kemayar tau badah ke ngari kelia kita ban segi ya kena tu dah nanti semak pendamnya dengkah dulu penaik dulu kelia ke kita bisa cangkul kena numbak ke tu dah jadi ti air hujan tadi tentu nerusur ngagai sungai tentu kamah
0: untuk kita
1: sungai,
0: penaik
1: kita untuk kita mandi kena setiaplah kebuah penamnya dengan hari ini penaik tang nitih kenseran nitih kecerita tu tadi orang balas bayan segi dia umuak hilik kita hari ini sidaknya lah sidak boleh medak utak kanyut hari dulu tu jadi lebih sidak medak abi pantap medak mpuluk beman medak utak kanyut tiba arwas ke anyut tadi balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau
0: nemu bagi
1: oh kusira akis anu ke pengawal akis anu tau de menua dia begau dah sebayan begawai uradin tu gaya umah empan kan agar rumah ke kita uradin jadi pulai ke rumah sidak ya lalu madah ngagai tuai sebayan jadi begau sidak ya bekangau bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sida ya.
0: Oh.
1: Jadi di menua sebayan dien bisi orang tuai ke selalu benar ada ngau sida begau nya tadi apa sida bugai sida langah-langan hanya di sidanya ke padah ke bala nembia bala indo nembia ke mane lepas sida medak utek ke anyut hari ulu tadi.
0: Au au. Hanya bagawai hantu tu nak pengajar.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi ba utai ke kumai kita ni man jalung teh. Tahu non nerang ke nama erti pengawal ni man jalung tu.
1: Jadi erti ni man jalung tu tadi. Dia pun tang ke aku ketuk jak lah.
0: Au.
1: Like pengawal orang ke nemang jalung nah pengawal lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah. Nah lalu nemang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau. Jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau. Jadi utai ke rekomai jalung ya bakal mangkuk lah.
0: Mm-mm.
1: Mangkuk batu.
0: Oh.
1: Mangkuk lah Bakal mangkuk. Jadi jaluannya tadi ke ditimang tadi. Desa kurang air tua, air culin tua ke pemaduk badas. Degagak maya gawainya meh. Lebih ke orang ke bisa kaban belayan ke dan ada ke di perantau dah. Jadi pengawak ni mah jaluannya tadi ada kerja seraban nama-nama untuk gaya utai kenyadi daripada aku ngautai ke depan siap kami dua cikgu lebih gaya tadi si raban mama tu tadi ini menjalur lalu sikoknya ke pamatak jalai lalu sikoknya penimbal ya lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuai mama yang sumainya lain tuak tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain meh sengkabung rapi-rapit meh leban lalu besar artinya nak tahu erba nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke laban kena ko jaku bala lemambang nanti itu tahu jaluannya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
0: kirana gayu
1: gerai nak nyamai
0: hanya lainnya
1: lalu ya kedua ge tadi kebuah yang tak tahu nak dibun yang ngonakap madamadas laban nangis kita nemu ramzial kait sepakati ngau pengediri ngai kebisi kena kacau orang kena dan kena ngasau tetip tau nak tau jai
0: tau nak mana nyadi
1: me dengkah ngagai tua nyadi tudah kini majalonya ke
0: kena
1: alur kumai raya ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jaluang ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimat nima jaluangnya
0: tembau
1: ya agak tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jaluang sadek ai tua baik jaluangnya lalu dia sehirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nyak simbol tau ke kelai sidak ngulu ke balas bayan yang abangnya tadi ngirup
0: dia begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalur hanya kujuan kaget dia mengajar
1: jadi okey lah jadi meruan jam Tuhan yang kedai serta mebala asbayannya tadi nemu orang di menua di tok dekat pegawai dekat ngagak rumah kebala sidak lalu begau lalu besau ke pengendiri sidak lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sidak langan-langan sidak niram tuas bayan sidak bugai jadi bala sidak ke biak-biak ke lagi biak tadi cukup kaget sidak induk ke laki dekat ngabang ke tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurang ke makai ngirup tam sidak igaget hati dekat medak penyinuk kaban belayan akan ada tinggal ke sidak ya. Sidak megak sinuk, sidak megak sirup. Hati sidak ya. Leban nemu kebuah leban sampai tekap sarak ngopi nai. Tang nada nemu ngau leban munyek ke dalam mereka sabak. Pengelemau bala semangat kita ninggal ke kita ya. Sebaka kita kedua di menua hati lemau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati tadi mada. Ngai jadi di kengai deh. Laban nua na udah ada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau. Laban rumah kenya ke tubuh kita rumah semangat kita ya. Nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke nua sete. Tiada ya uleh hidup bakap penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok
0: ceritanya
1: dalam mengharap lama ibah.
0: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawah menua yang tadi benar man sedang dia ke mayu macam peringka ya ke dikena sedang tadi dikena sedang break ngakai semangat sedang ke udah mati ini pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedang tadi ngakai kaban belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya membisa mai utai sida gini
1: nitih keleka sabat nitih keleka sabat nitih keleka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang res bayan din baka kita muka sida ya baka kita aku berarti belum mai mansia ba menua orang gawean tu ba ini pageran besumien asuba berarti orang dia nak ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sedah perahu menegaga perahu mien ya perahu mien sengayuah menegaga penima menegaga sedah ya leban dia sedah dia enggak mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengaga sungkuap mayu macam mau teh kedanya murang nganyam meraga nganyam mansai nganyam tai dah lebah maya lemai pergi la ila lebah maya orang nganyo sungguh putunya ada baik
0: baikin magang
1: baikin magang ditu min tambah sebayan dia besar ya semua tak kira gagak kita kira break ni tadi
0: kata nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayan yang tadi mai pemerik baka sekali wah perau minyaknya ni mungkin ni nyetau ulih ada pedak kita ya
1: ya bak kita bak kita kita mendak mai sidak namanya apa kita kemarin sidak ya si kita nak mendak sidak jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam melekat yang menjaluan tadi lebih maya sidak ya namanya lebih tuas bayan ya tadi bersetuju nya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang sidak lulu bahum bahum ngapain dia dulu jadi tuas bayan penelalu madang ke sidak jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita rito pun tadi bekas lama megak sama bela bersaup mah kita bergega utai kena berik dengan sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama mau baik mah kita siapa kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang agak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita dia kok sebayan bersih kita ada baik dia kita engkah kita bak bak capak piring capak dia yang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak di sana dah mungkin datang di benua tu ada ini guna dah hanya sebayang ucuk kita ke dalam benua
0: nak lah tu lari kita itu si dayak
1: lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik orang tertemu aku tanya nyeruga bak pengai-pengai pilih yang sedak ya jadi pilih yang tadi bekas pilih yang kedengkah barugan punya aku tadi leleboh remuat pilih yang tadi kadang-kadang bisik bisik ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngasuh boleh padi ngasuh berani jadi jangka aku hanya ke sahur aku kengenya ya kengenya disebut dalam melekat yang menjalung
0: ya mencerita ya dia ne. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajaran ini ujung ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ne.
1: Kadang merauk kadang berdarat jadi dalam leka tema jalung ke depan saya kami dua cikgu ilik pegawai tu tadi pedah aku balas sebayan dengan jalan darat enggak ada visi pan bonio sih nama yang darat ya nanda yang merauk tante nyabak baru mayu udah sedap darat merauknya le menua di depan sak sedapnya depan sak menua pama menua rawa menua labi
0: nak sama nak
1: tang bat tema jaluang nadai bat nanti ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisik 41 titik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu agak ke menua ke depan saya nyautin ada yang tersalah bergantung bak pengelandia 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup itu jadi nyak gaya teh ada hari ke 41 bengkah menua
0: kita ke depan saya
1: jadi dia semak dia gagak ke nyadi bakal poster ke apa ke tentu rindu kita medan kan
0: iya
1: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa ke? Respon bala kaban
0: bisa tu madah ke diri rindu ninggal ke topik lemah itu kau sedar apa kajar
1: lu jarang dengar Okey, bala pendengar semua, jadi terumah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sah, hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah, nanti boleh lagi. Udah nyak lagi, nanti cukup jam bisik peluangnya. Aku nyebut siti dua iti, empat lima iti menua, nama utai kenyadi dia, siapa orang ke dia, siapa gelap nama sidik ya meh. Jadi, keterubah yang dah rumah orang dia sebayang din ianya tentulah hari rumah sida bugai sida niram sida sida niram sida nyak reja sebayang deh sida sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tu ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia ba menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala kaban ku bala lemambang din nyak sama bela bisi ninga program tu lumai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nak betul tadi madah tu di hari aku ngon nak boleh nyebut nak kau teh ke depan nak teh ke temu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan sak tidak nyak menua darah ramai kuda udahnya dah aku bedau nerang ke ngopanyai tentang darah ramai kudanya udahnya sidai mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgan lengan udahnya sidai yang mansak menua ini bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepik udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua te dah kala nama yang do sida selalu bumai lebih urus bayan do kan nyebesai umai dah udahnya sida ya baru pansak ke puranyai jadi ba puranyai nyamai macam tu kan jadi dia leben puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain age ga leben date berpuranyai nya tu wala sebayan de begau dia lagi kak nyelai mulih kebuarannya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranya sidak mansa bungkuang ulah bala sebayan bungkuk kayu bubungkuang dah tinggi kayunya bungkuang pada semat ya, dia sini ngada buju namanya dia pakai kita buju je ni kau bungkuangnya nampak luang bungkuang aku sedar dia lagi kita ini ngakap terang bentanya nyadanya sedar bangsa menua orang cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat siti menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru lalu terus bugulai ngak sedar bugai ngak sedar niram di tuas bayan din nanti kita mati nyelai ya nyelai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
0: kediri
1: dia so, dia buat menua kediri contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune udahnya menua orang kemati lemas mulai dia ke kebuah sidai utau mulai lebab pengawas sebab
0: sama
1: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersetim menua orang kemati labuh bergulai bersetim menua orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia bersetim menua mati teli udahnya orang kemati kepangkap peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tersat orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya, dia bersih setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus, bala seluak pun dia bersih menua. Bala anak ampang pun dia bersih menua. Udah sedap datai buat menua. Namanya menua bala namit tu tadi nya baru sidak ya datai ba menua antara menua kita ngom menua sebayan din lalu datai ba menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawa pintu belut tu jaga pintu tanah laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah din nya nanti ya nemu yang ngusul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup dia tau. Nengah pintu tanah. Jadi, antu te nyaga pintu tanahnya busu belut. Adanya, udahnya sedak lalu, nega cara muka pintu tanahnya belas bayan udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya tidak bertemu dengan orang tua ke bernama si Beba jadi si Beba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Beba agak bisa jambat pada
0: agak bisa
1: udahnya tidak pansut dengan menua kita kita nyelai kita ke pansak tidak ya mula-mula tidak mansak menua rengwang nan mula ben lekai jaku rengwang kita ke dia menu dulu lain gerti orang ke dia menu ele lain gerti rengwang nya guna mu bagi ni bagi rengwang ke depan sak kiri kita jadi ya ke kok kita rengwang tu nemu bu munyi kok ban jadi udah nya sida mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buat mesti mansa menua bunsu langau langau tu kan tutu tebut ni kan udah ya sudah mansa menua zeng jara jara tu bunsu anto tek mata ke bala manua deh mana sabung udah ya baru tidak ya jalai harinya tidak terus mansa menua buru rinang udah ya angkat harinya sedap jalai mansak menua burung tiup api udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat udahnya sedap jalai mansak menua burung nan angkat air burung menua burung nan tidak datai buat menua burung raya jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kok kita jadi ya tidak terbaik udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat jadi bubuat tau tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke bunsu bubuat dalam rumah bunsu bubuat ke nak tentu mengamnya udahnya kita mansak menua bunsu semalau udahnya mansak menua bunsu sebelan kiyang jadi mana menua bunsu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nada bukan buruk pengarap iban kuaku bekas dan nanda bekas ketupuan nada dia tak dipansak tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak dia tak burung tiup api peka tiup api nama burung keterubah yang dia dengar kita nseng jara burung siang burung siang dulu pansak kita jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati alah di sabung kita dah lepas datang dia pasak nyabuang dalam sebayan anda udah nyaburo buro rinang ini nendak nemu nama utekir kumbairan buro rinang burung ti api tu nemu nama kebuah selalu disebut nah, leban burung ti api tu sino munyi ala lemai hari ya munyi lalu kita sino ati ni sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat tu nanti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan nak bisik orang kak nadai leban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat mata tulang kurang. Sebayan ngebat tulang sebayan kenau udahnya kita menua burung dan burung dan nak kamu pengawak ya minang nganjung panah burung raya temu nganjung panah nganjung pesan merti jadi burung bubuat tu tadi ya, burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati dan ya, jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama ke seminak burus malau kena muka sebelangki yang seminak ketemuku sebelangki yang tadi lalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang udahnya balas bayan mansak tungku napi nak bunyi kudek tadi tungku napi kena orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebih maya nikik nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansak kersa indok udahnya mansak kersa laki udahnya sedak ya mansak temawai ramak rumah sedak ke ditinggal ke sida udahnya baru sida masak habis tunggu pandu udahnya sampai ke sida ianya dah tiba rumah orang ke begawai jadi semua menua ke pansa ya di tu di ke rintai di tu ke 41 tempat 44 itik menua hari menua kebugai hari menua raja niram din ngagai menua orang kebegawai bisi 44
0: itai
1: bengkah menua ke pansak sida ya.
0: Ahok ne
1: nah bisi kena mendak mendak tanya laban nak tau nanti balap dengan ngasai kita gitnya kita din hilak remai ke sekali dak ke
0: pegang oh, jadi ya kebisi tanya-nya. Bakal selama gak tahu nanya bak Facebook tua ke bisi live ke malam tu pengajar. Jadi mayu lah kebenar ya si datuk ke benua medak tua. Lalu bisi muka komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu. Lalu si kau peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku. Nanti bak gawai hantu gawai ke pemadu besai. Sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya. Pihak ku ya. Hanya peninggal kita ikut. Okay. Bisa mendiang ke
1: am. Kita akan sebut tuan yang tadi. Bukan kita di rumah-rumah. Nah, amat kalah nyadi maksudnya.
0: Yeah.
1: Okey, kita teruskan. Angka sidang yang akan dengar bahasa sekedaknya.
0: Tahu. Okay.
1: Nuan, mandah ke aku maya tuan nanti kak menutup pintu pagar aku deh.
0: Tahu.
1: Nyadi rumah orang nanti pegawai tu, dia buat nemperan nyapa nampu bah. Kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abu tuai ke dulu pambuknya tadi udahnya kita masa darah ramai guruda tu tadi dia kebenda darah ramai guruda tu bisa orang nyebut dia ngomai ya tau ke kelian kumang sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya kelian sebayan merti ya
0: lengan-lengan.
1: Jadi sidak tu dia menua terkumai lempak beban menyula tanjung madang kecala jadi dia kendal ya dia. Jadi langan-langan tu dia bertebiang nindiang berperincing pandang sepepat.
0: Tahu ke keliang tu? Keliang sebayan?
1: Langan-langan tu? Ini ke langan-langan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki raja nama Dara Ramir Guda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai.
0: Oh.
1: Jadi dia julok dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau.
0: Oh.
1: Jadi dia menua. Menua 100,000 bas ngau betul dia. Sikit dia penat. Sikit ni macam gawai. Aku selalu ningat sidak ya sigi mesti disebut sidak ini bilai tu. Aban besai me kuasa ini bilai tahu ngaso tua masam. Ngaso tai jai ngaso pengawa nak nyadi.
0: Maka pemakai kebarek nyari kacau ini bilai.
1: Kacau ini bilai kena. Jadi ya menua tu dah tua itu tadi. tebing jerimbing panjang kata. Jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau dan lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai aku ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tertengok kemakai salai runtau tu belau lang, belau lengang tengok kemakai telur manuak muka tu wai telur manuak matau ditejuk ke dalam tansang ya nada tu utai bukai ke tengok tu telur tengok ke salai belau tertengok ke telur matau ditejuk dalam tansang. Ya kebenaran tu kau nak nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ketengok pengadiri nak tentu sebakam ke dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mongkal sungai mandai jap jalan ku ya jadinya besai ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mongkal menua sekok dia orang ke dolok parai lalu mongkal menua di batang mandai jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung nosi.

0: menyebut Menang Gepit tadi. Oh. Jadi Menang Gepit tu dia buat pulau Madang Jerangau, Kebeketiau Lan Saurat. Dia buat bungkuang ngembung, bakar ketebuang nganti nempap. Jadi mana anak leka nama menua Menang Gepit. Jadi ya tu Menang sebayan din. Si Menang Goradin lebat kenitih ke pengarap pasal ibanda ke kita iban tujuh kali mati.
1: Oh.
0: Baru kita dia obat sembahyang dah
1: lah. Dia
0: baru kita berbalik jadi ambun.
1: Au.
0: Lepas kita jadi ambun, kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi ke de tanam apa indai kita.
1: Au.
0: Anu mai balu ucuk anak kita ke menua ditu.
1: Au.
0: Hanya dinti akini kita keliak nai orang pemulih padi. Maya tahunnya ya tamak ba padi bunga padi kita nya kita keboleh padi kenoko lah.
1: Au cerita.
0: Ha. Dan dia datai ba angkat hari menua Menang Gepit sida mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tun sang menua sebayan dia labuh sebenih segantang ke.
1: Hmm.
0: Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang.
1: Hmm.
0: Lain labuh ndak boleh main. Oh. Hanya lain. Labuh boleh padi mimit.
1: Oh.
0: Atau tu bisa menggerini ya kebukai.
1: Oh.
0: Udahnya sida bo datai bapuranyai. Datai lebih datai bapuranyai. Bala sebaya rinda mak dito. Leban sida rindu meninga medak pemadas pun ranyai, medak pemadas buah ranyai.
1: Mm-mm.
0: Dia sida lalu buji-uji nyelai buah ranyainya.
1: Oh.
0: Lalu kebuah sida kamainya tadi. Leban ti sida boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu jadi pengaruh.
1: Oh.
0: Jadi ke ubat ke debrek sida ngagai kaban belayan.
1: Mm-mm.
0: Jadi pedaku ke kaya jam tua saya ke belaya ti nadai tentu mengat.
1: Jadi nak peranya peranyainya dulu memang kena
0: nak
1: minggu tu dia mengajar.
0: Kan peranyainya sedikit pengalaman besar.
1: Ya, au ngetu dia dulu
0: memangnya ne.
1: Sebenarnya nampung enggak penyalainya kujung kaget nak mengajar. Au lah jam kita itu nyus rekat benar nyalai aku merim besar terima kasih megang kai sidak ke bisim kulai ngutu ba Facebook tu mayuh megak sidak ke komen megak pengajar tentang topik ke demantai ke tua lemai itu artinya tadi sidak yang tadi bisim ingat tua lalu bisim berarti ke megak nama utai ke deterang ke tua. Jadi ngujung ke program tua lemai itu penembuk Jakob Rinu pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja. Lebih kita tadi udah berjalan di bayi kun resak menua sembayan. Tangan air rawan atau sahti. Leban kita segi bulai digembar manang lambung. Leban dia nyak kira karap kita udah maik semangat kita ngegai tujuang rabung bernama. Kita berulai sejalan di tu semalam-malam tu. Bisa digembar begiang manang recap. Nyak orang maik semangat kita celap map di udah menua. Selamat geranya mais. Kita buat dia di menua lah perkara kepada di bantai ke kami dua DJ itu hari-hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke itu hari pengurang di rempu. Jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung pulai semangat pulai ke deh.
1: Ya kena kita mulai ke semangat ni. Anang rawan ne pengajar.
0: Anang rawan.
1: Neresak menua sembahyang kita mulai ke semangat.
0: Tidak ada bas semua. Ini kan memang orang mengap semua. Mesti berujung ya pulai ke semangat.
1: Nyalai nyak meh ujung kenang kita ba program Leman Budaya Iban kita ba tusun ke tiga untuk tahun 2026. Jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih yang agai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah di kenang lemah itu. Jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lungar rumah yang kan nemu yang utai ke begitu deh.
0: Ni anak Arab ke sidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena bisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai Yakub ke ditemu semua orang di dunia.
1: Iya, nasik ya matau. Jadi terima kasih ya nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari tamasha. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang tamasha kali ini. Majlis penutup pada malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan diri tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those things far behind us dengan tidak yang boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung jugalah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu Pakatan Selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang RM100 ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah, Menteri Perkara Wang Malaysia. Berita Manah Megah ketahun tu, kalai sumangan asas rahmat Sara dekat dikirmai ke ngagai orang dagang mint yang kaum kedai rencik dikena mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

Lagu Keterubah Harimau tungkat semangat ya. Bertungkat ke semangat ke riang puah lebih kita ke ngerja pengawak ni tiang hari. Pengawak kita ke gawak atau ke kita ke belajar nyawai. Okey, ngambil ke belak mujur magang lebih kita ke ngerja pengawak ni tiang hari. Kita akan dengar kami ungkup ya malam tu pemerindang malam 3 jam di kaunti nampung penduduk isi tadi ya sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam di kaunti DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih ya. Laban ke semampai ninga kami ungkep ya YFM segulai sejalai. Okey, ngarap ke terang program di dengar di Puak Menggeri Kucing lemai tu tadi malam tu tadi ya bisi hujan dak lama apa mameh kena kita ngurang ke sebun di menua kita ya. Ninga kami secara online mega RTM klik channel My TV tau ke Astro 871 hari lagu tungkat semangat kita menikah lagu di sada Natalie Ani ngal lagu ya patah sayap bagaimana berjam ke terubah pemerindang malam malam hari satu kita bisi main asal ya orang pukul 9.35 minit malam lagi renung.

Nantali anyang lagu ya patah sayap. Okey, anang jakitanya patah pengarap kita ya. Jam pukul 9.26 minit malam, kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita. Bisi hujan bak sekedandur di bagi menua betuang malam tu di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Serikai, Serian, Sibu, Limbang, Gibis Mega, Penanggul, Sebenasab di sekedar pelilih menua ya. Gaya angin di menua kita hitung ke barat ngau utara Sarawak, angin berpupuat dari barat laut ngau pengaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam nya ungkup utara. Di barat di utara Sarawak, angin berpupuat dari barat daya ngau pengaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya taksir bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita malam tu 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM sebanding ke Minasal Renung Nginjau Jessica Ramaya ngau lagu ya Saud Meh Pengerindu ya. Bala kita ke Benun Deriba jam ke dia tu. Baju jemaat bang jalan alun anang kelalu laju. Anang megak ke lubah. Anang berculik-culik ke handphone. Fokus lubuh kita ke Benun Deriba. Bala kita ke baru matah ke lengan. Laun makai tinggi tungku ya. Hagi ninga kami. Terima kasih ya. Terus lekat merindang hati. Ninga kami pemerindang malam. Sehari tu 24 hari 8 tahun 2026.

Tetunjau rami besampli padinubah. Lalu ningo.

darapantuan ay jangklalimbuan papan pangalon sempat datai beli abaya bakatasi ngomong hilia

tanga tukuan numpupuan nan ka lamuan baba tayuan tuntun dado talo ninya ma nalanarda lunyaw lucha tengtarata ujan nyanyo nyalai tunjuk angin kang sendona kumang ni pantiang sanduang misang wan kau nyalang cikik bagamal rendang rendang bakok kadah tekang bintang tiga nyalai ku nyalang inu neguk deruk

ulapabayo sida sulo amai mato tikutuk marinso tadewarin yang maniang aso kena lingko pasino sulu mato amat dar kusida inai ntik ba ketuk dinin da olantang jale midang sepa nampang tibang bo punco amat kut mentu uai jalai duap kumselumut

sa eto dia pan malu gitu doain sulu lampu kandang dado nyali semua jaya tesar ba sarto ado nada endo redusi pasino sulu lamo amai amato entak nyamai tua wai uji kemakai tubai tekedata tai tanah nyalo pama lumbi teman sepi mampadi kebaduri jungkang sobakot baru kada jamah darah bunga tubai buah kedah tanah mata nyalot berkedah ketup indai lang lawat tubai rabut singkut.

Dari kanan temannya salatan nangian rago dingo tengnya bagugu belakang munggu menyiantu dawah balot tuji tentang tuangga seangadang gabulang leka mata tak namo tak mamunyi dua yang inang rembang nangi ternyata

Atu bayi ngesau duai medok iyo telutam paluang darah lempuang tu beba jenuang kau langguang tanah nyalo.

Wasdamang wo aku telah mak padar do apa lo munjuang gam palo nyak pan ngetu gnu anasulu anang.

tubah belok baling angkat daro iga diun ndak tat ngua madatusu madu klua bunsuk nyalang bandar katil ko alumbi ndak jangan tinggi ndak top ndak kalepi sanggul harinda entang ti nuan ndak ngetu takut nuan puni tedak tedai pentak palasi ikan jo arong ngai ketembai nepare amai nengah tanah belakang tatai tenanda ngetu.

monyenya kalau melek anentang dadam bujang bulang leko mato telemang kelak bujang biak munyik masak cagak bedil to magotnya terang dan aku mang penobalakang penasaran tilang.

Tanggaingat asakad dat rukdat sat lamo amidang nyalai tisa duai amat buruang nyok kenyok sekali kali buruang kami dua ini nekolio lebuah lanjo kemeka gawo main nong kebang nyalet gi kunak sari di beringin tali babuah manah mati.

0: Entah ukur saat anak ndok nyak buruan jedok tanya aso bayan lagi.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pegulan Sejarah.
1: Mai hari ke Balak Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Jam kita ini di pukul 10 malam. Malam dengar kami nak berkah berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 1 hari itu 24 hari bulan 8 tahun 2026.

Pada 1 Ogos di Nuntung, Samunsam Forest Reserve Lundu dah mujur dipadam kenggau penuh. Lemai tu tadi pengudah operation di masa hari ke-5. Pengawak sehari tu tadi di peringkah baru pukul 9.30 minit pagi fokus ngagai kusung puan 1 hektar kandang endur di Agi Angus. Ditiah ke report dari Palan Operation Bombang Gau Penyah Penusah Sarawak. Operationnya dipasuk 8 ikut pemesai dari upis Bombang Gau Penyah Penusah Lunduk bergulai gau 14 ikut pengerja pengawari Sarawak Forestry Corporation. Tim tu guna PAM madam ke penusah angusnya dari air sungai di Besemak. Operasinya tembuk penuh pukul 3.50 minit lemai. Penusah angus ke Terubahaya direpot ke kenakan rimpat tu tadi dipelabak ke Mungkur sepenyampau 2 hektar pemesai. Upis Menteri Pemansang Orang Indu Ruang Bilik Gau Komuniti KPWKM sudah merambu agi belanja tambah urung RM168 juta ringgit dalam bajet 2027 dikenang negap ke Pengelantang Raban ke di target nyengkaum ungkup sektor ngintu. Menteri Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau agi belanja Pengelantang Pendiau di perambu upis menterinya manggai sema RM4 bilion ringgit yang kaum urung RM3 bilion ringgit untuk penerima Pengelantang Pendiau ke dia tu belanja tambah tu ngembuan tuju dekat negap kagi sektor nyaga serta nyukung pengawangin tu orang tuai tindak bergaji bak rumah. Perintah ngebuan julu ati dekat ngelatih 50,000 ikut orang ke ngibun sidak ti udah tuai umur orang timpang Pendiau anda bermiat ngau komuniti kelimpah pemesai Pengelantang Pendiau. Datuk Sri Nancy mansut ke perkara yang ngagai media udah pengawap jadi ke inisiatif sektor pengintu ngau kimpin ngintu di Kuching. Enam projek transformation menua pesisir RTP di Jepang Bintulu ke berungkus 1.12 juta ringgit sudah tembuk di kemujur ke. Kaban Konsil Negeri Jepang Iskandar Turki madah projek tu yang mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun ngau sistem penagang ampuh bah ke Pengelantang ngau penglikun peranak menua dia antara keudah di kemujur ke yang memanah ke jalan kebun sebelum ban sepemanjai 830 meter diberungkus RM200,000 ngemudah ke pengawal ngangkut hasil bertanam untuk peranak hari 10 buah rumah panjai. Belah tembuk di gagak ianya pengawal ngangkat ke pemanah perabung rumah Bajing Anum di Segan Silas serta projek nimbuk tampak palan rumah panjai Melan Sining ngau rumah panjai Senin. Dua lagi projek ianya ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalan di belakang Sekolah Kebangsaan Jepang. Komiti Pengintu Gau Pengelantang Tanah Sarawak LCDA terus nguna gau penuh potensial tanah serta ngerbai ke pemansang tinggembuan nilai tambah ungkup komuniti lebih lagi di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke LCDA merambu, ngatur serta berjalan ke projek berpelasar ke guna komuniti ukai semuti sukut pemansang fizikal ajak penduduk Lawas ke strategik antara garis menua gau Brunei serta Sabah serta Semak Gau Kalimantan muka potensial kebesai ungkup pemansang ekonomi gau sambung menua adab kita. Ia mansuk ke jakutu bak pengawal LCDA berambih ke Lawas nyerumbak genap 45 tahun LCDA bergulai gau komuniti ke diatur bak dataran bandar Lawas. Berbangunnya LCDA dekat terus ngendegap ke atur nyengulai mensyamanyuh dikena nentu ke projek pemansang ke di perambu amat nangkep guna peminta rakyat. Banyak ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 1.24 2008 tahun 2026 berita malam ditusun Syarifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi ari masterpiece. Lekang ngau tiun, depan masterpiece.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bas barang alai nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pengawak kitai begulai.
5: Ya, kitai agi berperindang ngau kami. Ungkup ya, pemerindang malam kitai 10.21 minimal. So, malam ga cerma ngantan ngau Madam Doris, lagi mending ke program kitai ngau semua peningat-peningat kami. Di selam bermenua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, nyapa dulu di fanpage Mami Abbas. Nyapa sama bertugas MA. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selajar Pentiak Baru Engkelili MA. Minta lagu Igu Anthony. Isi lagunya lagi aku nebah ya. Kena merindang Animit di Selulat Betung Bulan Pengrindu di Batu Nia. Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawi, Ginda Landi, Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Gar David Aluk, di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paula Khan, Stamos, Stevie Stilov, Apai Lambai, Jumpa Selagu Lina Bugis, Sindun Edi, Sisile Malon, Gau Kaban, Kaban Kebukai Meh. Angar ke terperindang ke kia. Benung dengan wan kena RTM Click to MA. Terima kasih Lengunai Nai. Dengan kita secara online. Margaret Unci Megat di Sibu MA minta sponsor lagu. Gwen sanggup aku ke kia kena berindang. Ricky Ribot and Desmond. James Anyau. Stamos. Stevie Still Love. Mary Bon Martin. Mami Aba. Catherine Robin. Gau. Nuan Megat. Selamat bertugas di Konti. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Sigi Amat Catherine Robin senyapa. Terima kasih Induk Kanamit Begat Mana Gaya Ridi Kanamit Malam tu MA. Minta lagu kena ia merindang Mary Bon Martin, Emilia Mirucat, Lina Bugis, Serena Sendai Canang, Shasha Manda Junior Band, Rose Liang, Biana Robina, Polimasing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Itulung, Gagai Sojo Soma Reno, James Anyo, Michael Elmi, Alex Delta Binang Wataparau, Stamo Stevie Stilov, Ngau Kaban, Kaban Kebuka Meh Panjai, pesan yang lebih lagi, Gagai Orang ke Dixaljau, Ngelamat Tu Meh Kokia, Gagai Nombor Gagai MA, Sama Petugas, Gagai Peminat Wai, Keberati Induk Malam Tu, Ngaraka semuanya terperindang magang. Katie Jim Gapsi Nyapa diserikai malam tu MA minta lagu kena merindang kabannya. Guan Empoy, Christina Casey, Peter Tingkau Kujam, Stephanie Ann, Anthony Jerry, Jati Wilson, Sela Nyambang. Ngau kebukai meh salam sayau selalu kekian. Hari lagu Arisa tadi tenginjang lagu hari Larry Silas Ngadang. Udah nyemini ke lagu Florent Hyde, Kaul Antara Tua.

Ya, malam tu ke mana kawan kita ke Laun Tindu, keduanya laban ke Kemisi pagilah ya, tambah bega bala anak bala ucu ndak bersekolah pagilah ni nemu ke Laun Tindu malam tu ai suara kita ke belalak. Agi ninga kami, terima kasih Ati Atat bisi nyapa MA, selamat bertugas di konti, minta lagu kena berindang semua peminat radio kita ikut kia gau bala-bala kaban ba fanpage YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih Richard Unif si nyapa di Jalan Simpang semunjan mana hari MA minta lagu Josephine Jalin dia sempat lagi kena merindang kaban-kaban FB gau semua peninga kita. Okey, berarti ke gaya indeks pengamah angin di menua kita hari itu ya, sekedar pelilih menuanya agi kuning reti ya, ndak mana ke Pengeraya di Kuching, apa megak di Kota Semarahan, Serian, Seri Aman di pelilih menua Mukah megak agi kuning. Okey, gau bin tulu gaya pengamah angin jalan dia pemersi nanti ya warna gadung nanti ya dalam warna oranye kira ya nanti mana ke Pengerai bahaya ke kita. Okey, kurang ke aktiviti kita bak luar nanti ada ya kebuah ke berat ya ngambil ke sama nyaga penglikun anang kurang ngirup air biasa ukai air dibuai A tang air B I A S A nunda ke jaku ibin neh maya carta kenyalang. Okey, lagu di bidang tinggal kita tadi ba FB. Okey, hingga bila kita ke Benung duga-duga baru wai kini Benung kediri-kediri gini dengan kami. Terima kasih Anang Irawati nada kaban kami menjadi kaban kita ninting hari ninting jam. Baka tagline kami lah RTM teman setia anda. Kedua lagi Ika Saiful malam agi muda.

Okey, malam lagi muda ke Ika. Nangkan kata lagi kita mending ke Retro 15 Gau Ken Michael. Tindak kaya kita bergulai dalam pemerintah malam Gau tu dapangan DJ MA Tau ke Tiu di Konti. Untuk biar malam tu malam hari 1/24/8 ya. Pagi lah 25/8 hari kemisi Maulidur Rasul. Okey, bila kita engkau jauh si perambu, ada kami dah pagilah berjumat berkita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Assalamualaikum datang ke palan ke di tujuh. Malam tu lelah engkau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi di mana. Okey, lagu dikenaku ngangkat ke diri sedang nyerah ke program kita dengan Ken Michael Data Nesal. Okey, bakal sama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Harap kita nanti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina beli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Mesai, Engka Kita, Deka Mai Pulai Emas.
1: Kuci 101.3 MHz.
2: YFM, Gulai Sejanai.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Gulai Sejanai.

rubah retro 15 dusun ke sekalido. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal lambat nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya kemulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias nanti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debrek utai bukai ya. Empat pihak aja pihak. Inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu.

Of Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya tadi pagi kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikut penyanyi yang kegembuan, vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura, tentu kita nemu lagu-lagu yang kesuah debaik yang jadi. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, atau jazz. Laman pelabak ku Nadai Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu, ketepu ku bedau bisik yang keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah dari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Maizura tu, vokal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yatik ke 5 malam tu. Lagu Ari Expedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita menghabisi Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: Rupanya, more to discover.
1: Kesyo liat tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai,

lagu hari Linda Simai Dak Ngai Bersuara. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy, hari tahun 1996. Single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi Iris tang sebenarnya tu Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kita dengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari AC/DC, Thunderstruck, bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus dia lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu untuk baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990, dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya, nyau kak terempas, labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tulih ke runding, ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hashtag nimm aktiv der Du. Ohne dia kita ikut hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello.

#numbia active. But why FM?

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu

Tera Nyawa, Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami, Nuri dan kita, nintiang hari, bermacam lagu.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu leperampit hari angin, lebumaya batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB oleh diperubat. Berubat tumu oleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu.

0: Tai seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

9 pagi hari gereja Anglika. Ketua batu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Ketua Bishop Nelson dekat sebulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku dini dor kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan. Kesemua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudang itu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih kesemua berkat Tuhan ke sudah sambut kita kelamak ketuk sampai kita. Baik kami di surga, Tuhan tiap madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap nuan Tuhan, minta nuan ngampun semua penyalah kami. Kita sudah gagak kami, kami sudah limpang rejalai nuan, kami sudah nitih ke penekau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan nuan. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Anangan orang tinggal aku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti ngejalai telurus. Nunuk kesemayan wan titusi kemesio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta. Apa yang dikasih sahup kami kenyaur itu. Betuai kan wan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama nuan. Sampai itu sebut kami, nama anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayu lupulai ke rumah. Sida murid ia datang dengan ia aku sida padah ke anggai kami reti sempama pasal rumput tibu umainya. Kok Jesus nyawut orang kena bor ke benih ti manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Lebenih ti manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Lalu musuh kena nam leka rumputnya sitan. Maya ngetahunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetahunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mungkinnya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke balam likat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggal suah berdosa. Nga semua orang kengerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kemudian udahnya baru orang ke lurus dekat mancar. Bakal matahari dalam perintah apa sidak. Awak ke orang bisi pending ningo. Tu jakut Tuhan. Terima kasih kalah talah sampai kita baik kami tindir serga kami tindir biak nuan merik puji kemana nuan keudah ngintu kami malam keudah lubuh kami dekat berengkah kerja pengawak kami pagi itu kami bersampi minta nuan apa ingir yang kami dalam pengawak terdekat kerja kami sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan nuan ngami kurang timendok kami.

tang lala nuan bisi dalam kami. Sampai itu pinta kami, nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datang ime perintah nuan. Jadi ime penekak nuan bakal dalam surga, bukannya megal dalam dunia. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun urang di salah ngelaman kami. Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyai, kerana timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke lamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungi itu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita, Tuhan rang hati kita, lu beri selamat ke kita, kemaya tu datai ke lamo lamo ya. Amin. Kena ngujuang ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanya pantun, lumur 84, mulai ngebala koyo hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Daya. Tahun Kitai Daya maya tu, nya maya nebang.
1: Jadi pantun perancang Kitai, dikena kita kelalaki maya nebang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Daya. Nampung singalang buruang kuntuang manawal arimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagilak.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM. Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi segulai.

Okey, Zaza Julian Keran Kebujang. Bukan lain kau kami bahawa YFM tu segmen ke terubah kita yang setelah itu. Ini segmen penggerak pagi 25 bulan 8 2026. Daniel Stephen ke setelah itu. Kalau kita bukulai pagi hari 2, bahawa pagi hari 2 bakal selama meh. Kami dekat nyata ke info serta megak berita pukul 7 pagi itu lagi macam sambrat 7.30 nabur ke berita ditangkan ke 2 pagi Y dekat merinang kita akan tahu ke dekat bukulai kau kita nyentuk dengan pukul 9 pagi tu lagi. Okey, berkongsi ke ngau kita info udah tu lagi. Terus berkongsi ngau kami bawa YFM. Kita ke dekat nanti ke pesan berat. Tahu kereta ke berengkah hari dia tu. Nanti ke bawa email yfm@gmail.com. Serta juga WhatsApp. Ngagai konti YFM di tu 013-862.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sukma Selangor 2026 baru dah temu diatur kemari kalai Sukma Selangor 2026 Selangor dah jadi champion wilayah persekutuan. Boleh tangkat kedua, udahnya Terengganu tangkat ketiga, serta ditangkan ke kontinjen Sarawak bak tangkat keempat. Jadi kontinjen Sarawak mujur tulis ke 41 emas, 40 perak, 62 medan keraju. Jadi kita berhati ke Selangor ke boleh juara, ianya Selangor tutup tadi udah boleh 100 titik emas, 101 emas tidak ya. Udahnya wilayah 51 emas, ngau Terengganu 43 emas. Okey, jauh mega Selangor tu ninggal ke kontinjen Bukai setengah sekali lipat. Selangor ninggal ke kontinjen Bukai ya keboleh juara untuk 2026 tu dibanding kengau kita berarti ke Sukma Sarawak tahun 2024 antara wilayah ngau Sarawaknya tadi bergelih-gelih tak jauh wilayah persekutuan ngau Sarawak tu bida mas yang tadi tak jauh. Okay, pihak muka bah Sukma ke sekali itu Anugerah Olahragawati Dimpu Eliza Tan yang perlu maknya meraih Selangor kalau ia tu tadi sudah boleh 7 medal mas yang kau mecah ke rekod kebangsaan 100 meter freestyle Indo. Dua kali ia pecah ke rekod kebangsaan tu. Lalu olahragawan ianya ungkup atlet Pahang Chia Zen Hong iaitu tadi berpikir cara menembak ianya kau udah boleh 9 medal emas ngau Siti medal perak. Okay, ianya main berkawal ngau Sukma Selangor 2026. Nangkan ketuilah Sukma 2028 dekat diatur di Kelantan. Okey, ni amat berkawan dengan Sukma ke tahun tu. Kita berperindang ke sekali tu. Dia ke Covalent. Udah nasib tua.

Lagu Risima Kirim Salam nama lagunya tadi. Okey, berkawal dengan tikas pengamal angin di Sarawak. Kalai nak ke dia tu nya tadi kalaban bisi hujan mimit kemari di Kuching berskedandur bisi nurun mimit. Kalai di Kuching 166 MPI, Semerahan 160, Serian 182, Seriaman 165. Udanya Serikai 151, Sibu mana? 90. Ianya corak gadung mah. Muka 107 Bintulu Miri enggak buka semelaju magak maneh magak gadung magak yang semina ke Sri Kai Sri Aman Serian Kuching Semerahan ya ke Kuning ya ke Madu Balat tentu ya agi Serian mah ianya 182 API. Okey, berita berkau ngah sebun tu ya ke bepun dari Indonesia mega bisik datai berita antarabangsa. Ambil ke contoh CNA. CNA report ke mana ke kalai Indonesia muka ruang langit sedaya ngambil ke Malaysia tu tadi oleh mantuk tau ke menobukannya tadi oleh mantuk sedaya madam ke penusah angus. Lalu bak the stress time Malaysia minta ASEAN gerumpung ASEAN tu tadi ngambil ke mutar ke penusah sebut. Jadi berita tu 3 hari ikut amat. Dan berita ke Madu Baru berkawal dengan penusah sebut tu bisi mega ayan ba The New York Times berbaik dengan El Nino hari hari ke hangat tu yang kawam mega penusah angus tu tinggu jong ke balat agi sebut. Jadinya bisi dikeluar ke ba New York Times 4 jam ke udah lalu. But the star Presiden Indonesia Prabowo pada ke api di balat ngangus ke kampungnya tadi ngujung ke angin yang tadi nyokameh sekameh ya berita ke besi ayan bantrabansa berita antarabangsa berkawal dengan penusah sebun dengan penusah angus ke bisiknya di Indonesia. Okey, sudah terlebih dekat berkongsi ke Mega Info Bukai bagi berita ke besi ayan bah surat kabar kita tinggal ke karun surat bumbungai Jonika Sanggam.

Okey, Warok, kawan sampai mati tu berkawan dengan berita ke Bisi Ayam Bak Suara Sarawak tu. Surah khabar tu bisi ngayan ke nembek sekolah. Ke nurun ke sekolah dan kena face mask. Nak sekabung hidung ke mulut. Lalu berbaik dengannya, saya makan gaji minimum. Ditulis di tu, headline tu ianya perlu ikut realiti kos hidup negeri. Kalau perintah dia tu ke benung Mansia dekat Niki ke gaji minimum untuk semua orang lah. Untuk semua orang okay, kerja perintah tu untuk company. Jadi tu dekat di Pansia ngau silik lagi meh pengawal di Niki ke gaji minimum. Ke dia tu 1,700 yang di ke dekat di tiket ke baru ni dekat di Pansia ke dekat di Pansia baru sekali ke nyadi tau kena. Lalu berbaik dengan mega berita bak lambar 4. Enam gereja terima dana Unifor. Kalau enam gereja bak Dun Mambung udah nerima belanja tau ke agih belanja hari Unifor. Jadi agih belanja lebih 3 juta ringgit ya diserah ke ngagai Kaban Konsen Negeri Mambung. Ianya Datuk Dr. Jerib Sosial. Lalu di Sadung ya ngagai gereja ke patut nerima belanjanya tadi. Okey. Bak lambar 5. Bantu pasangan dapatkan zuriat. Kalai Opis Pemansel Indo orang bilik dengan Raban Bazar KPWKM mantu orang Raban ke dekat bisi anak ke bagi melaki bini ke dekat bisi anaknya tadi mantu sedak yang ngulih kanak Raban tinitia ke record itu dia ke data penerangan tu mandah ke jauh amat nurun anak ia ke agi minit atau ke sedangkan biar keadaannya tadi jauh amat kurang terbanding kenggau bat tahun 2000 bat tahun 2000 pukul rata ya 293 ikut ruang biliknya tadi bisi anak 3 ikut meh ambil ke contohnya tadi melaki bini bisi 3 ikut anak dan ke dia tu nya tadi dikurang ke ngagai 1.60 dan ke kurang ngagai 1.60 artinya pukul rata tiap ruang bilik nak datai 2 ikut pukul rata kira ke 2 ikut orang ke bisi anak ni tadi ok ni berkawal ngau opis pembansang induk ruang bilik ngau Raban Bansa terdekat mantuk kita ke bisi anak nambahkan ya kini atau ke dekat bisi anak kini sida OPS tu tadi dekat mantuk kita nambah ke penyampau anak bak ruang bilik kita. Okey, nyak berkawal dengan berita bak suara Sarawak. Berita belakang tu bisik ke berita belakang tu bukan kau semua tu dah. Kalau atlet selambang Sarawak Nur Adisa Zahira udah ngulih ke mas ke penudi ungkup Sarawak atau ungkup kontijen Sarawak hari acara selambang kategori 60-70 kilogram ianya ungkup orang Indo. Jadi kemudiannya isi lambang final terberbut ke mas tu diatur dua kali. Sekali ini tadi diatur lambang ke bisik pengilap abah judgesnya tadi dia meh sekali lagi bertanding Anu Alisa tu tadi Zahira main ke terubahnya tadi ya tu tadi Allah laban bisi penangguh abad jajah singkat penangguh teknikal kita danmu atau di Bukit Kebaru ya tu tadi tulih ke Medo Mas ni berkawal dengan Sukma. Okey, kita dikandungkan ke Maghrib Jalan mabuk pengrindu.

Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Bob nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bob tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bob berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso badah sagi ianya bat tiap itu Bob ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Bob Jimat Besair engkau kita dekat Mai Pulai Emas.

Subuh 3, Jalai Rubat Lama Seratua. Lalu ni yang tu tadi, dekat di Sengai kena, dekat di Anjung kena 27 ribulan 8 2026. Lalu ada yang madah ke Nyinggai gitu, yang aku melabak ke Yatuk tadi dekat di Sengai. Sorry tu enggak pergi lah meh laban dia tu tadi di Anjung 27 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Sengai kena 25 enggak 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama semakai bagi kawan belayan di rumah Dana Kerupuk, rumah Ajung Temawai Puk, rumah Julian Batu Empat, rumah Sandak Batu Empat, rumah Abiang Kerikap. Biar mengat pesan dituju ke ngagai Nuk Linda di Langgir Seri Aman, Seri Bega Bandur ke sama Maxwell sebalik di Kuching Serani, ngau Mian Rosita di Miri, ngau kabar belayan kebukai kelbagi kabar belayan di Peliguang, Engkudu, Kelampai, Sebubu, Selambung, Berangan, Tintin Ringka, Tintin Kumpang, ngau kabar belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Pesan nandu pesan tu baru pesan mana ke Simon Linggir anak Simon anak Linggir, Simon anak Linggir tau ke apa yang mungkin udah nadai kena 24 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Barumah Linggir Batu 3 Jalan Ruban Lama Seratu kena 26 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang dekat di Anjung kena 27 hari bulan 8 2026. Ianya berpendam Nanggalun Batu 4. Nadai di pada ke kemain gaik dan yang madah ke di Anjung 27 hari bulan 8 hanya berkebuah ku madah ke niang tu tadi di Sengai kena 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pesan atas ulit hari Lijai anak Janga. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang William Mandau anak Igang kena 29 bulan 8 2026. Jadi dituju ke ganggai pesan tu ianya kabar belayan di Batang Uya, Batang Bawah Celum Ngau Borak, ngau kabar belayan kebukai tik ngelalan yang William Mandau anak Igang. Jadi pengawal ngetas ulit ngau ngupan setebalu tu dekat diatur kena 28 nguan ulit, 29 ngetas ulit, ianya ngetas ulit pukul 5 pagi, lalu ngupas entah balu pukul 7:30 lemai bak rumah langit nanga bawah dalat. Lalu penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Ating anak Igang, ianya menjadi ni yang tumpu 011-251-37968 dekat Matthew anak Dana 019-500-1050. Ini pesan getas ulit. Lalu ke sekali itu tu pesan pemati Ari Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan madah ke Peter anak Andar, Peter anak Andar udah nadai ba Kedah kena 22 hari bulan 8. Lalu ni yang tu dekat di Sengai kena 27 ngagai 28 bulan 8 2026. Baru Mas Satu Malaysia Kapit. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Uyan, Mujung, Baliah, Serikai, Nengah Bawai, Bintulu, ngau semua kabar belayan Tik Lalan yang Peter ia ke naklah di rintai ke Dito. Jadi kita ke dekat mu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai Sumba anak Nuyeng 014-94-75-399. Dan duk isi berita pesan madah ke Peter anak Andar, Peter anak Andar udah nadai kena 22 hari bulan 8. Lalu niang dekat di Sengai kena 27 ngau 28 hari bulan 8 2026 bak rumah Satu Malaysia Kapit. Lalu penerang ke Silik Agi kita tahu telefon ngagai Sumba anak Nuyang 014-94-75-399. Ok, sudah tu lagi dekat Nampung Baru baca pesan kebukai, nanti ke pesan kita buat email ngau WhatsApp YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukuleng YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali itu betul pesan Ari Alvin Austin Ari Miri. Jadi pesan madah ke Riani Anak Barat, Riani Anak Barat atau ke Dikangau Hie udah nadai kena 25/8/2026. Jadi dia dekat di Senggai Sarito ianya 25/8 ba New Ray Senadin atau ke rumah kunci di Senadin. Lalu mayang ganjong yang tu berdau ditentu ke, lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ba rumah Suring Sungai Bayin, rumah Linggi Sungai Nat, kapal melayan di Teru, Selulit Merode, Ulu Tinjar, Lapu, Bintulu, Sibu Kucing, ngau kapal melayan ke Bukai Ting Lala. Jadi terang ke siliat telefon ngagai di Nil Anak Barat 011-722-89-675. Nandu isi berita pesan madah ke Riani Anak Barat, Riani Anak Barat atau ke Ye udah nadai kena 25/8. Lalu niang dekat di Senggai Berengkah Sarito ba New Res Senadin atau ke rumah kunci di Senadin. Penerang ke sini telefon ngagai di Nil Anak Barat 011-722-89-675. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati atau ke pesan kita sulit tu. Pesan tu Ari Mas Muni Anak Gindo yang dipesan madah ke Ngetas Udin ngawanyo akan terbalu niang indai sedaya yangnya niang Anita Gindo Anak Indang. Jadi pengawal kita sulit kena 29/8 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu kita sulit ditangkan pengawal pengawal nyuak ken terbalu ba Fusio Trading Batu 6 Bintulu. Lalu pesan ke Silia kita boleh telefon dengan Gayut 011-39-79-8434. Lalu pesan ke Bukai kita boleh nantai ke pesan berat abak YFM ianya abak arus telefon atau ke abak WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan dari Senawun Anak Anggang. Jadi pesan madah ke Indahya ianya Indah Senawun atau ke di Kangau Ijah atau ke Nemandaria ianya Bija Anak Kaya udah nadai kena 24/8. Jadi niang tu dekat di Senggai Sarito 25/8 lalu dekat Dianjung kena 26/8 ianya hari 3. Lalu niang tu dekat di Senggai Bak Rubah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Lelabi, Rumah Rentap, Sungai Madur, Skimbi, Sungai Raya, kapal belayan di Ulu Sungai, Kejai, Pakan, Merandung, ngau kapal belayan ke Bukai di dalam di rintai ke Dito. Lalu isi berita pesan manah ke Bija Anak Kaya, Bija Anak Kaya tau ke di Kangau Indai Senawun. Udah nadai kena 24/8, lalu dekat di Senggai kena 25/8, Bak Rumah Anthony, Batu 6, Sungai Raya, Jalai KJD Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 26/8/2026. Okey, kita boleh lihat dulu ke sekali tu ni ke lagu Ari Hillary Kumang Malaysia.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil mereti ke perjuangan dengan ulah tip mulia Nabi Muhammad menyerombak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC Nyedia Kelisien ngulih Teluk Bayar kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mensia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah bujur boleh pengawal. Nya tadi batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu, kami nabur ke isi berita. Tuai Pemegai Benua, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar bergulai ngau Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ngenatai kejakuk selamat ngintu pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah ngagai semua Raban Islam kelebih agit sidak di Sarawak. Dalam jakuk pesannya, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngingat ke alai Maulidur Rasul nyadi peluang kena ngenang perjuangan gau pengorbanan Nabi Muhammad dalam gerembai ke pengaram Islam. Ia nyadi keteladan tip pemaduk manah ngirik serta ngajar nilai pengarap boleh dikarap pengelurus, penyabar, penyinuk ngau ngembuan ulah tip mulia. Berini harinya orang Islam diperansang suah maca selawat serta ngemeran ke sunnah Rasulullah dalam penghidup sidak ninting hari. Ramai jakuk madani dihayati, umah diberkati. Mait rakyat mayuh nempak umah ti Arab berpenemu serta ngembuan ulah ti mulia serta ngintu penyerakup di Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC nyedia kelisien ngulih ke Teluk Bayar nyari sebagi hari cara kena nguasa perkara ngawal pemayun jelunya secara meruan. Pemesai jelusiga unit pengatur bayar SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani madaka timbal beratur pengawak nyedia kelisiannya ti diberi kelala 2 tahun keudah mengkang kurang diterima. SFC sudah bersedia dekat bekerjasama dengan pemegai lisien sidak ti ngumpul Teluk Bayar rigen turun kampung kelebih hagi bakanan dur ketau ngerugak pengelikun Mensia. Berawal waktu tadi SFC muai Teluk Ori Sarang ti ditemu bakebun sawit di Miri. Pengudah nadai pemegai lisien sanggup berjalai ke pengawak ngumpul teluknya. Kok ia sarang ti bansanya tau ngerugak pengelikun laban induk bayar ndang nyaga kanang dua detik ngelingi dia. Dr. Muhammad Izzuan mansur kejakunya rambau awam peraban pengerja pengawal khas antara agensi penguasa perkara konflik Mensia Bayar 2026 di Miri. Pengeremai kejampat pemintar tiru AI berguna ke perintah ngelengkas ke pemansang infrastruktur digital kerana tentu ke penguntung teknologinya ulih diasai kengau lebih inklusif. Sapin Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah katurnya merik peluang gagai Raban Nembiak nyerungkai bidang AI, teknologi ngau kreativiti. Patut diperhati kemegak ianya penauk sidak di kandang menuap sisir yang kaum Nembiak Sekolah Primary dengan cara nyedia ke perengkah guna digital ngau kerban ti ingkeman. Ia mansur terjakunya berpengerami nutup AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 yang kediatur bak perkampungan digital tegas. Pengerami dua harinya ngempuruk keraban Nembiak pelajar, pemekuh teknologi ngau industri kreatif, kelimpah bisik 30 raban pemandang, 6 workshop praktikal, 11 bengkah randau jakuk penerang, forum ngau pemar AI. Penyampau oleh gawa ungkup graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dalam projek berumah diatuk ngelui tikas 88%. Tungayan ke program latih pengelandiknya efektif nangkup guna industri kebenar. Chairman Komiti Pemansang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab pada kemayuh raban graduate sudah diambil gawak dalam sektor projek berumah perintah gau company luar. Pemujur tu belak disagu berini hari peminta ketinggi buat pengerja pengawak sektor berumah serta kerjasama rat gau raban pemain industri. Pengelandik praktikal di kemuan graduate TVET meruan berguna amat ngaga industri ngaga tajapan AI ngau automation majak mansang. Ia mansuat kerja kutuk buat pengerami graduation ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM ngau CIDB Technologies wilayah Sarawak di Kuching. Kenyauri tahun 2012 nyentuk ke 2025 sepenyampau 270,405 ikut pelatih udah ngambil latih dengan program latih kompetensi pengelandik CIDB Malaysia. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agih belanja tambah uruang 168 juta dalam bajet 2027. Kena ngeregap ke pengelantang Raban ke ditagit yang kaum ungkup sektor ngintu. Menteri Dato' Sri Nancy Shukri madah ke penyampau agih belanja pengelantang peniau ke diperambu upis menterinya Bangai Semak 4 bilion. Ia kenyang kaum uruang 3 bilion ungkup penerima pengelantang peniau ke Dato'. Belanja tambah tu ngembuan tuju hati dekat negap ke agit sektor niaga serta nyukung pengawak ngintu orang tuai tindak bergaji bat rumah. Perintah ngembuan julati dekat ngelatih 50,000 ikut orang kengibun sidak ke udah tuai umur. Orang ke timpang peniau, nembiak miat ngau komuniti kelimpah pemesai pengelantang peniau. Datuk Sri Nancy mansut ke perkaranya agai media udah pengawak berjadi inisiatif sektor pengintu ngau kipian ngintu di Kuching. Bala Paindai penyaga ngau tuai Raban Bansar di Sarawak dilalau lengkas mutar ke perkara peranak menua ungkup nembiak tipe-tapik ngau isu dokumentation. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk Ngalamiak Mit, Datuk Rozi Yunus, madah katur pengawak Nur Ngapil pemintanya di peranak benua kebisi disedia kari baru perkara 15A, Constitution Perintah Besai patut diguna ngau penuh. Agi bisik nembiak di benua ulu ngau rumah panjai ngebuan surat pengada tang berau ditentu ke status peranak benua. Perkara tu patut diputar ke tumu kena nyeliah ke sidari bertapik ngau penanggul ngulih ke pelajar. Ngau servis perintah lebus sidak ke udah besai. Ia mana bunyinya buat pengerami nyuak ke cek MRP si tak dun berkenu di berkenu. Ia minta bala tuai Raban Bansa nyawab nyidik kes bansanya dalam kanang genturung pediau si dampu. 6 projek program transformation menua pesisir RTP di Jepak Bintulu. Ia kebungkus 1.12 juta sudah temuk di kemujur ke. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah ke projek tu ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun serta sistem penagang ampuh bah ke pengelantang ngau pengelikun peranak menua dia. Antara aku dari kebujur ianya ke manah ke jalan kebun sebemban sepanjang 830 meter ia ke berungkus RM200,000 ngemudah ke pengawak ngangkut hasil bertanam ungkup peranak dari 10 buah rumah panjai. Belak temuk digagak ianya pengawak mengangkat ke pemanah perabung rumah baji yang anum di Segan Silas serta projek nibuk tabak palan rumah panjai Belan Sinieng ngau rumah panjai Senin. 2 agi projek ianya mengangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang Sekolah Kebangsaan Jepak. Penusaha ngus ke nuntung Samun Sam Forest Reserve lunduk udah mujur di padam ngau penuh lemai kemari. Pengudah operation ke masuk hari kelima. Pengawak kemarinnya berengkah di tampung baru pukul 9.30 pagi. Fokus ngagai kusur puan 1 hektar kanan dur ke hagi angus. Ditika report dari palan operation bomba ngau penyah penusah Sarawak. Operationnya dipasuk 8 ikut pemesai rupiah bomba ngau penyah penusah lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawak dari Sarawak Forestry Corporation. Tim tuk nguna PAM madam ke penusah angusnya dari air sungai Kesmak. Operasinya temu penuh urut pukul 3.50 minit lemai. Penusah angus ke Keterubahaya diriput kena rimpah tu tadi di pelabak mungkur sepenyampau 2 hektar pemesai. Kena ujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil berhenti ke perjuangan ngau ulah kemuliaan Nabi Muhammad. Nyerumbak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia ke lisin ngulih Teluk Bayar. Kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mensia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah mujur boleh pengawal. Tunakan kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebah ku teh. Pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama-nama ku buah ku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukai pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayo ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Mari tungagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiur.